0: Nirvana.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2, kita masih bersama pastinya di pagi hari ini. Dan seperti biasa teman Pro 2 di Pada pagi hari, kalau bukan jam 8, jam 9 pasti ada bintang tamunya nih teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini spesial karena dari tadi kita sudah bahas soal bully ya teman Pro 2. Kali ini Linsa langsung hadirkan yang ahlinya, seperti yang tadi Linsa katakan. Sudah hadir di studio pagi hari ini ya pastinya ada Ibu Yuliastri Ambar Pambudi, SPSI MPSI Psikolog dari HIMSI Sultra. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Salam, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Boleh nih di waktu di sita waktunya 1 jam ke depan ya. Oke deh. Nah, Linsa panggilnya apa nih? Bu siapa nih?
4: Bu Ambar boleh.
1: Bu Ambar ya. Kayaknya kalau di Pro 2 kita ke mudah-mudahan aja Kak Ambar aja ya kayaknya ya.
4: Iya.
1: Oke. Pokoknya kalau di Pro 1 Ibu di sini Kakak dong, Kak Ambar ya. Nah, dari tadi nih Kak Ambar ya, Linsa tuh sudah bahas soal bully ya. Nah, di pagi hari ini kita bahas soal aman di ruang digital, stop bully ya. Pagi hari ini teman Pro 2, untuk kamu mungkin yang mau bergabung di dialog kita, boleh bergabung di live TikTok di @rri_kendari atau juga di WhatsApp di 0821-8830-908. Siapa tau kamu mau kirim pertanyaan untuk Kak Ambar juga nih. Nah, Kak, kita tuh sering dengar istilah bullying ataupun juga perundungan nih Kak ya. Kira-kira sebenarnya apa sih? Apakah memang ada yang membedakan antara bullying dan juga bercanda biasa? Karena kadang kalau misalnya di tongkrongan tuh anak muda tuh secara tidak sadar sebenarnya sudah melakukan hal bully, cuman kayak ah tidak ji, bercanda ji itu. Cuman kita tidak tahu nih sebagai korban apakah memang merasakan itu dibully atau kayak gimana nih Kak?
4: Oke. Memang biasanya bully itu berawal dari bercanda ya. Cuman ada perbedaan sebenarnya dan bercanda. Kalau dari status itu biasanya ada ketimpangan ya. Kalau bully itu biasanya ada si superior dan ada yang inferior. Jadi ada yang lebih rendah statusnya, atau misalnya adik kelas nah yang membuli kakak kelas. Atau misalnya si populer dan mungkin yang baru masuk sekolah kayak gitu, anak pindahan. Yang seperti itu yang paling nyata. Kemudian dari intensitasnya sangat kuat kalau dibully. Jadi sampai orangnya itu mungkin sudah, yang tadinya ketawa-ketawa yang dibully sudah berubah ekspresinya.
1: Oke, okay. Kayaknya sudah terlalu sering sekali ini.
4: Nah, kemudian frekuensinya sering. Dan kalau bercanda itu kan biasanya spontanitas. Dan bercanda itu kan biasanya hanya untuk mencairkan suasana, membuat relasi menjadi lebih positif, timbal balik, kemudian lebih dekat, bukan bercanda. Tapi kalau bullying tuh mungkin hampir sering dilakukan. Jadi setiap ketemu dibully lagi, ketemu dibully lagi. Nah, itu mungkin yang membedakan antara bercanda dengan bully.
1: Bully ya. Oke. Jadi memang bisa di kita tahu yang mana namanya candaan, yang mana namanya bully. Dari sekedar jangan cuma bilang ah itu cuma bercanda aja, tapi bercandanya kalau dilakukan terus berulang dan intensitasnya sudah sering dan mungkin dilakukannya hanya sama itu orang saja, bisa sudah dimasukkan ke dalam kategori bully berarti ya Kak ya. Oke, siap deh. Nah, kenapa sekarang tuh ya Kak Ambar ya, banyak orang yang sering lakukan bully sama orang lain ya, tapi mungkin dari sisi faktor psikologis apakah memang ada yang mempengaruhi sikap orang yang membuli ini, ataukah memang karena lingkungan kah, karena mungkin kebiasaan atau kayak gimana nih Kambar?
4: Bisa karena lingkungan. Mungkin dia juga belajar ya, membuli itu dia belajar. Bisa jadi dari rumahnya atau dari lingkungan tempat tinggalnya. Dengan mengekspresikan dengan verbal itu ternyata menyenangkan. Jadi ada mungkin ada kemarahan terpendam dan dia mempelajari dari lingkungan bahwa oh ketika kita mengekspresikan kemarahan secara verbal itu ada kepuasan tersendiri. Nah, akhirnya dia mencoba melakukan itu pada subjek-subjek yang dia anggap oh dia tidak akan melawan kalau saya kasih seperti itu. Nah, itu bisa juga. Kemudian bisa juga ya kebanyakan dari lingkungan ya. Okay. Orang belajar bully dan bisa juga karena ya itu sifatnya memang agresif. Jadi dia punya latar belakang agresivitas verbal yang dimana ya dia kalau marah harus langsung, kalau dia nggak suka dia langsung membuli begitu. Nah itu sih, dan juga dia bisa juga dari teman-temannya. Jadi dia tadinya tidak sifatnya tidak suka membuli, tapi karena dia bergaul dengan teman-teman yang terbiasa untuk membuli, akhirnya dia keikut.
1: Okay, berarti dari faktor lingkungan dan juga diri sendiri, bagaimana mungkin tidak entah mengontrol emosi termasuk juga berarti kabar ya, iya. Karena mungkin emosi yang tidak bisa dikontrol, akhirnya mungkin sudah kebiasaannya kalau misalnya marah tuh mau membuli, mau di ini kan ke orang lain, jadi itu lebih kebiasaan, berarti dari kebiasaan juga kabar ya,
4: kebiasaan juga, dan dia kebiasaan untuk mengintimidasi orang.
1: Okay.
4: Jadi ketika misalnya dia merasa ke orang lain kayaknya lebih daripada saya ya, saya nggak bisa, jadi saya harus bully dia supaya dia jatuh sehingga saya tetap di atas. Jadi ada hal yang seperti itu juga. Jadi nggak, bully itu bukan sifatnya adalah sebuah kemarahan, tapi ada iri, bisa jadi seperti itu, akhirnya dia harus membully. Seperti itu.
1: Oh, ternyata memang bully ini ada banyak ininya ya, banyak bisa dibilang banyak tipe-tipenya. Jadi memang
4: banyak motifnya.
1: Iya, gitu. Jadi tidak hanya karena mau membully saja, entah itu bully latar belakangnya orang yang dibully, tapi ternyata bisa karena diri sendiri juga ya, berarti ya Kak Ambar ya.
4: Iya.
1: Okay, deh. Berarti memang bisa dibilang bullynya ini tidak selalu berbentuk bagaimana soal fisiknya, soal ejekannya, dan juga bagaimana sindiran-sindiran itu ada ya Kak Ambar ya.
4: Iya, kan bully itu ada verbal, ada juga non-verbal. Kalau non-verbal itu kan kayak misalnya dikucilkan, kemudian dikasih muka-muka yang sinis. Okay. Nah, itu kan juga bentuk-bentuk dari sebenarnya perundungan. Kayak gitu. Terus kemudian kalau bully yang digital itu yang kayak lewat media sosial, dikatain lewat medsos atau mungkin lewat grup-grup WhatsApp, itu kan juga bentuk dari bullying.
1: Oke, siap nih teman Prado. Jadi bagaimana caranya tidak hanya kita mengontrol lingkungan kita, tapi kita mengontrol diri kita juga ya, berarti ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah lihat di lingkungan kita ada banyak kasus bully, tapi kita mungkin sudah diam saja, tapi secara tidak sadar kita diam tuh itu bisa masuk ke pikiran kita juga ya. Kalau ternyata di lingkungan kita tuh ada banyak bully, dan bisa saja suatu saat nanti itu masuk ke psikologis kita juga gitu ya Kak Ambar.
4: Iya,
1: ya.
4: Betul.
1: Okay, siap deh. Nah, kalau misalnya nih Kak Ambar ya, kalau di lingkungan pertemanan ataupun juga di lingkungan kampus ya, bully ini terkadang mungkin bisa dibilang hal yang biasa ya. Karena mungkin kembali yang kayak di awal tadi, mungkin awalnya hanya sekedar ejekan-ejekan, yang awalnya juga mungkin kayak oh iya bercanda, tapi intensitasnya semakin tinggi. Dan kira-kira ini apakah memang ada dampaknya untuk perilaku yang seperti ini, apalagi kalau misalnya sudah dinormalisasikan nih Kak Ambar?
4: Kalau untuk korban jelas ada berdampak ya. Dampak yang paling umum biasanya takut. Takut untuk kalau misalnya dalam lingkup sekolah atau kampus ya, takut ke sekolah atau takut ke kampus. Awalnya tuh rasanya takut, jadi seketika mau ke sekolah pasti ada rasa takut. Kemudian meningkat menjadi cemas, meningkat menjadi menghindar, nggak mau sekolah, dan akhirnya depresi dan seterusnya untuk tahap yang lebih berat begitu ya. Karena ini saya barusan kayaknya pekan ini mendapatkan kasus yang demikian. Jadi memang awalnya takut, kemudian cemas, dan berlanjut pada tidak mau sekolah gitu. Dan itu kan tentunya kepada si korban juga akan mengalami kerugian. Kalau dia tidak mau sekolah, pasti akademiknya akan jatuh dan semakin memperburuk kondisinya. Ketika nilainya buruk, yang tadinya karena pengaruh bully, kondisinya semakin memburuk karena mungkin nilai-nilainya turun karena dia tidak sekolah, ya itu yang membuat akhirnya ya kualitas hidupnya akan memburuk ya.
1: Okay, berarti kalau misalnya orang itu sudah menjadi korban bully, ada tanda-tanda tidak nih Kak Ambar kalau misalnya ternyata orang ini karena kan sering dibully nih, kayaknya kita sudah harus perhatikan nih kondisi psikologisnya kayaknya sudah mulai terganggu nih. Apakah ada tanda-tanda kayak sudah terlihat psikologisnya mungkin yang sudah terganggu, atau mungkin kayak tidak sih, mungkin ini hanya adalah ya, mungkin ada dia terganggu dengan yang lain, atau kayak gimana nih Kak Ambar?
4: biasanya sudah ada perubahan. Kalau ini makanya sebagai kita, kalau ketika kita membuat relasi atau pertemanan ya, mungkin kita tipenya orang suka bercanda, kita suka sama teman itu suka bercanda. Itu tentunya pentingnya kita punya juga empati. Ketika kita melihat subjek yang kita ajak bercanda sudah berubah mukanya, mungkin dia sudah mulai kalau ketemu kita agak menjauh. Nah, itu kan berarti oh kita mungkin keterlaluan bercandanya. Jangan sampai kita ini menjadi seorang pelaku bullying. Nah, itu yang pentingnya kita akhirnya mengevaluasi teman yang kita ajak bercanda. Kemudian itu kalau dari kita yang punya kecenderungan untuk bercanda ya, tapi kalau orang luar melihatnya ya tentu pasti akan ada perubahan. Yang tadinya dia awal-awal dibercandain, dia ketawa-ketawa ya kayak gitu, yang akhirnya dia mungkin menjauh. Dia kelihatan kok kalau orang-orang itu biasanya, apalagi kalau di sekolah ya, kalau di sekolah itu kan intensitas ketemunya tiap hari dan di kelas yang sama gitu ya, pasti dia akan menjauh. Pasti kalau yang lainnya mungkin ke kantin, dia akan di kelas. Kalau yang lainnya di kelas, dia ke kantin. Jadi akan ada perubahan sikap yang seperti itu.
1: Oke, dan itu pasti akan dirasakan ya, Kak ya. Oke, siap. Jadi memang bisa dibilang kayak sekarang kita sudah tahu nih teman radio, kalau bully ini bukan hanya sekedar bercanda saja ataupun juga tidak bercanda ya. Mungkin mau bercanda ataupun tidak bercanda ya. Apalagi kalau misalnya di era digital juga ya, Kak Ambar, misalnya perundungan ini bisa terjadi bukan hanya kalau misalnya kita ketemu langsung, tapi juga di media sosial itu sangat luar biasa. Apalagi kalau misalnya bisa tersimpan, kan media sosial itu tersimpan lama nih. Siapa tahu orang yang tadinya punya trauma bisa kembali lihat lagi, jadinya trauma untuk korban juga berarti, Kak Ambar ya. Oke deh Kak Ambar, kita jeda dulu. Setelah beberapa lintas nada berikut untuk kamu teman radio yang mau kirim pertanyaan ke Kak Ambar, nanti langsung dijawab, boleh di live TikTok kita di @rri_kendari atau boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908. Pastikan tetap stay terus di Pradio FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dengan lupain lupain FM Radio RR Kendari teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio 2. Yes, masih di pagi hari ini masih barengan sama Linsa dan juga Kak Ambar nih di pagi hari ini. Nah, Kak Ambar di pagi hari ini boleh nih kira-kira ya, kalau misalnya dari tadi kita sudah bahas bully, kira-kira ada tidak yang bisa buat tuh bully di media sosial ataupun cyberbullying ini beda nih kalau dibandingkan perundungan yang terjadi secara langsung? Apakah ada perbedaan secara yang terlihat atau kayak gimana nih, Kak Ambar?
1: Iya, tentu ada perbedaan. Kalau secara langsung kan ya kita tahu orangnya siapa gitu ya. Kalau cyberbullying, apalagi kalau seandainya itu di media sosial, biasanya itu kan yang tampak nyata, yang paling sering kalau saya juga lihat pakai akun-akun yang anonim, okay, gitu ya, akun-akun second account gitu ya. Dan memang tujuannya memang membuli gitu. Jadi tidak ditahu siapa pelakunya. Tapi ada juga sih yang secara nyata menunjukkan bahwa dia berniat untuk membuli gitu ya. Misalnya itu kayak di grup-grup WhatsApp atau langsung secara langsung di media sosial. Tapi dan itu sih yang membedakan ya, yang membedakan. Dan kalau dari tingkat verbalnya gitu, antara lisan dengan non lisan atau tulisan begitu, saya rasa mungkin sama ya. Intensitas menyakitinya juga sama. Dan kalau yang itu sepertinya sama, yang membedakan hanya orangnya yang kelihatan dan tidak kelihatan itu tadi sih.
0: Pakai akun fake ya, biar tidak terlihat siapa nih yang membuli ini ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya nih Kak Ambar, biasanya kalau di media sosial itu kan bullynya tuh lewat komentar ya, terus juga mungkin dihina, terus juga mungkin diolok-olok di media sosial ya. Ini apakah memang bisa berdampak sama psikologis seseorang nih, walaupun mungkin hanya sekedar ketikan nih kira-kira, atau kan beda biasanya kalau kita baca sama yang memang dilontarkan langsung ke depan muka kita nih. Apakah memang ternyata dampaknya di media sosial itu justru lumayan besar juga nih daripada di secara nyata juga nih?
1: Sama saja. Sama saja, kalau dampak itu tentunya sama saja. Tergantung siapa yang dibully. Nah, ini juga sih.
0: Okay.
1: Bully itu kan tergantung siapa yang dibully. Kalau mungkin orangnya mempunyai ciri-ciri kepribadian yang kuat, ya mungkin dia akan cuek-cuek saja ketika dibully. Tapi kalau orang yang sangat sensitif, ya tentu kalau baca juga komentar-komentar, apalagi itu mengarah pada dirinya gitu, ya tentu dia akan terguncang gitu, jiwanya gitu ya. Baca komentar-komentar miring, apalagi komentar-komentar kok kayaknya saya nggak seperti itu, kok dia bilangin saya begitu gitu kan. Pasti justru dia akan sama gitu, sama juga berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya.
0: Siap. Nah, kalau misalnya nih Kak Ambar ya, biasanya tuh netizen-netizen Indonesia ini suka misalnya mengata-ngatai para fans-fansnya yang tadinya fans tapi karena tidak pernah dilihat sama entah itu selebriti, influencer, tapi karena tidak pernah dilihat akhirnya melontarkan kalimat-kalimat negatif di kolom komentar nih. Kira-kira memang itu masuk kategori bully juga kah nih, Kak Ambar?
1: Bisa jadi, apalagi kalau dilakukan secara berulang ya, membuli. Tapi biasanya fokusnya jelas sih kalau membuli, apa sih yang dituju gitu kan. Kalau membuli kan biasanya ingin menghancurkan seseorang. Tapi kalau misalnya cuma satu kali, dua kali, mungkin itu ekspresi kekecewaan. Apalagi kalau kepada public figure gitu ya, mungkin ekspresi kekecewaan. Tapi kalau kepada satu orang dan itu jelas, ya itu bisa jadi membuli.
0: Membuli ya.
1: Tapi misalnya orangnya bukan public figure gitu ya, orang bukan public figure, kemudian tiba-tiba muncul di berita gitu, di IG misalnya kayak gitu, kemudian dia kolom komentarnya merujuk pada itu gitu, ya itu bisa jadi jatuhnya bully ya. Apalagi oh, kayaknya saya kenal nih orang nih, ah memang dia seperti itu, kayaknya saya emang gak suka sama dia ya, dia tambahin di kolom komentar, itu kan bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang membedakan sih antara cyberbullying dengan bullying langsung.
0: Bullying langsung ya.
1: Karena cyberbullying kadang kita nggak tahu motifnya apa, dan kita nggak tahu orangnya siapa, dan yang terjadi adalah si korban ini merasa dia tidak nyaman dengan komentar-komentar itu.
0: Berarti memang entah mungkin bullyingnya ikut-ikutan saja karena lagi rame, banyak yang kirim komentar negatif ke situ, ikut-ikutan juga nih. Tapi secara tidak langsung pun ternyata bisa menghasilkan korban bullying juga ya, berarti ya Kak Ambar ya. Nah, belakangan ini juga nih Kak Ambar, publik di Sulawesi Tenggara ya bisa dibilang rame bicarakan soal perundungan ya terhadap seorang mahasiswi di salah satu kampus di Kota Kendari pastinya. Dimana dari sudut pandang psikologis, bagaimana nih sebenarnya kita bisa sikapi yang kita bisa lihat, apalagi mungkin informasinya sudah beredar di media sosial, apalagi mungkin media sosialnya belum seluruhnya terverifikasi tapi sudah beredar nih. Bagaimana sebenarnya kita bisa sikapi hal-hal yang kita lihat di media sosial, apalagi termasuk perundungan, cyberbullying itu kayak gimana tuh Kak Ambar?
1: Iya, kalau yang berita itu kan saya tidak terlalu banyak mengikuti, cuman yang saya tahu perundungan itu terjadi secara langsung ya. Kemudian yang korbannya dia bercerita di media sosial sehingga akhirnya terblow up lah kemana-mana gitu kan. Kalau untuk menyikapi masalah bullyingnya, ini bullying secara langsung dan yang jelas korban merasa dirinya sudah tidak nyaman dengan perilaku si pelaku gitu ya. Ya ini sudah mengarah ke ranah bullying. Nah, ini kan sudah masuk di media sosial. Bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapinya gitu ya. Ya, masyarakat tidak perlu juga membuli yang si pelaku, karena kita enggak tahu kondisinya kan. Kita enggak tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Kita juga tidak perlu membuli si korban. Buat si korban. Yang perlu kita lakukan adalah ya mendukung. Ayo kita lebih bagus, gimana sih kalau kita berteman gitu ya. Apa sih yang salah dengan fisik seseorang gitu kan. Semua kita ditakdirkan, kita versi kita pasti kita merasa diri kita cantik. Kita versi kita pasti kita merasa diri kita bagus, sudah terbaik menurut kita. Tidak perlu kita menghakimi, apalagi misalnya netizen, oh iya itu memang si ini si itu, ya nggak perlulah seperti itu. Kalau kita melihat hal-hal yang kita belum tahu kebenarannya, sebaiknya kita memberi dukungan lah pada si pemberi utara. Semangat yuk kuliah lagi. Seperti
0: apa? Oke, berarti tindakan yang bisa kita lakukan adalah bisa semangati korbannya dan juga mungkin bagaimana kita bisa lihat kalau misalnya ada informasi seperti itu, jangan ikut tertawa, terus juga ikut disebarluaskan, ataupun juga jangan malah tambah memperburuk suasana juga ya. Tapi bagaimana kalau misal sebisa mungkin, kalau misalnya bisa dikasih semangat untuk korban, ya kenapa tidak gitu Kak Ambar ya. Oke, siap deh. Nah kalau misalnya nih Kak Ambar, kenapa ya orang tuh mungkin yang melihat bully ini saat ini sudah lebih banyak memilih, ah sudah lah ya itu urusan mereka, kayak memilih untuk diam saja nih Kak Ambar nih. Kenapa nih? Apakah meskipun mungkin sebenarnya kita tahu kalau itu salah, bully itu salah, tapi mungkin ada beberapa orang yang milih untuk sudah saya diam saja. Apakah mungkin ini ada rasa takut dari diri sendiri orang itu, ataukah mungkin bisa dibilang takut juga nih kalau misalnya saya ikut campur malah saya malah ini tekanan kelompok ya, tekanan-tekanan juga nih. Kira-kira ada seperti itu enggak sih Kak Ambar?
1: Kalau saya melihatnya mungkin ya, karena saya belum pernah mengalami yang seperti itu, tapi mungkin motifnya ada dua kalau melihat seperti itu. Yang pertama, karena kalau dia juga bukan orang yang mendominasi, pasti dia juga takut. Dia takut menjadi korban juga gitu, sehingga dia memilih untuk diam saja. Dan bisa jadi orang yang terlampau cuek,
0: Yang
1: tidak peduli, terserah, yang penting bukan saya yang melakukan dan bukan saya korbannya. Ya sudah gitu kan, tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Kan ada kecenderungan sekarang itu seperti itu gitu, yang penting bukan saya, ya sudah gitu. Nah itu mungkin dua-dua itu sih kalau saya bisa mencoba untuk membuat hipotesa dari kejadian seperti itu ya.
0: Oke, siap deh. Nah kalau misalnya nih Kak Ambar ya, di media sosial yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita dapat unggahan ya, postingan-postingan yang mungkin bisa dibilang kayaknya ini terlalu menyerang ke seseorang nih, apakah cukup kita dengan tidak ikut berkomentar saja, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilakukan juga nih Kak Ambar?
1: Kalau memang kita tidak tahu duduk perkaranya, tidak kenal dengan siapa orangnya, ya sebaiknya diam saja. Tapi kalau memang kita, ini konteksnya media sosial ya, tapi kalau misalnya kita kenal dengan seseorang itu, ya kita mungkin bisa membantu untuk mengklarifikasi, tidak seperti yang kamu bilang. Gitu kan, dia menurutku orangnya baik kok, Nah, itu kan kalau memang kita kenal secara personal dengan si korban bully begitu ya, kita bisa mungkin membuat klarifikasi, mungkin itu hanya perasaan waktu itu, kalau sama saya baik kok. Nah, sama juga kayak saya pernah nih kayak baca di medsos gitu ya, ya artis-artis juga gitu ya, ada yang menjustifikasi, ah si artis ini kemudian enggak kok, aku pernah ketemu langsung, orangnya baik kok. Jadi ya itu memang sudut pandang sih ya, sudut pandang kan namanya juga, kalau apalagi kalau artis kita nggak bisa juga paksakan dia selalu on gitu setiap saat, selalu happy kan, kita nggak tahu di mana dia lagi nggak enak perasaannya gitu ya. Ya mungkin seperti itu sih, kalau memang kita kenal siapa personal boleh lah mengklarifikasi, tapi kalau memang kita tidak tahu kok duduk perkaranya, mending
0: diam ya, diam itu emas teman radua. Takutnya kalau misalnya tadinya kita tidak tahu tapi ikut nimbrung, malah memperburuk suasana juga ya, Kak Ambar ya. Nah, kalau misalnya nih Kak Ambar, mungkin ada cara tidak kalau misalnya kita tuh mau tegur pelaku nih. Dari tadi kita bahas korban aja nih, kalau kita mau tegur pelaku kayak, sudah nih, stop nih, kayaknya kamu sudah terlalu berlebihan nih, yang bercandanya sudah terlalu kelewatan nih. Ada tips-tips nggak sih dari sisi psikolog yang bisa, kayaknya kamu harus tersadar nih kalau sebenarnya bercandamu sudah terlalu kelewatan, dan dia pun juga yang menerima candaan itu kayaknya sudah sampai masuk ke hati nih, sudah bukan bercanda lagi nih maksudnya. Gimana itu Kak Ambar?
1: Ini saya membayangkan dalam kondisi yang netral ya, mungkin dia si kaum netral nih ya, kalau dia melihat situasi seperti itu ya, ke pelaku mungkin dia bisa menegur secara personal, yang jelas nggak di depan,
0: di depan-depan ya
1: teman-temannya, apalagi geng-gengnya, kemudian di depan korban juga tidak ditegur secara personal, kayak kamu sudah keterlaluan deh, kamu coba perhatiin mukanya, dia udah berubah loh kalau kamu bercandain dia seperti itu ya. Jadi memang ditegur secara personal itu adalah hal yang paling disarankan ya, jangan sampai pelaku ini juga akhirnya merasa kok ke harga dirinya begitu ya. Orang tuh kan kadang kalau jadi pelaku harga dirinya juga sedang dia pertaruhkan nih gitu. Apalagi kalau dia ditegur di depan orang, pasti harga dirinya merasa terancam gitu ya, takutnya efeknya kalau nggak dia malah meledak gitu ya, kemudian dia malah jatuh gitu. Jadi memang sebaiknya hal-hal seperti itu dilakukan secara personal
0: ya. Apalagi kalau misalnya mungkin karena biasanya di pertemanan tuh sudah saling dekat juga, jadi netral aja nih, tidak membuli dan juga tidak menjadi korban ya. Tapi tidak ada salahnya untuk menegur secara personal saja ya, mau apapun itu ya, mau soal bully atau apapun, kayaknya kalau tegur orang lain tuh lebih baik secara personal ya. Betul. Kak Ambar ya, jangan di depan umum ya. Betul. Karena sangat disayangkan, karena tergantung bisa jadi kamu secara tidak sadar nanti dia malah jadi down juga ya, Kak Ambar ya. Nah, kalau misalnya nih Kak Ambar, kira-kira ada tidak langkah mungkin sederhana yang bisa kita lakukan ya, mungkin dari teman radio yang lagi nonton atau dengar di luar sana, yang bisa dilakukan supaya lingkungan pertemanan itu bisa lebih aman, bisa lebih nyaman juga nih, apalagi mungkin di lingkungan kampus, sekolah, ataupun juga pertemanan instansi di kantor, Kak Ambar?
1: Saling mengenal tentunya ya, saling mengenal satu sama lain, tidak hanya mengenal kamu siapa, namamu siapa, dan rumahmu di mana, tapi kita mengenal seperti apa sih karakternya teman gitu. Ada memang orang yang bisa kita ajak bercanda, ada juga yang sangat sensitif. Jadi itu yang perlu kita tahu. Kalau kita tahu temannya kita cukup sensitif, saya rasa kita juga perlu bagaimana bersikap. Kadang itu yang perlu kita tidak normalisasikan adalah kata-kata kamu baperan.
0: Okay.
1: Ya, karena kamu baperannya bisa jadi senjata juga untuk orang akhirnya membuli. Kalau kita misalnya dalam sebuah circle, kita nggak boleh baperan. Ini adalah sebuah kata atau sebuah kalimat yang sekiranya ini bisa menjadi buah-buah dari pembulian. Ketika kita nggak memperbolehkan orang untuk baperan, karena kita nggak pernah tahu orang itu sensitif apa. Itu yang pertama. Kemudian berrelasi lah yang positif, saling mendukung, saling suportif. Atas pencapaian teman kita, kita juga support, kita juga tersenang. Jangan kebalikannya, kalau temannya mencapai sesuatu, kalau saya dia lebih ini ya, jadi akhirnya dijauhin dia kayaknya. Kayaknya dia bersinar sendiri. Kok dia bersinar sendiri sih, dia nggak ajak-ajak kita, yang nggak gitu juga. Namanya itu pertemanan pasti suportif. Kalanya kita memberi juga apresiasi pada pencapaian teman-teman kita, yang seperti itu.
0: sih. Jadi betapa berteman lama tuh belum tentu sudah saling kenal ya, Kak Ambar ya. Karena relate nih untuk kita yang di umur 25 ke atas ini ya, berteman lama tuh belum tentu saling kenal ya teman radio, karena seperti yang dikatakan sama Kak Ambar ya, yang tadinya mungkin sudah saling dekat, tiba-tiba ada pencapaian-pencapaian yang didapatkan, ternyata ada rasa-rasa iri hati yang akhirnya buat dia mungkin jauh deh, akhirnya mungkin jadinya yang tadinya berteman lama hilang lagi deh temannya. Temannya tinggal itu lagi deh ya.
1: Betul, pencapaian itu kadang bisa menjadi trigger juga untuk menjadi membuli yang mencapai titik tertentu gitu kan.
0: Okay. Dan yang lebih utama adalah sebenarnya suportif ya, Kak Ambar ya. Karena kalau misalnya teman kita misalnya lakukan sesuatu yang mungkin menurut dia tuh ya sudah lah, dia yang lakukan, dia yang tahu nih mana yang benar mana yang salah, tapi mungkin menurut kita salah itu, akhirnya kita tidak support dia, mengeluarkan kata-kata yang mungkin kita tidak sadar kalau ternyata itu menyakiti hatinya dia, dan secara tidak sadar ya mungkin bisa yang tadinya mungkin kalau dia menjaga jarak kita langsung katakan baperan. Itu yang kayaknya kata kalimat-kalimat itu yang lumayan agak sensitif ya, Kak Ambar ya. Jadi harus hati-hati juga nih teman Pradu, apalagi memang kalau misalnya bullying ini sendiri juga dampaknya bisa melibatkan banyak pihak ya. Berarti bukan hanya korban dan pelaku juga pastinya teman Pradu. Nah, di pagi hari ini di Spada teman Pradu kita masih bersama barengan sama Kak Ambar. Kita jeda dulu nih, Kak. Untuk beberapa lintas nada berikut untuk kamu teman Pradua, pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Radio Kendari, teman terbaik kamu.

0: Nih, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk, apaan sih kamu, Li? Nora?
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu. Wow.
3: Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Radua. Masih bersama barengan sama Linsa dan juga Kak Ambar, dan kita masih ada di topik aman di ruang digital, stop bully nih teman Radua ya. Nah, kita mau kasih pertanyaan lagi ke Kak Ambar nih ya. Kak Ambar, kalau misalnya nih Kak, kalau kita sudah bisa dibilang jadi korban bully ya, langkah pertama kira-kira yang sebaiknya kita lakukan supaya tidak hadapi situasi seperti ini tuh apa? Apakah bolehkah kita ceritakan ke orang lain? Apakah minta pertolongan langsung ke ahlinya? Atau kayak gimana nih, Kak Ambar?
4: Iya, yang pertama tentu kita cerita, minta dukungan ya, minta support dari orang-orang terdekat. Orang terdekat itu macam-macam, bisa teman dekat, bisa keluarga, bisa juga ke guru atau ke dosen ya kalau di kampus.
3: Okay. Berarti jangan disimpan sendiri ya. Apalagi takutnya nanti lama-lama jadi stres juga nih ya. Betul nih. Nah, kalau misalnya Kak Ambar, kalau misalnya kita mau sampaikan, biasanya tuh ada rasa tidak enak. Kalau kita mau sampaikan, mungkin karena kita rasa sudah dekat dan sudah sering ya, kita mau sampaikan sebenarnya kita tuh sudah tersinggung dan juga mungkin terluka ya sama apa yang mereka lontarkan sama kita nih. Tapi kita tidak mau nih ada konflik, terus kita tidak mau kalau kita sampaikan jadinya kita tidak berteman lagi. Apakah ada cara-cara nih Kak Ambar biar kita bisa komunikasikan langsung? Apakah memang personal saja Kak, tapi masih di lingkup pertemanan saja, atau kayak gimana nih?
4: Boleh, kalau seandainya itu mencakup hanya dua orang, dia dan pelaku, kalau nggak bisa disampaikan secara langsung, bisa mungkin lewat chat. Misalnya kamu kok gitu sih, saya sudah nggak nyaman dengan kata-katamu seperti itu. Dan tentunya ketika kita sudah berani speak up gitu ya, menyampaikan secara langsung, kita juga harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya yaitu kalau seandainya dia nggak terima, berarti ya mungkin pertemanannya akan bubar. Artinya bahwa kalau seandainya pertemanan ini harus selesai gara-gara kita menyampaikan, kita berusaha jujur dengan perasaan kita, ya berarti memang ini tidak sehat pertemanannya.
3: Okay.
4: Harus siapakan hal itu. Tapi ketika misalnya ketika kita sudah mencoba untuk jujur dengan perasaannya kita, dan relasi kalian tetap terus berjalan, ya berarti ini pertemanan yang sangat bagus. Tapi kalau misalnya ini melibatkan lebih banyak orang, ya bisa mungkin melalui teman yang kelihatannya jauh lebih netral. Minta tolong untuk menyampaikan bahwa aku gak suka digituin sama dia gitu. Itu bisa juga seperti itu. Tapi tetap kita harus tahu konsekuensi. Kadang kalau memang itu tadi, kalau sama pertemanan memburuk, berarti ya memang ini pertemanan yang tidak sehat gitu. Saatnya kita mencari pertemanan yang lebih suportif yang lain gitu. Saatnya kita untuk menyelamatkan diri dari pertemanan tidak sehat ini.
3: Betul, gitu. Jangan takut kehilangan teman hanya karena kamu ini ya, teman berdua, kamu rasa kayaknya saya tidak punya teman lagi. Tidak, di luar sana banyak ya relasi-relasi yang lebih sehat juga pastinya ya, yang lebih suportif. Karena percuma kalau misalnya kamu berteman terus kamu hanya sekedar mungkin lebih sibuk membicarakan orang lain, terus juga sibuk secara tidak sadar kamu jadi korban bully juga di dalam, jadinya sangat disayangkan juga ya pertemanan-pertemanan yang tidak sehat dan juga tidak suportif itu ya Kak Ambar ya. Nah Kak Ambar, kalau misalnya nih sebagai korban bully, kapan sih sebenarnya korban bully ini sebaiknya langsung bisa cari bantuan psikolog nih? Apakah mungkin pada saat jadi korban bully langsung mencari bantuan ke psikolog kah? Boleh kah? Atau kayak gimana nih Kak Ambar?
4: Boleh saja ya, kalau mau langsung ke psikolog. Cuman biasanya orang kan mikir ya, kalau mau ke psikolog langsung, kecuali kalau memang dia tidak punya teman, dia tidak punya siapapun untuk dia untuk cerita. Ya boleh langsung psikolog. Tapi kalau seandainya masih punya teman atau punya dukungan sosial dari sekeliling, boleh dia cerita ke dukungan sosial. Lalu kapan kita harus ke psikolog? Ketika memang kondisi psikologis kita sudah benar-benar terganggu, misalnya kita sudah nggak bisa tidur, kita sudah apa insomnia, kemudian kita cemas berlebihan, bahkan untuk menginjak melewati saja sekolah atau kampus kita rasanya sudah takut gitu, gemetar, kemudian kita sudah melakukan pola yang buruk, kita malas mandi, kita malas membuka buku, malas belajar, jadi perilaku kita sudah benar-benar menurun gitu, ya segeralah kita ke psikolog.
3: Oke, itu teman Pradu, jadi jangan takut untuk ke psikolog dan jangan takut untuk ceritakan ke orang-orang yang memang dipercaya ya Kak Ambar ya. Nah kalau misalnya nih sebagai seorang pelaku, biasanya mungkin pelaku tuh ya namanya juga manusia ya, akan ada mungkin hatinya sudah dibalikan, kayak rasanya tuh mau minta maaf tapi mungkin rasanya masih gengsi, karena kayak mungkin kita rasa pelaku nih mau minta maaf tapi di satu sisi mungkin dia bilang kayak mungkin terlalu baper sih, mungkin ini yang dibully ya. Kira-kira cara minta maaf yang tulus tuh tanpa mungkin bilang dianya terlalu baper, atau mungkin kita yang salahkan korbannya, atau kayak gimana cara minta maafnya tuh kayak gimana nih sebagai seorang pelaku ya Kak Ambar?
4: Cara minta maaf orang tuh kadang beda-beda ya. Orang yang berani biasanya langsung bilang ya maaf ya gitu, cukup maaf, tidak perlu membuat klarifikasi apapun. Tadi saya cuma bercanda kok, bla bla bla bla, cukup maaf ya kalau saya keterlaluan, begitu sudah cukup selesai. Tapi kalau memang dia tidak sanggup untuk mengatakan langsung maaf karena mungkin harga dirinya masih sangat tinggi, tapi dia merasa kok saya salah, tapi saya kok maaf langsung, kayaknya saya nggak bisa deh gitu ya. Ada juga orang tipe seperti itu, ya bisa lewat chat, maaf ya kalau misalnya saya mungkin terlalu menyakiti kamu, atau lewat perilaku, membawakan dia sesuatu yang dia sukai, itu kan juga bentuk-bentuk dari permintaan maaf.
3: Terus
4: ditulis maaf ya kayak gitu.
3: Okay.
4: Jadi maaf itu bermacam-macam, dan maaf yang sebetul-betulnya maaf, cukup katakan maaf atas perilaku saya, tidak perlu mengklarifikasi, saya cuma begini kok tadi, kan kamu aja yang bercandaan, kamu baperan, bla bla bla. Itu namanya klarifikasi, cukup maaf ya maaf aja.
3: Oke, okay. Jadi kita juga pun yang menerima kata maaf tuh tahu mana maaf yang tulus, sama mana maaf yang mungkin disuruh, kah maaf yang mungkin karena cuma rasa bersalah tapi ujung-ujungnya masih melakukan lagi, kayak gitu ya Kak Ambar ya. Nah kalau misalnya nih peran peran di rumah, peran orang tua, peran sekolah, dan juga peran kampus untuk ciptakan lingkungan yang aman untuk tangani perundungan tuh apa nih peran sebagai lingkungan yang bisa dibilang, kalau misalnya sekolah kan bisa dibilang rumah kedua ya, karena dari rumah tuh pasti ke sekolah terus juga kampus, seperti itu perannya tuh kayak gimana nih Kak Ambar?
4: Ya itu kan bagian dari komunitas ya. Komunitas terkecil memang adalah keluarga. Kalau dia kembali ke keluarga ya diterima, divalidasi apakah memang benar gitu ya yang dia terima itu adalah perundungan atau tidak. Apalagi kalau yang korbannya ini orang yang memang sangat sensitif, jadi kita validasi apakah benar temanmu itu membuli kamu atau tidak gitu ya, apakah dilakukan berulang-ulang atau tidak. Ini yang bisa menilai adalah kadang ya orang yang luar gitu. Kayak di sekolah juga dia yang bisa menilai apakah benar si A ini terus-menerus membuli si B gitu kan. Kadang kan guru itu mengamati ya, harusnya mengamati siswa-siswanya, guru-guru di kelas gitu. Kalau memang terjadi berulang-ulang ya sudah kewajiban dari komunitas itu untuk menertibkan gitu. Sekolah ya kemudian memanggil si pelaku dan juga si korban dan mengedukasi seperti apa gitu. Kalau ini hanya sebatas verbal ya, tapi kalau sudah fisik ya tentunya hukumannya harus yang tegas. Kalau dari sekolah, kalau fisik adalah bullying yang sudah tidak bisa dimaafkan ya. Fisik itu sudah tidak bisa dimaafkan, namanya memukul, menendang dan segala macam itu adalah sudah perilaku yang memang harus ditindak lebih tegas.
3: Oke, siap deh. Nah, Kak Ambar boleh nih kasih kebiasaan sederhana ya yang bisa mungkin dilakukan sama anak muda supaya pertemanannya tetap sehat dan juga tetap seru nih. Kira-kira apa?
4: Kumpul, menceritakan apa yang dilakukan hari ini, menceritakan akan apa yang kamu capai hari ini, apa yang membuatmu tidak suka. Kita peluk dia kalau memang dia butuh support gitu ya. Dan kalau seandainya dia mendapatkan pencapaian tertentu, kita berikan dia selamat. Sesederhana itu.
3: Oke, jadi teman radio cari tuh teman yang betul-betul suportif ya. Kalau misalnya ada apa-apa tuh betul-betul bukan kamu yang harus cerita, tapi memang dia tahu nih kalau misalnya kamu ada apa-apa, betul-betul kayak kamu yang akan ditanya kamu kenapa gitu ya. Kabar
4: ada teman sedikit.
3: Apa tuh, Kak?
4: Teman itu bagi saya itu adalah safety net ya. Jadi kalau orang main sirkus itu ya, kan ada itu kayak jaring yang nyelamat gitu ya. Nah, itu adalah teman gitu.
3: Okay.
4: Jadi biarlah dia terbang kemana-mana temannya kita. Kita cukup melihat kalau seandainya dia jatuh, di situ kita perannya kita sebagai teman untuk melindungi dia.
3: Okay, bukan malah kamu ikut menjatuhkan ya. Nah, terakhir deh Kak Ambar nih, pesan untuk anak muda mungkin yang masih anggap ejekan terus juga mempermalukan atau juga jadikan kekurangan orang lain sebagai bahan candaan itu hal yang wajar nih.
4: Stop untuk menjelekkan orang hanya untuk membuat kita jauh lebih baik gitu.
3: Okay.
4: Jadi apapun keburukan orang ya cukup kita lihat saja, tidak perlu kita terlalu mendramatisir keburukan seseorang.
3: Okay, siap nih teman radio. Jadi pastinya dari obrolan kita pagi hari ini, dari tadi kita bahas bully ya, kita belajar kalau ya bercanda tetap ada batasannya ya Kabar, dan juga pastinya setiap orang berhak untuk merasa nyaman, berhak untuk tidak terima dengan candaan kita, apalagi di dalam pertemanan. Jadi tidak ada salahnya untuk mulai peka juga dengan perkataan dan tindakan kita, dan berani minta maaf kalau misalnya ada salah. Cukup katakan maaf dan tidak perlu banyak klarifikasi ya, Kak ya. Oke deh Kak Ambar, terima kasih sudah luangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga masalah-masalah bully ataupun juga perundungan di Kota Kendari ataupun Sulawesi Tenggara bisa berkurang ya Kak Ambar ya.

tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24 semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu. Adanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Belum lo menerima radio Rerikan dari teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman radio, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini ya. Kali ini teman radio di hari Jumat nih, kita bahas soal lingkungan hidup. Dan kalau kita bahas lingkungan hidup, salah satu yang harus kita perhatikan sekarang adalah kondisi hutan dan lahan di sekitar kita. Apalagi saat cuaca cenderung kering ya, risiko kebakaran bisa meningkat dan asapnya berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat nih. Nah, berdasarkan pemberitaan di rri.co.id di 6 Oktober lalu, teman radio mengutip data stasiun klimatologi Sulawesi Tenggara, tercatat ada 572 titik panas atau hotspot di Sultra berdasarkan pemantauan tanggal 5 Oktober, dan dari jumlah tersebut 147 titik masuk kategori kepercayaan rendah, 420 kategori sedang, dan 5 titik kategori tinggi. Angka ini teman radio pastinya jadi pengingat ya untuk kita kalau titik panas ini harus diperhatikan teman radio dan ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan. Tapi perlu diingat juga nih teman radio, titik panas bukan berarti seluruhnya sudah dipastikan sebagai kebakaran ya. Makanya kalau misalnya kita lihat asap dari kawasan hutan ataupun juga lahan, jangan dianggap sepele. Kamu bisa hindari untuk membakar sampah ataupun juga membuka lahan dengan cara dibakar, dan segera laporkan kalau misalnya menemukan indikasi kebakaran. Karena teman radio, pastinya menjaga lingkungan itu tidak harus menunggu jadi petugas pemadam ya, tapi kita juga bisa mulai dari kebiasaan sederhana kita sehari-hari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hidup.

0: mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Keren, men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu ya bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah. Sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Haduga ciden nyawati. 서로가 켜져 정신 못 차릴 만큼 불같이 다투기도 했지.

Pada selamat pagi teman Radio, kita masih bersama di pagi hari ini masih bahas soal lingkungan hidup ya teman Radio. Dan pastinya kamu mungkin pernah lihat ya, pernah lihat atau mungkin pagi ini masih melihat juga ya, langit pagi yang biasanya cerah tapi kali ini terlihat kabut ataupun juga seperti ada asap tipis. Ini kondisinya terpantau di Kendari dan juga sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara nih. Dilansir dari rri.co.id, dalam pemerintahan 5 Oktober 2026 berjudul perkembangan sebaran asap di wilayah Provinsi Sultra, hasil observasi BMKG di 5 Oktober menunjukkan kabut asap di Kendari dan sekitarnya pada dini hari hingga pagi ini dengan jarak pandang kurang dari 5 km. Masih dari sumber yang sama teman Radio, konsentrasi PM2.5 di kota Kendari ini berada pada kategori sedang, yakni 15,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik pada dini hari sampai pagi, yang kemudian membaik menjadi kategori baik pada siang hingga malam hari juga teman Radio. BMKG juga menjelaskan kalau asap yang menyebar ke Sultra ini tidak hanya berkaitan dengan kebakaran di wilayah kita ya, tapi juga bisa terbawa angin dari luar daerah termasuk Papua Selatan, Maluku dan juga Kalimantan. Nah, pastinya teman Radio, ini menunjukkan kalau persoalan lingkungan ini bisa berdampak lintas wilayah. Jadi kita harus tetap perlu untuk menjaga lingkungan sekitar sekaligus juga melindungi diri, misalnya menggunakan masker saat kondisi berasap dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap terasa pekat.

0: 02021 Pradua untuk mantan terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya, lo kusir banget. Just with all.
2: Main TikTok taruh. Ho ho ho ho ho ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Yo elah pulang, banyak panik.
2: Ah, indah lah Bundo. RRI

0: paten kali lagu campursari. Sesekali jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.

0: lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu enggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak,

0: di dalam langsung operasi kak,
1: masih nunggu antrian jadwalnya, kasihan. Padahal tuh sebenarnya udah mau sekarang itu operasi.
0: Kalau begitu kak, kita langsung ke klinik utama mata JJ Orbita ya. Kendari saja kak, di sana pun bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang tuh kak lagi ada promonya mereka, hanya 8.500.000 saja sudah termasuk klinik katarak, tindakan operasi katarak dengan metode tanpa emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi kak.
1: Astaga, murahnya nih, saya baru tahu di mana tuh alamatnya.
0: Kita langsung saja kak ke klinik utama mata JJ Orbita yang Kendari.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Line Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara menertibkan 800 pedagang bahan bakar minyak subsidi eceran dan pemilik pom mini atau Pertamina yang tersebar di daerah tersebut. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan bahwa penertiban tersebut menyasar seluruh kawasan di Kota Kendari dan tidak hanya berfokus pada areal sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Ia juga menerangkan area penertiban diperluas karena pembelian BBM subsidi oleh oknum masih marak terjadi dan didistribusikan ke kios yang memiliki Pertamina. Sudirman mengungkapkan berdasarkan pendataan di seluruh lurah di Kota Kendari, tercatat ada lebih dari 800 titik pedagang BBM eceran maupun Pertamina yang menjamur di kawasan Kota Kendari. Jumlah eceran yang masih tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu utama terjadinya antrean panjang kendaraan di SPBU akibat maraknya praktik pengisian BBM oleh oknum pengalih setir. Kita beralih ke informasi berikutnya. Film Bapak Paling Jujur merupakan film komedi yang bertemakan politik yang dibalut dengan komedi satir terhadap realita yang terjadi. Film ini diadaptasi dari film Korea yang berjudul Honest Candidate atau Jang Yu-yong pada 2000.

Film dapat paling jujur dibintangi oleh komika dan aktor lucu mulai dari Andovi Lopez hingga Benedictus. Dan selain itu ada juga Soleh Solihun dan Dini Barrens yang turut menambah kelucuan di film Bapak Paling Jujur. Film berdurasi 103 menit disutradarai oleh Fajar Nugros dengan produser Aurora Lovenson. Dan film ini akan tayang pada 15 Oktober 2026. Diklasifikasikan untuk penonton usia 13 tahun ke atas. Demikian info pro 2 yang dilansir dari Antara Sultra dan RRI.co.id. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang diawali dengan hit list request lagu kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas

berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi

0: Bang, dimakan kuenya. Kue apa nih, Bang? Ini namanya Roti Gambang. Ini Roti Gambang asli Betawi ya? Nah, iya. Roti Gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, Roti Gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngelanggah gitu aja roti itu. Nah, Roti Gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang Roti Pening.
1: Terus kenapa namanya Roti Gambang?
0: Nah, kenapa dinamain Roti Gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya Roti Gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Bang, ya ngomong terus.

98 FM, Brodo Radio Kendari, dari teman terbaik kamu. Hai teman Brodo, santai siang. Kembali barengan sama Isa yang temani kamu. Kita sampai jam 3 sore nanti ya, atau sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Di sepanjang santai siang edisi hari Jumat di 9 Oktober 2026 tahun Brodo. Menyapa kamu yang lagi sambil berkendara, tetap ada di jalan ya, yang beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa dipakai maskernya teman Brodo, karena terpantau saat ini kita masih diselimuti kabut yang terbilang cukup mengganggu ya, mengganggu aktivitas. So, pastikan kamu tetap jaga kesehatan tubuh kamu. Salah satunya adalah dengan perlindungan terdepan menggunakan masker, teman berdua. Yes. Di santai siang hari ini juga kamu masih bisa request lagu kamu. Karena kita barengan lagi di Hits Lee sampai jam 12 nanti, teman berdua ya. Diawali dengan ada Kakak Noxy yang sudah mampir request di WhatsApp kita. Untuk kamu yang mau mampir juga di 0821-8830-908. Hai Kakak, aku Noxy, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Oke, sama-sama ya. Nanti kita puterin untuk kamu. Pokoknya semoga lagu ini bisa lagi jadi lagu yang mengantarkan siang hari kamu jadi lebih have fun, yes. Jadi lebih bersemangat juga teman berdua ya. Next ada siapa lagi nih? Halo Kakak, mau request lagu Melly Goeslaw Dahsyat. Iya boleh, lagunya buat semua yang ada di kantor aja. Makasih katanya. Coba tebak ini yang request siapa? Ada Adi Maste. Hai, selamat siang ya. Pokoknya selamat beraktivitas untuk kamu semua teman berdua. Di mana-mana kamu berada dan di mana-mana mendengarkan Radio RRI Kendari. Kita sambil dengerin ya lagu-lagu favorit kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Apabila satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: tuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Ayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan

0: nomor 2 teman terbaik kamu. Santai siang masih berlanjut dan it's please juga masih menemani kamu teman berdua yang mau request lagu masih boleh ya langsung ke WhatsApp kita di 0821-8830-908 atau yang mau request via DM Instagram juga boleh, jangan lupa di follow dulu ya Instagram Perdua Kendari atau ke Instagram RRI Kendari teman berdua ya. Tadi sudah ada Kak Dimas ya, ada kanan juga yang mampir untuk request lagu-lagu favoritnya via WhatsApp. Yang lain yang mau request boleh juga teman berdua, pokoknya langsung main aja ke Instagram kita atau ke kemana ke WhatsApp ya, boleh teman berdua. Kita bacakan lagi nih, ada teman berdua yang mampir ke WhatsApp kita seperti biasa ya. Ada pendengar setia kita Kak Lara, hai selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang katanya ya, maaf mengganggu. Wih, tidak mengganggu kok ya. Mau izin request satu lagu boleh? Tidak Kak, boleh dong. Katanya mau izin request lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang Kembali. Kita sambil cek ya lagunya, apakah ready nih teman berdua. Ready, nanti langsung kita putarkan untuk Kakak Lara yang selalu mampir teman berdua. Semoga kamu juga jadi pendengar-pendengar setia ya, jadi teman berdua asik di perjalanan santai siang ini teman berdua. Kamu sambil berkendara atau kamu yang lagi stay di rumah, semoga lagu-lagu kita juga jadi lagu-lagu yang bisa terus temani ruang dengar kamu. Lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang Kembali, siap menemani ruang dengar kamu ya. Kita sambil prepare lagunya teman berdua, kamu juga sambil station with me di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Kenapa itu matamu? Kenapa minum sekali? Kayak kok kurang tidur kak? Atau gangguan raka pasti ini toh?
2: Bukan, kasihan kemarin toh mataku gatal, terus saya pergi beli obat tetes di warung.
1: Tapi itu matamu kenapa kayak ada juga minum-minumnya?
2: Iya, saya pakai softlens dari kemarin kan biar berdaya gitu toh.
1: Ih, parahnya ini kau, asal tetes obat tanpa resep dokter baru sekarang kok pakai softlens sembarangan kok tidak lepas-lepas. Itu toh bisa bikin kornea meluka, bahkan infeksi serius.
2: Serius? Bisa separah itu, Kak?
1: Iya, kornea itu bagian terluar mata yang sangat sensitif. Kalau rusak, penglihatan bisa kabur permanen.
2: Aduh, seremnya, Mi. Terus apa, Mi, yang saya harus lakukan?
1: Makanya, selalu konsultasi ke dokter mata sebelum pakai obat tetes dan jaga kebersihan serta batasan waktu penggunaan softlens. Sayangi kornea mata kita untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Persatuan Dokter Mata Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara dalam rangka memperingati World Sight Day.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya, karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Pace, lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini.
1: Iyo, Mace, kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, Pace.
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran tuh kalau petugas mereka mendirikan kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Pace. Cepat, ya.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace.
0: Mobil
1: ini kayak melayu.
0: Oh, masa? Coba ke kaca mobil saya dulu, Pace. Jadi, Pace. Tuh sudah ada kecerah dari petugas ini.
1: Pace, sampai mobil ini.
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.
3: I will always remember the day you kissed my lips light as a feather, and it went just like this. No, it's never been better.

dan melakukan open FM. Radio Erika dari teman terbaik kamu, teman berdua masih barengan sama Isa juga ya. Sampai siang kamu yang mau request lagu juga masih bisa langsung main ke WhatsApp kita di 0821 8830908. Teman berdua juga bisa langsung ke Instagram ya, DM Instagram berdua kendari atau ke Instagram Erika kendari teman berdua. Kita sambil tergabung informasi juga nih buat kamu di perjalanan Santai siang hari ini teman berdua. Kita masih ditemani dengan apa ya, anomali cuaca saat ini ya, kemudian kabut yang masih menyelimuti. Sekarang terpantau bahkan terbilang cukup pekat teman berdua, yang bikin kita harus tetap waspada ya. Tidak harus khawatir atau panik berlebihan teman berdua, tapi waspada atau dengan pencegahan itu bisa jadi salah satu langkah yang kamu lakukan ya, langkah preventif. Sesederhana mungkin menggunakan masker teman berdua ketika kamu memang harus tetap beraktivitas di luar rumah ya. Terus untuk kamu yang tidak ada aktivitas di luar rumah ya, sebaiknya maksimalkan di dalam rumah saja. Juga jangan lupa ya, lubang-lubang ventilasi mungkin ditutup dulu untuk sementara supaya asap atau kabutnya tidak masuk ke dalam rumah, karena bisa berbahaya apalagi untuk kelompok-kelompok rentan, lansia, ibu hamil, kemudian anak-anak atau orang yang memang dengan gangguan pernapasan teman berdua, itu bisa sangat mengganggu dan bisa berbahaya. So pesan kamu, stay safe teman berdua, stay healthy dan jangan lupa stay happy. Bisa sambil request lagu-lagu favorit kamu juga di perjalanan santai siang.

di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita, untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut. Dari berbagai sumber,

0: kamu.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus.

0: sana harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi.

sempre.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Masih di 90.8 FM, berdua rekan dari teman terbaik kamu, teman berdua kita masih bersama di perjalanan santai siang hari ini ya. Di tengah-tengah kabut asap yang masih menemani. Tapi semoga tidak menghalangi aktivitas dan juga rutinitas kamu ya teman berdua. Kita sambil tunggu requestan kamu di hits list sampai jam 12. Sambil lah kita ragam informasi juga buat kamu teman berdua. Nah teman berdua, di tengah kesiapsiagaan bencana ya, di tengah anomali musim hujan 2026-2027, yang mana pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini kayak kasih wawasan penting tentang bagaimana dinamika iklim Indonesia teman berdua. Jadi kayak ada fenomena atmosfer yang belakangan ini menegaskan lagi kalau ancaman perubahan iklim itu semakin nyata dan perlu kewaspadaan nasional teman berdua ya. Jadi Indonesia tidak lagi sekedar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan ada tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkat pemerintahan teman berdua. Nah hal ini juga ya berdasarkan data BMKG teman berdua yang menunjukkan kalau fenomena iklim El Nino saat ini memang berlangsung dengan intensitas yang sangat kuat. Jadi kamu jangan heran kenapa akhirnya ada anomali iklim yang terjadi ya, yang kalau biasanya kita harusnya ini sudah jadi musim hujan, tapi sekarang curah hujan terkonsentrasi dalam waktu kurun waktu yang lebih singkat teman berdua ya. Ini mungkin kita harus mungkin bisa bertahan lah ya di kondisi yang ada saat ini teman berdua. Makanya diimbau juga selain penggunaan masker, menjaga kesehatan, penggunaan air secara bijak juga tidak kalah penting teman berdua ya, karena sekarang di tengah musim kemarau yang terbilang panjang ya, sumber air banyak yang akhirnya kering dan sebagainya, itu tentunya akan sangat berdampak dong ya. Makanya penting untuk kita teman berdua dimulai dari kamu untuk menggunakan air sebijak mungkin, itu bisa menjadi langkah sederhana juga nih yang kamu lakukan dari kamu sendiri teman berdua.

0: dada ayam panggang merupakan makanan sehat. Berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa, dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Tak bisa kupungkiri lagi, aku telah jatuh hati. Sekuat apapun itu ku coba untuk menghindari. Lama-lama ku biarkan

0: Deno, kulihat kita foto via di grup. Indah betul dekorasi di Kanyaron ini. Macam hotel mewah di Jakarta, woy.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren. Adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga, toh?
1: Eh, tunggu dulu. Jangan kau salah, hai. Paket tiketnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya... lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall. Gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, dua buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Heboh, lengkap betul nih. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Fix me, menikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondang nomor 88 Andanau, Kecamatan Puasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu.

Pradua ke teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan.

0: Bunuh dan jamin TikTok Tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Lu elok mulu, bang. Banyak panik.

0: Coba kau tengok ini dulu, bagus sih mana minum mereka ini. Kita buat juga lah, jok di depan ambulan. Iya. Yang seperti ini dibilang bagus. Iya dong, coba kau tengok mereka apa sudah FVP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajak lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan.
0: Iya.
1: Jangan karena FVP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa

Udah mau pengen 8FM, berdua Rerik Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang, teman berdua, waktunya untuk kamu nikmati istirahat, makan siang ya untuk kamu yang sekarang lagi rehat. Jangan lupa nikmati waktu makan siang, karena jadi ya penentu energi kamu nih sampai sore nanti, teman berdua. So, pastikan untuk tidak skip makan siang ya. Yang masih sambil berkendara juga tetap hati-hati di jalan. Kalau sudah rasa mulai lapar, ayo menepi dulu cari tempat makan, teman berdua, biar bisa tetap konsentrasi nanti mengemudikan kendaraan kamu ya. By the way, teman berdua, kita nih muda kreatif waktunya bahas program informasi kreatif untuk kamu ya. Kali ini kita dengan satu hal yang rasanya begitu dekat ya kalau di kita zaman sekarang, karena apa-apa jadi konten ya, teman berdua. Tapi bukan sekedar konten, karena kalau di zaman sekarang ya, konten tuh bukan sekedar konten, tapi bahkan bisa menghasilkan cuan, teman berdua, yang akhirnya menghadirkan atau bikin di zaman sekarang tuh banyak orang yang alih profesi jadi konten kreator. Wih, siapa nih dari kamu, teman berdua, yang juga mau jadi konten kreator? Kayaknya kamu perlu deh prepare banyak hal ya, karena kalau jadi konten kreator ya, itu bukan sekedar viral lalu selesai, teman berdua. Karena di zaman sekarang ya, balik lagi, konten kreator itu bukan cuma bikin video terus diunggah ke media sosial, tapi profesi ini juga kayak buka peluang bisnis di industri kreatif. Misalnya kerjasama dengan brand, jasa pembuatan konten, sampai membangun bisnis sendiri. Tapi sebelum kamu akhirnya putuskan terjun ke dunia konten kreator secara profesional, teman berdua, coba deh kamu kenali dulu tujuan kamu ya. Kamu ingin berbagi informasi apa? Mengembangkan kreativitas kah? Membangun personal branding kah? Atau memang ingin mendapatkan penghasilan nih dari konten? Setelah itu baru deh kamu tentukan bidang yang ingin kamu tekuni, misalnya kuliner, fashion, teknologi, storytelling, atau topik-topik lain yang sesuai dengan minat dan kemampuan kamu, teman berdua. Dan ingat ya, kamu tidak harus langsung viral untuk memulai. Yang penting apa? Punya arah dulu dan tahu nilai apa yang ingin kamu tawarkan ke audiens kamu, teman berdua.

akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global, yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem, dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan

allá.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Gue berdua ya teman terbaik kamu di industri kreatif saat ini, konten kreator ya. Jadi salah satu profesi yang banyak digendrungnya teman berdua. Nah, untuk kamu yang mau mulai, kalau kamu sudah tahu kayak mau bikin konten tentang apa ya, sekarang saatnya kamu siapkan modal. Tapi ini bukan berarti kamu harus langsung beli kamera yang mahal ya teman berdua. Modalnya ya bisa dengan ponsel kamu yang sekarang kamu punya. Terus juga yang lebih penting adalah kemampuan kamu menyusun ide, ambil gambar sesuai yang kamu ingin tunjukkan ya, edit video dan sampaikan pesan dengan menarik. Itu yang jadi salah satu trik juga deh teman berdua. Selain itu kamu juga bisa coba bangun ciri khas supaya konten kamu punya identitas ya. Misalnya kamu mulai buat portofolio dulu, susun jadwal unggahan yang realistis dan pelajari cara kerja platform yang kamu gunakan teman berdua. Jangan lupa ya, konsisten itu harus dibarengi juga dengan yang namanya evaluasi. Jadi perhatikan juga konten mana yang menarik perhatian audiens. Terus cari tahu apa lagi yang bisa diperbaiki teman berdua. Ini bisa jadi awal yang baik nih untuk kamu jadi konten kreator ya, industri ekonomi teman berdua. Wih, siapa yang mau coba? Ayo ajakin bisa teman berdua.

Blah!

berdua teman terbaik kamu. Santai siang teman berdua. Sekarang pukul 13 lewat 2 menit ya, 7.01 siang nih. Matahari makin terik rasanya, tapi terpantau kayak cahaya matahari tidak begitu menerpa ya. Mungkin karena kabut yang menutupi teman berdua ya. Tapi jangan terlena, ini sudah di siang hari. Semoga aktivitas kamu bisa berjalan dengan baik. Yang kembali ke jam kerja juga kembali beraktivitas ya. Selamat beraktivitas teman berdua. Selamat menjalankan siang hari kamu yang mungkin lagi tidak santai, tapi semoga bisa kamu jalankan dengan baik ya. Masih bisa beraktivitas dengan senyum yang baik, asik. Di santai siang hari ini teman berdua, nanti kita mau update juga informasi olahraga untuk kamu di Sport Update sampai jam 2 siang nanti. Sahur Station di Prodo FM, teman terbaik kamu.

berolahraga. Hadir di santai siangnya kamu nih, teman berdua. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2, setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2, kendari aman, terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92 Kompas untuk Pradua film terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Banget berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Real, don't go to the bar. Just we don't.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Main TikTok Darui. Bundo, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elok mulang, banyak panik.
2: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

Teman terbaik kamu. Prime FM. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Masih di 90.8 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, waktunya kita update informasi olahraga untuk kamu ya. Kita ke sirkuit internasional Pertamina Mandalika dulu, teman Radio, yang resmi memperoleh homologasi grade A dari Federation International de Motociclism atau FIM, teman Radio, untuk balapan MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Jadi kepastian itu membuat sirkuit Mandalika akhirnya memenuhi standar penyelenggaraan dari FIM Grand Prix World Championship ya, teman berdua. Jadi kalau homologasi ini, yaitu ini tuh kayak jadi dasar kesiapan penyelenggaraan Pertamina MotoGP Mandalika 2026, teman berdua. Sekaligus menegaskan juga bagaimana pemenuhan standar teknis juga keselamatan yang ditetapkan FIM. So bukan something yang terbilang mudah juga ini, teman berdua ya. Nah, homologasi ini diterbitkan setelah inspeksi final oleh FIM pada Kamis kemarin ya. Dan sebagai bagian dari proses penertiban penerbitan, maksudnya ya, ini jadi penertiban, teman berdua. Jadi penerbitan lisensi baru untuk putaran FIM Grand Prix World Championship 2026. Lisensinya ini bernomor 1277 dan berada di kawasan The Mandalika yang memiliki lintasan 4301 meter dengan posisi pole position di sisi kiri. Dan untuk kategori solo termasuk MotoGP, FIM menetapkan kapasitas hingga 32 pembalap dalam sesi latihan maupun balapan, teman berdua.

Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI.

langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Radio Teman Baik Kamu masih di Sport Update. Kita masih update ragam informasi olahraga ya Teman Radio. Nah, setelah keberhasilan Indonesia di Asian Games 2026 juga di FIFA Asia Teman Radio, perhatian ini beralih lagi nih. Kita ke Asian Para Games yang akan berlangsung di Asia Nagoya ya, sama pada 18 hingga 24 Oktober 2026 mendatang Teman Radio. Dan menyambut multi event atlet disabilitas Asia itu ya, National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama sekaligus syukuran juga yang bertajuk melampaui batas dengan kekuatan doa. Dalam kegiatan itu teman-teman berdua, NPC Indonesia juga resmi melepas tim nasional sepak bola cerebral palsy atau CP yang akan tampil di IFCPF World Cup 2026. Dan tim sepak bola CP Indonesia akan bertanding di Atlanta, Amerika Serikat tahun 2022 per 14 hingga 24 Oktober mendatang. Kontingen Indonesia ini akan berangkat ke Jepang ya, yang akan mengikuti nanti itu akan berangkat ke Jepang pada Selasa. Sementara untuk tim CP akan terbang lebih dulu ke Amerika Serikat pada Sabtu 10 Oktober. Jadi kalau yang akan bertanding di Asian Para Games, mereka berangkatnya nanti teman berdua ya, di Selasa mendatang atau di 13 Oktober nanti. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Umum NPC Indonesia, Sidney Marbun, yang mengatakan kalau keberangkatan tim sepak bola CP menuju IFCPF World Cup 2026 ini patut disyukuri karena ini jadi ajang debut Indonesia loh teman berdua di IFCPF. Dan kita doakan pokoknya hasil-hasil terbaik nanti untuk seluruh tim dari Indonesia akan berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 dan juga yang akan bertanding ya di IFCPF World Cup 2026. Semoga bisa membawakan hasil-hasil terbaik teman-teman berdua.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini

It's a hard player, but goes

teman berdua, teman terbaik kamu. Santai siang masih terus berlanjut ya. Setelah kita update informasi olahraga teman berdua, pukul 14 ya sampai pukul 15 nanti atau sampai jam 3 sore nanti

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru. Boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kok tabung.
0: Iya sih.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Sebelum Open Lover FM, Pro 2 Rere Kendiri, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Ya, semangat siang hari ya. Rasanya Jumat berjalan begitu panjang. Semoga kamu masih tetap happy deh ya, teman Pro 2. Masih tetap semangat untuk terus melakukan aktivitas kamu. Kita sambil update ragam informasi lagi nih di Pro 2 Entertainment. Kali ini kita ke dunia musik. Siapa dari kamu fans beratnya dari salah satu band heavy metal, teman Pro 2? Avenged Sevenfold yang tinggal menghitung hari jelang konser mereka tahun berdua di Indonesia ya, bukan di Kendari, bukan di MTQ ya. Karena konsernya dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium di Jakarta Utara, tepatnya Sabtu 10 Oktober besok, teman berdua. Wih, band legendaris ya, teman berdua. Avenged Sevenfold yang jadi salah satu band mancanegara yang paling sering menggelar konser di Indonesia. Nah, hingga Oktober 2026, band asal Amerika Serikat ini, teman berdua, bahkan tercatat telah dan akan tampil sebanyak 5 kali di Indonesia. Itu bisa dikatakan lah ya, Avenged Sevenfold jadi band yang paling membekas juga diingatan anak-anak milenial, mungkin kamu juga warna teman-teman berdua ya. Lagunya yang berjudul Dear God, apalagi ya, yang sukses bahkan duduknya puncak tangga lagu di warnet pada masanya. Siapa yang masih dapat zaman-zaman warnet? Itu kayak belum ngobrol rasanya kalau belum putar lagu yang satu ini ya, teman-teman berdua. Nah, pada konsernya nanti di Jakarta ada beberapa bocoran-bocoran juga, teman-teman berdua ya. Kurang lebih akan ada 13 lagu yang mungkin akan dibawakan. Ada Nightmare, ada Magic, ada Afterlife, dan banyak lagu-lagu lainnya lah ya, teman-teman berdua. Untuk kamu yang akan berangkat mungkin besok, pokoknya selalu mendengarkan lagu-lagu dari band legendaris yang satu ini. Tapi yang tidak kalah, teman-teman berdua, bisa memutarkan juga nih lagu dari salah satu band legendaris di Indonesia. Kamu bisa tebak siapa? Siapa kira-kira? Langsung kita dengarkan deh ya.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah lopat-lot yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim

Pro 2, teman-teman baik kamu. Welcome back. Kita masih di Pro 2 Teman. Ya, teman-teman Pro 2, kita update informasi lagi nih buat kamu. Kita ke dunia film. Ada salah satu festival film yang dari namanya sih unik, teman-teman Pro 2 ya. Pro 2 ya. Festival film jelek. Nah, jadi festival ini teman-teman Pro 2, ini dihadirkan oleh Madani Film Festival 2026 yang menghadirkan kompilasi festival film jelek pada Kamis 8 Oktober kemarin, teman-teman Pro 2, tepatnya di Taman Ismail Marzuki ya. Jadi pemutarannya itu jadi rangkaian dari kegiatan Madani Film Festival tahun 2026. Festival film jelek ini hadir sebagai ruang, teman-teman Pro 2. Jadi ruangnya untuk membuat film, dipertemukan atau mempertemukan karya yang belum dapat atau belum mendapat tempat dengan penontonnya. Nah, festival ini tidak hanya sekedar cari film dengan kekurangan teknis, tapi mendorong juga pembuatan film supaya berani menayangkan karyanya. Foundernya adalah Juan Herdi yang juga mengatakan, teman-teman Pro 2, film ini berawal dari banyaknya film karya teman-temannya yang pada akhirnya ya tidak dapat kesempatan untuk ditayangkan, dan menurutnya sejumlah pembuat film bahkan tidak tahu nih tempat untuk menayangkan karyanya setelah film selesai. Makanya hadirlah festival film jelek yang diinisiasi sebenarnya dari Februari lalu, teman-teman Pro 2, yang akhirnya bisa diputar kompilasinya per Kamis kemarin. Menurut foundernya, teman-teman Pro 2, sejumlah film sebenarnya ya punya yang namanya potensi untuk ditonton meskipun masih memiliki kekurangan dari segi teknis yang akhirnya membuat karya tersebut berpeluang ditolak ketika mengikuti festival dengan standar industri, teman-teman Pro 2. Makanya penilaian FFJ juga mempertimbangkan alasan pembuat mengirimkan karyanya ke festival. Jadi ada kejujuran dan keinginan untuk membuat film itu jadi salah satu pertimbangan dalam proses kurasi ini bisa tayang nih di festival film jelek part of Madani Film Festival 2026.

0: ngobrol dengan teman terbaik kamu. Last session kita ya di Santai Siang, karena kita mau ngobrol lagi nih ke sore ceria teman berdua jelang pukul 3 sore hari ini. Nanti kamu barengan sama Kak Vivi.
1: Hai.
0: Mana nih? Oh,
1: ada. Ada, aku ada.
0: Oh, ada, Ji.
1: Ada, ada.
0: Gimana? Bagaimana hari ini?
1: Hari ini ya. Ya, gitu ya. Karena besok weekend. Apa itu weekend?
0: Ya. Weekend hanya untuk orang-orang kuat ya.
1: Kita lebih kuat.
0: Kita terlalu kuat kayaknya.
1: Terlalu kuat untuk weekend. Yes. Apa itu weekend? Oke, deh, Bibi udah siap temani teman berdua yang pastinya seru sekali hari ini. Nanti di Bisik kita bakalan ada dialog, jadi buat teman-teman Pro 2 pantengin terus, apalagi anak-anak SMP ya,
0: sekuyan
1: kita, seangkatan kita nih,
0: terpanggil loh.
1: Oke deh, so buat Isa besok ke libur atau enggak nih?
0: Wow, apa itu libur? Oh. Belum ya?
2: Belum.
1: Oke deh, selamat istirahat buat Isa.
0: Thank you, buat kami selamat bertugas ya, dan juga untuk kamu teman-teman Pro 2, thank you for our station di Pro 2 FM Kendari. Nanti kamu move ke sore ceria. Isa mau pamit dulu teman Pro 2. One thing buat kamu, stay safe, jangan lupa pakai masker keluar rumah, jaga kesehatan kamu, and always station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengunjungi RT 11 RW 7 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis kemarin untuk mempelajari inovasi pengelolaan keamanan lingkungan dan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Kunjungan bersama jajaran pemerintah Kota Kendari ini bertujuan menggali praktik pengelolaan pemukiman yang mengintegrasikan teknologi, kepedulian lingkungan, dan kolaborasi warga. RT 11 RW 7 Gandaria Utara dikenal mengembangkan konsep Smart Neighborhood melalui berbagai program inovatif, mulai dari sistem keamanan digital, pengolahan sampah organik, ketahanan pangan, hingga peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga memanfaatkan smart gate, kamera pengawas atau CCTV, serta tombol darurat. Sistem ini dikelola secara mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Adapun pengelolaan sampah dilakukan melalui program kompos keliling dan komposter mandiri. Sampah organik diolah menjadi kompos untuk dimanfaatkan kembali dalam mendukung kelestarian lingkungan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Keselamatan selama pelayaran menjadi hal

selama perjalanan. Pemahaman ini penting agar penumpang tidak kebingungan dan dapat bertindak sesuai prosedur keselamatan. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Aska Corbuzier memulai langkah baru di dunia perfilman melalui film pendek berjudul Home Almost. Film garapan sutradara Tumpal Tampubolon ini terpilih untuk pemutaran perdana dunia sekaligus berkompetisi di Urban World Film Festival 2026 di New York, Amerika Serikat. Film produksi Aftersun Creative bersama Dektos ini dijadwalkan mengikuti festival yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 mendatang. Urban World Film Festival memasuki penyelenggaraan ke-30 dan menjadi panggung pertama bagi penonton untuk menyaksikan film Home Almost. Dalam film yang berdurasi sekitar 18 menit ini, Aska berperan sebagai Darren, seorang pertarung mixed martial art amatir. Cerita pun bermula setelah kemenangan Darren di atas ring, tetapi persoalan justru muncul ketika ia harus menghadapi konflik di luar arena saat mengantar pulang adiknya bersama sang ayah. Film ini tidak hanya menampilkan aksi pertarungan, tetapi juga mengangkat hubungan keluarga, tanggung jawab, serta cara anggota keluarga menunjukkan kasih sayang. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria. Diawali dengan Sherlock, sharing informasi lokal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ini teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang menjelang sore. Ada Bibi di sini yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu. Dan kita berada di Sherlock, sharing informasi lokal. Kamu juga bisa gabung bareng Vivi untuk share informasi di lokasi kamu nih teman Pro 2. Baik itu tentang cuaca ataupun juga yang mungkin masih ada di wilayahnya teman Pro 2 merasakan pemadaman listrik bergilir, boleh diupdate apakah kamu tiap hari atau justru kamu belum pernah nih teman Pro 2. Boleh lah ya berbagi infonya, ataupun juga teman Pro 2 yang sedang di perjalanan yang baru saja melintasi di beberapa titik wilayah di Kota Kendari, boleh juga diupdate apakah ada titik keramaian atau updatean lainnya nih teman Pro 2. Tapi perlu diingat yang lagi berkendara, jangan sambil main HP untuk informasinya. Boleh berhenti sejenak dulu baru diinformasiin ke Vivi ya. Kamu bisa share informasi kamu di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 883 0908, atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ double e.

gratis siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

baik kamu. Nah, teman Roy 2, kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Kendari, dan dilansir dari situs Radar Kendari bahwasanya pada Jumat pagi ini sekitar pukul 9 pagi tadi kabut asap terlihat membentang dari Kecamatan Baruga hingga Kendari Barat. Bahkan jarak pandang di sejumlah titik diperkirakan hanya sekitar 1 km, dan tentunya kondisi ini perlu diperhatikan ya teman Pro 2, utamanya buat kamu yang beraktivitas di jalan ataupun juga bisa dibilang aktivitas di luar ruangan. Menurut dari informasi BMKG Sulawesi Tenggara, sebaran asap masih terpantau di Kendari dan sejumlah wilayah lainnya di Sulawesi Tenggara. Asap ini tidak hanya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat, tetapi juga terbawa dari daerah lain seperti Papua Selatan, Maluku, dan Kalimantan. BMKG juga memperkirakan potensi sebaran asap kategori sedang masih dapat terjadi hingga hari ini di tanggal 9 Oktober 2026. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tidak perlu panik teman Pro 2. Teman Pro 2 tetap jaga diri ya. Kalau harus beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Buat kamu yang berkendara, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman karena jarak pandang bisa saja berkurang. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan juga disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi ini berlangsung. Jadi meskipun aktivitas sore ini tetap berjalan seperti biasa nih teman Pro 2, jangan sampai kita mengabaikan kondisi udara di sekitar. Pantau informasi terbaru dari BMKG dan ikuti juga himbauan dari pihak terkait. Karena menjaga kesehatan itu tentunya bukan hanya tentang apa yang kita konsumsi, tetapi juga bagaimana kita melindungi diri dari kondisi lingkungan. Tetap hati-hati di jalan ya teman Pro 2, semoga aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar.

suara hati. Kau tuntut aku mengerti. Kau mengunci pintu hati.

Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan lingkungan.

siapa nih yang suka olahraga sore, jogging atau sekedar ya cari tempat untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman. Nah, jadi buat kamu warga Kota Kendari khususnya yang sering beraktivitas di kawasan benua-benua, jadi ada info nih buat kamu tahu juga bahwasanya pemerintah Kota Kendari itu menyiapkan anggaran sekitar 5,8 miliar rupiah untuk menata kawasan lapangan benua-benua. Informasi ini dilansir dari situs bisnis.com bahwasanya pada hari Jumat ini yang disebutkan bahwa penataan ini dilakukan untuk menjadikan lapangan benua-benua sebagai pusat aktivitas olahraga sekaligus ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Terus apa saja nih yang bakal dibenahi, mulai dari lapangan olahraga, lintasan lari atau jogging tracknya, pembangunan drainase hingga penataan area parkir. Jadi bukan hanya tempat olahraga yang lebih tertata, tapi juga kenyamanan warga saat datang dan beraktivitas di sana. Dan juga nih teman Pro 2, tentunya kawasan ini tuh diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi warga yang ingin hidup lebih sehat. Kalau semakin banyak orang datang untuk olahraga atau berkumpul, peluang usaha bagi pedagang dan pelaku UMKM di sekitar lokasi juga berpotensi ikut berkembang. Artinya ruang publik yang nyaman bisa membawa manfaat lebih luas, mulai dari kesehatan, interaksi sosial, hingga perputaran ekonomi masyarakat. Nah, sekarang tinggal kita tunggu ya bagaimana sih hasil penataannya nanti. Harapannya lapangan benua-benua bisa menjadi salah satu pilihan favorit warga Kendari untuk berolahraga, bersantai, dan menikmati waktu bersama keluarga atau teman. Karena kota yang nyaman tentunya bukan hanya tentang jalanan dan bangunan ya teman perdua, tetapi juga tentang tersedianya ruang bagi warganya untuk bergerak, bertemu, dan tumbuh bersama. Jadi buat kamu yang hobi jogging atau olahraga sore, siap-siap deh punya pilihan tempat yang lebih nyaman.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonin. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat.

Baik, kamu, kita cukupkan untuk segmen Sherlock teman berdua. Tentunya perjalanan sore ceria masih berlanjut. Di jam 4 sore nanti kita masuk di segmen bisik bincang asik. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: segi prima gini. Temani, Pi.
1: Sini, Mi. Baru kita karaoke.
0: Jangan, Mi, pale yang pakai kabel, Di. Biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang kita pakai kabel itu, ada Pi sertifikasinya.
0: Yuk, sekira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai untuk komunikasi. Kayak HP, HT, ROTE.
1: Hah? Apa ROTE?
0: Itu, he, yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu, Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo, Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi gimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang, Ji. Lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DJID untuk yang baru. Yang stok lama, SD, PPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada di sertifikasinya.
0: Sini Mi palnya, kita pergi beli 3 kali saja kau nak. Udah lama kau yang sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya

0: FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Dan kali ini kita udah di bisik bincang asik. Kali ini Vivi tidak sendiri, teman Pro 2 bareng adik kelas Vivi deh ya, disebut aja gitu. Kita beda 2 tahun. 2 kal tambah 10. Ah bukan ya. Oke deh. Buat teman-teman Pro 2, ini kalau kamu dengar kata daun kelor, pasti yang terlintas umumnya itu, wah enak kayaknya dibuat sayur bening. Tapi teman Pro 2, ternyata kalau daun kelor di tangan siswa-siswi MTS Pastry Kendari, mereka jeli nih melihat potensi dari daun kelor itu sendiri, sehingga mereka ikut di suatu kompetisi dan mereka meraih medali emas sekaligus grand prize dalam ajang KTI WISE 2026 IYSA bersaing dengan peserta dari berbagai negara. Wow. Oke deh, langsung aja kita sapa teman-teman Pro 2 dari siswa-siswi MTS Pastry Kendari. Hai.
1: Hai.
0: Oke deh. Kalau anak SMP tuh beda nih vibes-nya, lebih berenergi ya. Oke, gimana kabarnya semuanya? Baik?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu, teman Pro 2, sebelum kita bahas bagaimana sih perjalanan mereka mengikuti lombanya, dan ini lomba seperti apa, negara-negara siapa saja yang mereka temui nih di kompetisi itu, kita mau kenalan dulu satu-satu, karena ini bukan 1, 2, 3 aja, tapi 5 orang nih, teman Pro 2. Udah buat squad kita di sini ya. Oke, langsung aja ya, mungkin dari teman-teman dari siswa-siswi MTS Pastry, perkenalan diri satu per satu sekaligus infoin juga ke teman-teman Pro 2.

0: Oke, boleh dari ujung sini dulu ya, dari perempuan. Sorry ya, yang laki-laki kita ladies first dulu. Oke, silakan.
1: Halo penonton, perkenalkan nama saya Keisha Nur Aurelia, biasa dipanggil Keisha, dan peran saya dalam tim Wise Malaysia 2026 itu adalah sebagai leader atau ketua tim.
0: Oh, leadernya nih teman berdua. Oke, next.
2: Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Aisyah Nur Fadila, biasa dipanggil Aisyah, dan peran saya dalam tim itu sebagai presenter introduction atau biasa disebut pendahuluan.
0: Pendahuluan, oke, baik, menarik nih. Next.
3: Halo teman-teman Produa, namanya Ira Ainun Ramadhani, dan dalam perlombaan WC kemarin di Malaysia, saya bertugas sebagai presenter, presenter results and conclusion.
0: Oke, presenter result and conclusion. Wow, banyak ya tepahannya. Oke, kita ke boys-nya nih teman Produa. Ada dua boys di sini, ada siapa saja? Jadi boleh langsung.
4: Halo teman-teman, nama saya Andi Herrazikin, bisa dipanggil Iki. Peran saya dalam tim ialah menjelaskan metode cara membuat pakan kelornya.
0: Oke, metode cara membuat pakan kelor ya. Oke, yang terakhir nih siapa nih?
5: Kalau saya bernama Alif Putra Pratama, bisa dipanggil Alif. Saya itu presentator juga, mempresentasikan sebuah problem dari penelitian kita.
0: Oke, baik. Boys, boleh dekat-dekat sedikit dengan mic biar yang di radio denger nih. Bukan kalian yang rapat, mic-nya yang dimajuin dikit. Oke, ya. Ini kita ada Keisha sebagai ketuanya, kemudian ada Aisyah sebagai pendahuluan, Amira sebagai presenternya, konklusinya juga ya. Kemudian Iki tadi sebagai pemapar metodenya. Kayaknya inti dari ininya ya, penelitiannya itu seperti apa prosesnya ya. Kemudian ditutup dengan Alif. Panggilannya siapa nih?
5: Alif.
0: Alif ya. Alif aja ya. Oke, Alif sebagai presenter juga. Oke, baik. Nah, ini berarti masing-masing punya tanggung jawab sendiri berarti ya dalam satu tim. Kalau dalam sebuah tim kerjasama memang ya sangat penting.
1: Sangat-sangat.
0: Aduh, kayaknya leadernya sudah tidak sabar menjelaskan nih bahwa ini memang harus kita kerjasama. Kita ada 5 kepala di sini. Oke, baik. Kita mau ke Keisha dulu sebagai leadernya. Boleh mungkin dijelaskan nih ke teman-teman Produa, kalian itu ikut lomba ini di mana dan seperti apa sih perjalanannya?
1: Nah, kami itu mengikuti lomba WISE atau World Invention Competition
0: Exhibition.
1: Exhibition itu kami lakukan di Malaysia atau tempatnya di Selangor.
0: Di Selangor.
1: Di Selangor atau di tempat-tempat detailnya itu di
0: Segi University. Di mana?
1: Segi University.
0: Oke, baik. Nah, waktu itu ada berapa negara nih, Keisha?
1: Waktu itu negara ada banyak.
0: Ada banyak. Ya. Nah, kalau dari Indonesia sendiri ada berapa sekolah yang datang?
1: Nah, karena penyelenggaranya ini dari Indonesia, jadi tentu saja Indonesia ada
0: peserta terbanyak. Oke. Oh, penyelenggaranya Indonesia, tapi diadainnya di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oke.
1: Penyelenggaranya itu kan IWSA atau kepanjangan itu Indonesian Young Scientist Association.
0: Oh, oke. Okay. I see. Teman berdua kalau ini IYSA ya. Agak belibet kita ngomongnya nih. Oke, ini daun kelor. Kalian suka makan sayur daun kelor atau?
1: Suka.
0: Ya. Serius. Oke. Kenapa nih? Coba Keisha, kamu suka daun kelor dari umur berapa dikenalinnya makan sayur daun kelor?
1: Kalau daun kelor sih udah dari kecil kayaknya, dari TK kayaknya, pas umur sekitar 6 tahun gitu.
0: Oke.
1: Saya sudah punya ketertarikan di daun kelor, di sayuran kelor, karena menurut saya pribadi kelor itu sayuran terenak dan sayuran hanya bisa saya tahan.
0: Oh, agak picky juga berarti ya di sayuran. Baik, Vivi mau ke Aisyah pendahuluan. Ya. Nah, Aisyah pendahuluan ini apa perannya di dalam tim ini?
2: Jadi kalau di pendahuluan itu tugasnya buat jelasin kelor sama ikan nilainya, kayak latar belakangnya mereka, kayak kenapa memilih mereka, terus alasannya kenapa kita pilih mereka buat jadi penelitian kita.
0: Oke, itu yang menjadi pertanyaannya Vivi juga. Lantas dari banyaknya sayuran nih ya, kenapa pilihnya kelor? Kan bukan alasannya karena ketuanya kita hanya itu aja yang gak suka. Kenapa nih tim kalian jadi memilih itu?
2: Karena kebetulan di Sulawesi Tenggara banyak yang budidaya ikan nila, dan banyak juga di banyak rumah yang konsumsi daun kelor. Jadi kita mau coba cari tahu bagaimana nih kalau daun kelor bisa dijadiin sebagai pakan buat ikan nila itu sendiri.
0: Oke, jadi daun kelornya bukan pakan untuk manusia saja, tapi jadi pakan dari ikan nila.
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah, kita mau ke Amira. Amira sebagai presenter dan juga conclusion, dan apalagi satu tadi dijelasinnya?
6: Results and hasil dan diskusi.
0: Hasil dan diskusi. Nah, presenter dan hasil dan diskusi dan juga conclusion-nya. Kamu berperannya seperti apa nih? Apakah kalau dalam presentasi itu kamu duluan berarti yang membukanya atau seperti apa nih?
6: Jadi yang pertama membuka tentu saja Kak Aisyah sebagai pendahuluan, dan di part ini tuh aku gak sendiri. Kebetulan aku ditemenin sama Kak Keisha.
0: Oke. Katanya tadi Alif juga presenter. Jadi Alif di mana nih?
1: Alif dia presenter untuk tujuan dari penelitiannya kita.
0: Oke. Takut banget Alif dari aku kan juga presenter. Jadi Amira apa nih yang kamu jelasin nih berarti saat lomba itu?
6: Jadi di part aku tuh aku ngejelasin nilai nutrisi dari si kelor sebelum fermentasi dan setelah fermentasi, dan juga alasan dari kenaikan nutritional content ya. Terus ngitung nutritional value dari si ikan nila merah juga.
0: Oke. Jadi bukan hanya daun kelornya saja, tapi ikan nilainya juga dinilai ya nutrisinya. Apakah cocok nih dengan pakan ini atau tidak? Oke, baik. Kita mau melipir dulu ke Iki. Iki, ini kalau kamu kan berarti yang proses yang bisa dibilang sebelum masuk ke conclusion, berarti ke kamu dulu ya, Iki. Yeah. Oke. Nah, ini metodenya seperti apa nih? Dibentuk seperti apa daun kelornya itu?
7: Step pertama kita membuat fermentasi daun kelor.
0: Oke.
7: Seperti menggabungkan kelor dengan EM4.
0: Apa itu EM4?
7: EM4 itu membuat meningkatkan kadar protein.
0: Oke. Baik. Nah, ini berarti bentuknya seperti apa? Kan kalau daun kelor oke, cairan ya. Oke, itu prosesnya berapa lama nih, Iki?
7: Prosesnya itu
0: untuk menjadi sebuah pakan dari ikan nila
7: 28 hari.
0: Iya. Hampir 1 bulan. 1 bulan sih kalau di Februari. Oke, baik. Nah, Vivi mau ke Alif. Alif, silakan digeser mic-nya Alif. Dari tadi kita menanti-nantikan suara Alif lagi. Alif, kamu sebagai presenter, tapi presenternya berbeda ternyata dengan Amira dan juga Keisha. Peran kamu di sini seperti apa nih presenternya?
7: Memberikan apa masalah dari tujuan dari penelitian kita.
0: Oke, apa sih tujuannya kalian repot-repot membuat pakan daun kelor untuk ikan nila?
7: Agar bisa ikan nila itu bisa mendapatkan nutrisi yang cukup.
0: Oke. Oh, jadi yang pakan sebelumnya kalian berarti mengadakan uji coba juga dong. Bahwa pakan yang sebelum dengan daun kelor nutrisi ikan nilainya seperti ini, dan juga ketika sudah dengan daun kelor hasilnya lebih tinggi lagi nutrisinya seperti itu.
1: Iya, Kak. Oke. Kami menguji di pakan komersial atau pakan makanan yang biasa, makanan yang biasa dijual di pasar-pasar, dan kami uji juga dengan pakan yang kami sudah buat sendiri.
8: Oke.
1: Kandung daun kelor.
8: Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau ikannya sudah bernutrisi tinggi itu, apakah berefek juga nih ke kita ketika mengonsumsi ikan nila dengan pakan daun kelor? Boleh, Keisha? Jawab atau siapa nih yang mau jawab?
1: Kenapa tadi, Kak?
8: Kalau misalnya, ini kan kalian meneliti tentang ikan nila ya, dengan pakan daun kelor. Nah, itu berefek tidak ketika kita mengonsumsi, kita manusia mengonsumsi ikan nila dengan pakan daun kelor, dengan ikan nila dengan pakan yang komersial, yang biasa. Siapa yang mau jawab?
1: Seharusnya iya, Kak. Soalnya apapun yang kita konsumsi itu tergantung dari isi kadar dalam makanan yang kita konsumsi.
8: Okay.
1: Jadi jika nutrisi dalam ikan itu tinggi, otomatis nutrisi dalam tubuh kita juga akan tinggi, Kak.
8: Okay. Jadi lebih maksimal lagi ya nutrisinya. Nah, tadi menarik nih yang dikatakan Iki, kalau ada 28, kalian butuh waktu 28 hari untuk menghasilkan pakan daun kelor itu di bentuk cairannya. Jadi sebelum kalian mengikuti kompetisi, butuh berapa lama nih kalian merembukannya? Ayo, siapa yang bisa jawab langsung jawab aja, nggak apa-apa.
1: Alif
8: boleh.
7: 3 bulan.
8: 3 bulan. Oke, kalian ini sebelumnya pernah satu tim kah?
1: Nggak pernah kak.
8: Oke.
1: Pertama kali satu tim.
8: Oke. Jadi kalian dipertemukan pertama kali di sini. Habis itu yang mengarahkan ke daun kelor, apakah kalian cari tahu sendiri kayaknya daun kelor cocok deh ini yang kita jadikan penelitian, atau memang sudah ada arahan nih dari guru pembimbingnya?
1: Jadi itu sebenarnya kayak guru-guru pembimbing juga menyarankan kita untuk meneliti tentang daun kelor sebagai pakan ikan nila sih.
8: Oke, karena kebetulan itu sayur favoritnya kalian, ya udah makin semangat ya.
1: Nah, kebetulan ya, terus kebetulan juga daun kelor itu superfood.
8: Yes. Yes, benar sekali. Oke, baik. Nah, ini kan tingkat internasional kan di luar ya. Nah, apakah tahap-tahapnya seperti kalian harus bersaing dulu dengan beberapa sekolah di Sulawesi Tenggara nasional baru ke internasional, atau seperti apa sih tahapannya?
1: Langsung, Kak.
8: Ya, langsung. Oke. Okay.
1: Itu langsung berkompetisi di Malaysia itu, Kak. Langsung internasional.
8: Nah, waktu itu kompetisinya berapa hari?
1: Kompetisinya
7: dua hari.
8: Tapi persiapannya 3 bulan nih. Oke. Okay. Luar biasa ya, salut buat anak-anak ini. Vivi mau sapa dulu ya teman-teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok. Ini kita lihat ada yang menyapa Kisha, ada yang menyapa Riris. Siapa panggilan Riris di sini?
1: Riris.
8: Siapa nih Riris? Oke, ini ada Sally Drew menyapa Kisha. Kemudian juga ada Viral, ada juga Lupir. Ini menyapa Iki. Ada juga Babat Rumput. Wow. Oke, okay, baik. Nah, ini juga banyak ya yang bergabung. Oke, okay, teman-teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya seputar daun kelor, boleh nih. Bahi, ikan nila makan sayur juga, Kak? Ini lebih tepatnya pakannya ya, secara tidak langsung ya. Bisa dibilang makan sayur kelor sih.
1: Iya, Kak. Lebih tepatnya pakannya itu terkandung daun kelor. Ya, atau kita substitusikan pakan komersial atau pakan yang biasa dijual di pasar.
8: Oke, baik. Oke, kita mau break sejenak dulu buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya seputar bagaimana sih kegiatan mereka di kompetisi yang diadakan di Malaysia ya, dan mereka menjadi juara grand prize-nya nih teman Pro 2. Boleh langsung komen-komen di live TikTok RRI Kendari, atau bisa juga gabung via WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 883 0908. Stay tune.

0: Hey, kamu masih bareng Vivi dan juga teman-teman dari MTS Pastry Kendari, teman Proyek 2 yang mereka tergabung dalam satu tim di KTI dan memenangkan medali emas dan juga grand prize KTI WISE 2026 IYSA, teman Proyek 2. Nah, di sini ada Amira, ada Keisha, ada Aisyah, ada Iki dan juga Alif. Buat kamu yang baru bergabung, bisa juga gabung di live TikTok RRI Kendari. Ini ada pertanyaan dari live TikTok nih, teman-teman. Kalian ada nama tim gak sih?
1: Nama tim gak ada,
0: Kak. Gak ada. Oke, tim Moring aja kali ya, biar sih. Oke, Moring. Kelor tim. Oke, baik. Ini ada pertanyaan. Kan ini kalian buat penelitian pakan ikan nila dari daun kelor. Nah, yang dari AYD tanya, pakan ini selain nila bisa ikan lain atau tidak? Gimana nih menurut kalian? Ayo, boleh?
1: Kalau pengaplikasian untuk ikan lain mungkin bisa dilakukan untuk future research kita ya. Tapi di research kita ini kita spesialisasikan di ikan nila. Merah doang.
0: Jadi untuk lomba ini ya teman produk khususnya buat AYD itu harus ada lagi nih penelitiannya. Jadi insya Allah kedepannya ya mereka akan melanjutkan lagi nih atau bisa dilanjutkan lagi untuk adik-adik kelasnya ya. Berarti untuk penelitian lebih lanjutnya apakah pakan ini bisa juga untuk ikan-ikan lain. Takutnya kamu tiba-tiba langsung kasih makan ikan ternyata bukan ikan nila begitu, misalnya ikan laut begitu dikasih makan. Aduh, jangan coba-coba dulu, harus pakai penelitian nih teman berdua ya. Oke, baik. Nah, ini kalian kan di Malaysia, walaupun 2 hari, tentunya ada pengalaman-pengalaman yang seru, entah itu sebelum, saat di sana atau setelah. Oke, para ciwi-ciwi udah mulai excited, tapi kita mulai ke Alif dulu. Alif, apa sih pengalaman kamu saat mengikuti lomba KTI ini, entah di Indonesianya kah, di Malaysianya kah, atau di mana kamu merasa wah ini saya tidak bakal lupa nih sama tim kelor-kelorku ini. Oke, Alif boleh silakan cerita dulu nih ke teman perdua.
2: Pada saat di Malaysia itu kan ada.
0: Oke, Alif mohon maaf boleh maju sedikit mic-nya. Oke, orang mendengar suaranya Alif. Oke, boleh silakan Alif.
2: Kan itu pas sudah di Malaysia, kita sudah lomba 2 hari, ada hari di mana itu waktu pengumumannya.
0: Oke.
2: Di situ kita itu duduk sambil nunggu diumumin.
0: Oke.
2: Di situ kita doa terus semoga kita bisa dapat juara.
0: Oke.
2: Dan tiba-tiba langsung situ langsung ada tercantum nama sekolah kita. Dan di situ kita berlima itu langsung kayak ngerasa wow, kita bisa dapat medali emas hanya dengan meneliti ikan daun kelor.
0: Oh, Alif expect tidak waktu itu? Berekspektasi tidak bakal menang? Nyangka tidak?
2: Menurut saya sih
0: kalau nyangka gak apa-apa, pede harus utama.
2: Nyangka.
0: Ya oke. Oke, Iki, kalau kamu apa sih pengalaman yang kamu tidak bakal lupa?
3: Pengalaman yang nggak bakal saya lupa sih ketika kita juara.
0: Oke. Kenapa tuh juara?
3: Dari Kendari sudah berharap.
0: Oh. Oke. Optimis ya.
3: Optimis.
0: Oke, baik. Nah, jadi waktu itu pas diumumin atau langsung nama ditercantum seperti apa sih?
1: Ditampilin
0: di slide. Oh, ditampilin di layar. Kamu pertama kali pas dilihat itu apa yang terucap?
3: Seneng banget.
0: Wow. Oke, langsung lompat, salto. Enggak sih. Oke, baik. Kita ke Amira. Amira, apa sih momen yang kamu tidak bakal lupa?
1: Kalau menurut aku sih, Kak, yang pas kita kan after pengumuman itu ada break dulu. Ya, isoma. Makan. Terus kita lagi nunggu di kantin. Terus tiba-tiba ternyata pengumumannya belum selesai, ternyata masih ada grand prize.
0: Terus
1: kita lagi makan, terus tiba-tiba ada yang nelpon, kalian dapat grand prize.
0: Oh, medali emasnya dan juga grand prize-nya terpisah?
1: Iya, itu terpisah, Kak.
0: Oh, oke, okay. Nice, teman pro juga. Nah, kalau Aisyah?
1: Kalau bagi aku yang paling seru itu, bukan seru juga sih.
0: Yang tidak terlupa?
1: Iya, yang gak akan terlupa pas hari di mana kompetisinya.
0: Oke.
1: Jadi kan pagi-pagi tuh udah chaos banget tuh, udah takut terlambat gitu kan. Terus pas sudah lagi di jalan nih, udah kayak siap banget kita. Kan di jalan itu lama ya. Jadi tuh kita ada tidur, kita tidur.
0: Okay.
1: Terus pas udah di sudah sampai di Segi University-nya, tiba-tiba kita ingat kalau kita itu lupa apa namanya?
4: Bawa daun kelornya.
0: Yang utamanya dilupa, bintangnya dilupa.
1: Dan pelakunya itu Alif sama Iki.
0: Pantas mereka pas yang juaranya saja mereka ini. Yeah. Oke, terus gimana dong solusinya waktu itu?
1: Solusinya
0: kita balik lagi.
4: Solusinya kita akhirnya memutuskan untuk nggak pakai daun kelor itu di stand kita.
0: Oh, jadi sebenarnya bukan yang harus di ini ya, ditampilin gitu ya. Jadi sebagai tambahannya, tapi tambahannya ternyata tidak terbawa. Yeah. Jadi saat itu Aisyah apa nih dikatakan ke Alif dengan Iki?
1: Jas marah dong. Tapi
0: pantas Alif banyak sekali doanya kasihan. Oke, baik. Nah, Keisha, apa momen yang tidak terlupakan bagi kamu, Keisha?
4: Sebenarnya bagi saya pribadi sih, semua momen pas di Malaysia itu nggak akan terlupakan sih, Kak.
0: Oke. Semua momen, satu momen yang mungkin kamu tidak bakal lupa sama sekali ketika bicara, kamu ingat tidak waktu SMP kita ikut lomba ini?
4: Apa ya, Kak?
0: Entah itu berkesan senang atau sedih? Oh iya, pas liburan kalian ada liburan setelah ini lomba?
4: Di Malaysia-nya tuh 5 hari.
0: Oke, 5 hari dan 2 hari untuk kompetisinya. Baik, Keisha, kalau bukan momen, kalau memang momennya semua berkesan di benak Keisha karena waktunya nggak cukup juga kalau mau diceritakan semua, sebagai ketua deh ya, apa sih yang kamu tidak bakal lupa sama anggota-anggota kamu ini?
4: Itu kayaknya sama kayak Alif dan Iki sih, kan? Soalnya pas waktu mau pengumuman itu saya di situ kayak sudah mau menangis, Kak.
0: Oke. Padahal kalau menangis nggak apa-apa.
4: Enggak, Kak, karena saya kiranya itu kita nggak dapat medali emas.
0: Oh, kenapa tuh? Perak.
4: Soalnya kayak pesimis dari awal sih, Kak.
0: Oke. Tenang, ada dua orang yang optimis. Ya. Oke. Nah, menurut kamu dari negara mana nih yang paling saingan terberatnya kalian?
4: Dari Thailand.
0: Saat itu Thailand bawa apa tuh dia penelitiannya?
4: Thailand kayak IT and robotics gitu, Kak.
0: Sehingga kalian langsung kayak down gitu ya, melihat kayaknya ini deh yang juara ya. Tapi dengan keoptimisan Alif dan Iki, kalian menang teman-teman juga. Alright, kita mau buat cair lagi suasananya ya sebelum nanti berakhir di pukul 5 sore. Bibi mau tanya-tanya nih ke kalian. Ini kita mau main game siapa yang paling kita. Oke, boleh. Saling tunjuk atau sebut nama deh. Sebut nama aja.
5: Sebut
0: nama sendiri boleh ya kalau merasa oke, saya nih harusnya gitu ya. Oke, siap ya. Yang pertama. Tenang. Siapa yang paling sering telat datang saat latihan atau persiapan? 1, 2, 3.
4: Saya.
0: Keisha, gak apa-apa langsung sebut semua Keisha gitu ya. Oke, Keisha. Oke, nanti kita breakdown ya satu-satu. Kedua, ya, siapa yang paling panik kalau sudah mendekati deadline? 1, 2, 3. Keisha lagi. Oke. Gak apa-apa kalau pilihannya berbeda. It's okay, kan semua punya pendapatnya masing-masing. Iki, Alif, memang Keisha kan?
5: Iya.
0: Oh, iya. Nah, yang ketiga, siapa yang paling banyak bercanda saat tim lagi serius? 1, 2, 3.
4: Iki.
0: Oh, saya langsung mengaku satu gigi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling sering mengingatkan anggota tim lainnya yang selalu mereminder, ayo fokus lagi, ingat nah besok ini gitu ya. 1, 2, 3.
4: Keisha.
0: Oke. Yang terakhir, siapa yang paling heboh saat tahu timnya berhasil menang? 1, 2, 3.
4: Aisyah.
0: Oke deh, kita mau breakdown satu-satu nih. Kenapa semua namanya Keisha? Apakah karena dia ketuanya? Tapi ini Keisha ketua. Kenapa nih kamu sering telatnya? Boleh diklarifikasi di sini secara singkat.
4: Soalnya aku kayak biasa kalau latihan tuh kayak belum ada, belum siap gitu, kayak belum mandi, belum sholat. Jadi biasanya aku telat gitu kak.
0: Telat gitu ya teman Freddy juga. Kirain mau lihat dulu nih anggotanya. Saya harus lihat nih siapa sih yang paling rajin. Ternyata dari Keisha-nya sendiri yang memang belum prepare sebelumnya. It's okay.
4: Nah, itu gak bisa
0: menjadi opsi.
4: Salah satu alasannya karena waktu sholat di Malaysia itu beda kan.
0: Enggak, maksudnya enggak harus di Malaysia aja, di Kendari juga kan kalian pasti ketemu. Pas di sekolah juga, it's okay. Tapi memang tetap Keisha juga ya berarti ya. Oke deh. Next, siapa yang paling panik kalau sudah mendekati deadline-nya sebelum berangkat ke Malaysia? Paling panik Keisha juga tadi ya. Semua kompak Keisha nih. Real Keisha, Keisha kamu mungkin ada yang mau tunjuk juga siapa yang selain kamu yang panik?
4: Oke.
0: Kenapa kamu panikan juga ya berarti ya?
4: Iya, Kak. Kayak yang tadi aku bilang juga kan itu waktu pengumuman udah hampir menangis, Kak.
0: Iya. Oke, baik. Nah, yang ketiga tadi, siapa yang paling banyak bercanda saat timnya lagi serius? Iki. Iki kenapa? Kamu memang suka bercanda atau gimana nih? Timnya terlalu kaku kah? Makanya kamu sering cairkan suasana?
2: Iya sih.
0: Kaku? Aduh, satu kelas loh kalian loh. Kecuali Amira ya. Amira gak ikut-ikutan urusan kakak kelas. Baik. Tapi kalian kalau misalnya Iki bercanda, senang gak ini? Jadi kan otaknya tidak terlalu stres juga gitu. Atau seperti apa sih? Ada momen tidak bercandanya Iki yang kalian bakal?
2: Agak garing juga.
0: Oke. Terus sometimes kenapa, Aisyah?
4: Sometimes kalau lagi serius itu menyingkapkan.
0: Oke. Itu yang bakal kalian ingat. Kan ada ceritanya berarti ya Iki ya. Iki apa sih lelucon yang biasanya kamu ini kasihkan ke teman-teman, ada lelucon teka-teki apa gitu bisa diberi ke teman pro 2?
2: Biasanya sih buat prank teman-teman aku.
0: Pranknya dalam bentuk apa nih?
2: Kayak ketika mereka bicara, saya bilang ha, pas mereka jawab lagi saya bilang i.
0: Tapi waktu ketinggalan dalam kamar kamu tidak prank kan? Enggak ya?
2: Prank.
0: Oh iya, betul lupa kan?
2: Itu sih kelornya
0: tidak mau diajak.
2: Bukan sih. Pas di mobil ya. Lagi pegang daun kelor, sampelnya.
0: Oke.
2: Alip. Pinjam.
0: Oke. Oh jadi kalian berdua terdapatnya kalian.
2: Pas dia pinjam, keluar dari mobil, mobilnya sudah jalan. Saya tanya sama Alip, Alip mana sampel kelornya? Oh iya di mobil.
0: Oke. Nah tadi siapa yang paling sering mengingatkan anggota tim lainnya? Keisha ya?
4: Iya kak.
0: Oke, Keisha memang sebagai ketua ya. Baik. Nah, Keisha, siapa yang paling sering harus kamu ingatin nih?
4: Yang harus sering diingatin nih, ini mereka berdua sih kak.
0: Oke.
4: Mereka itu udah satu kamar. Terus kayak gimana ya kak?
0: Upin ipinnya lah.
4: Bandel kalau katanya Mira kak.
0: It's okay. Itu hanya seru-seruan aja ya guys. Baik. Ini kita yang pertanyaan terakhir. Siapa yang paling heboh saat tahu timnya berhasil menang? Aisyah. Hebohnya Aisyah seperti apa sih? Mungkin Amira deh yang ceritain, jangan Aisyahnya. POV-nya Aisyah, POV-nya Amira melihat Aisyah waktu itu. Bagaimana sih ya?
1: Jadi kan kita duduk berjejer nih kak. Mm-hmm. Kita lagi kayak ada yang tidur, mm-hmm. ada yang fokus main HP.
0: Baik.
1: Kak Aisyah doang yang merhatiin mm-hmm. light gitu. Terus tiba-tiba Kak Aisyah tiba-tiba lompat. Ternyata sekolah kita masuk di gold.
0: Oke. Jadi kiranya kenapa nih Aisyah? Ternyata dia duluan tahu berarti ya pas pengumuman itu. Atau gimana nih Aisyah, mau diklarifikasi apakah memang seperti itu ya, hebohnya? Oke. Okay. Iya. Atau lebih heboh lagi?
1: Amira santai aja sih.
0: Oke. Enggak ya. Oke, okay, memang seperti itu ya. Memangnya kalian tidak seheboh Aisyah kah pas diberi
1: heboh?
0: Iya kan Aisyah ya. Baik. Ini Vivi mau menyapa lagi buat teman-teman Pro2 yang gabung di live TikTok. Masya Allah Amira cantikku dari Komar Sidi. Kemudian Bayi Amira santai jelasinnya. Iya yeah. Excited juga nih. By the way, kalian memang sering ikut lomba kah di luar dari lomba KTI ini?
1: Kebetulan bisa dibilang ya, kami ini tahu lomba waris ini mm-hmm. karena dia satu penyelenggara sama lomba yang pernah aku ikutin kak.
0: Oke, boleh mic-nya Keisha.
1: Oh iya.
0: Sebelumnya Keisha ikut lomba apa?
1: Lomba ISIF, itu penyelenggaranya juga LWSR.
0: Oh, oke.
1: Okay. Lomba itu pas November 2025 terus dilaksananya itu di Bali kak.
0: Oke. Okay. Yang lain pun juga suka ikut lomba KTI juga atau ada lomba lain nih yang pernah membawa kalian sampai ke nasional dan internasional? Amira?
1: Aku sebenarnya kayak anak gak diajak sih kak, soalnya
0: maksudnya?
1: Ini first time aku biasanya
0: okay.
1: lomba English gitu, bukan lomba penelitian.
0: Iya, maksudnya gue di luar dari KTI juga is okay. Kamu biasanya ikut lomba yang English gitu ya. Berarti ini first time kita langsung dapat first position juga dong?
1: Iya.
0: Yes, karena ada Amira. Oke, okay. Kalau Alif dan juga Iki di luar KTI ada kah lomba lain?
2: Sini cuma KTI. Iya. Oh iya. Kalau di luar itu kita pernah ikut lomba Omi.
0: Omi, wow, keren nih Alif dan juga Iki. Aisyah gimana? Lomba apa nih di luar dari KTI ada juga?
1: Aku lebih di kesenian.
0: Oh kesenian, sukanya apa?
1: Aku suka nari.
0: Nari, oke. Okay. Kirain Fitri nyanyi, maksudnya nyanyi nih. Oke okay, deh. Ini kita hampir pukul 5 sore, teman Bro 2. Kalian kalau ditanya apa harapan kalian untuk next-nya, ini kan rata-rata kelas 9 ya. Oke. Okay. Kalian next-nya plan-nya apa nih? Untuk SMA bakalan ikut lomba yang seperti ini lagi kah? Jangan nangis ya, Alim ya. Next-nya apa nih dari plan-nya kalian? Dan mungkin ada yang ingin disampaikan juga ke adik-adik kelas ya, buat lebih aktif lagi misalnya ikut-ikut lomba seperti kalian ini. Atau mungkin nasihat buat yang kayak Amira kan tadi bilangnya merasa kayak minder sedikit nih, karena sebelumnya dia hanya ikut lomba bahasa Inggris tapi baru pertama kali ikut KTI. Boleh nih kalian sebagai kakak kelas. Oke, okay. Boleh dimulai dari siapa? Ayo, Aisyah dulu deh.
1: Apa nih kak?
0: Pesan-pesannya buat teman-teman Pro2, adik-adik kelasnya dan plan-nya. Kamu cita-citanya jadi apa sih Aisyah?
1: Aku cita-citanya jadi apoteker.
0: Amin, ayo amin kan? Amin,
1: amin.
0: Amin,
1: amin.
0: Amin. Amin. Oke, okay. Apa nih pesannya untuk teman-teman Pro2 buat Aisyah?
1: Pesannya itu kalau kata Miss juga, rajin-rajin belajar, terus jangan terlalu bergaya.
0: No, jangan terlalu bergaya. Oke, okay. Keisha.
1: Pesan untuk apa nih kak?
0: Teman-teman Pro2, adik-adik kelasnya.
1: Untuk teman-teman Pro2 sih, kelas 9 itu kan jadwalnya padat banget. Jadi sebaiknya sih harus bisa imbangin kak.
0: Oke.
1: Okay. Bisa imbangin antara pembelajaran dan lomba-lomba.
0: Oke, okay, baik. Alif, apa nih pesan kamu buat teman-teman Pro2? Tapi sebelum itu Keisha, cita-citanya apa Keisha?
1: Cita-cita aku dokter.
0: Amin, aminkan lagi guys. Oke, okay. Alif, apa pesannya untuk teman-teman Pro2 atau
2: semangat, semangatlah belajar.
0: Oke. Okay.
2: Dan jangan berhenti belajar karena dengan belajar kita bisa tahu hal baru.
0: Oh, oke, okay, nice. Alif, cita-citanya apa?
2: Jadi pengusaha sukses.
0: Amin. Oke, Iki. Iki boleh? Mike?
3: Buat adik-adik semua. Belajar yang giat ya.
0: Oke.
3: Oke. Tati bade juga.
0: Oke.
3: Kalau bisa juga main catur juga.
0: Oh, oke, okay, baik. Cita-citanya Iki apa?
3: Jadi dokter anestesi.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin. Oke, okay, Amira sebagai kelas 8 satu-satunya di tim ini. Cita-cita Amira apa dulu nih?
1: Cita-cita mau jadi dokter bedah.
0: Amin. Oke, okay. Amira, next plan-nya kamu kan ini first time ikut lomba KTI. Yeah. Kamu berharapnya mau ikut lomba apa lagi sih? Kan ini kan baru kelas 8 nih. Biar didengar juga nih teman-temannya. Miss-nya juga ada di sini. Apa nih? Amira pengen coba apa lagi nih?
1: Ikut lomba apa? Harapnya sih tahun depan bisa kepilih lagi.
0: Oke.
1: Okay. Buat ikut.
0: Oke, okay, amin.
1: Dan ke Malaysia lagi.
0: Amin. Siapa tahu ada negara lain lagi? Ya, Amira ya. Kita nantiin juga deh Amira kalau misalnya nanti ikut lagi ya lombanya ya. Kalian juga nih teman-teman dari MTS Pesri yang lain tentunya yang berprestasi juga, kita tentunya welcome untuk bincang-bincang nih dengan kalian. Oke, okay, ini udah menjadi segmen akhir kita. Terima kasih banyak buat Keisha, Aisyah, Amira, Iki dan juga Alif sudah berbagi pengalamannya di sore hari ini. Anyway, sebelum kita tutup, ada yang ingin kalian say thanks ke siapa? Thanks to ke siapa? Mungkin shout out ke guru pembimbingnya, boleh?
1: To Miss Salma.
0: Oke. Oke, ide baik. Kalian kalau di timnya ada medsosnya atau seperti apa yang mungkin bisa di reach out oleh teman-teman Pro 2?
1: Buat tim sih nggak ada kan, kalau
0: per orang
1: ada.
0: Oke, okay, sekolah aja deh ya, biar dilihat update-annya MTS PSR itu apa saja sih lagi prestasinya. Mungkin media sosial dari MTS PSR, Instagram ada?
1: Ada.
0: Oke, okay, boleh?
1: Ada, TikTok, Instagram ada.
0: Boleh di info yang pertama Pro 2.
1: Instagram itu MTS Umus Habri dari MTS Umus Habri Ken underscore.
0: MTS Umus Habri Ken underscore tuh teman Pro 2, boleh di follow dan juga di update tuh di situ anak-anak MTS PSRI di mana-mana saja sih ikut-ikut lombanya, dan di situ tentunya kalian bisa juga cari tahu, oh ini mereka yang habis dapat juara

lagi di studio Pro2, entah itu mungkin masa SMA, kuliah, atau mungkin bulan depan siapa tahu ada lagi prestasi yang bisa dibagikan nih ke teman-teman Pro2. Sukses selalu, salam buat keluarga dan juga teman-teman di sekolah dan juga para guru-gurunya. Oke, teman Pro2, kita akhiri bisik kali ini. Tentunya bisik akan hadir setiap pukul 4 sore dari Senin hingga Sabtu. Vivi sign out dari live TikTok Radio Kendari, tapi Vivi juga masih on air di frekuensi 90.8 MHz. So, pastikan kamu

Untuk menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Fajar, kenapa mikul betul saya liatin hari kau? Banyak pikiranmu kah?
1: Yoi, pusing kepala kasihan. Baik sekali tugasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
0: Hah? Barang apa itu yang kau maksud? Yang kau bilang aku bana?
1: Saya nggak tahu pasti juga. Pokoknya tuh bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba mie dulu. Gratis, Ji. Dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
0: Astaga. Woi, bro. Jangan mie. Kau berani-berani coba itu barang kasihan. Sudah itu mie modusnya bandar. Awalnya memang udah kasih gratis, Ji. Lama-lama kau kecanduan. Habis uangmu. Apalagi, rusak juga otakmu. Jangan dikasihan kau coba-coba itu barang. Masa depanmu jadi taruhannya.
1: Tapi, mengat sekali nih saya rasa ini kasihan.
0: Iya, sama ngerti, Ji. Tapi, tempat pelarian itu salah. Mending kita pilih futsal kah, lari-lari sekitar 6 teki kah, atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita. Masalah itu dihadapi, bukan dihindari pakai narkoba. Nggak harus jika sian pakai narkoba biar kelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung saya ambil itu barang, namun saya hancur masa depanku.
0: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
2: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-citamu yang panjang. Tolak tawarannya, jauhi lingkungannya. Jangan coba-coba, masa depanmu bukan taruhan. War on Drugs for Humanity. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

masih bareng Vivi temani kamu teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Nantinya juga kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. So, pastikan kamu tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

102,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.

0: Uno, dan jamin TikTok taruy. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di aplikasi.
1: Yo elok mula, banyak panikku.
0: Ah, indah lah bundo, RRI News.
2: Nanya apa kita pace?
3: RRI digital saja toh.

0: I'm sitting at the bar among the strangers that I've never known. Trying to figure out the way to be cool. At the same time, I keep thinking of you.
1: Teman berdua saja kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kemandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pendengar muslimin muslimat, renungan mari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan mari kali ini dengan sebuah judul rahasia kalimat la ilaha illallah. Pendengar rahimakumullah, dikisahkan bahwa dalam sebuah peperangan, baginda Nabi Muhammad SAW tampak begitu kelelahan. Akhirnya satu peperangan berakhir, beliau memilih untuk beristirahat dan duduk-duduk di bawah sebatang pohon besar tanpa sebilah pedang di tangannya. Pendengar, seorang jagoan dari kaum musyrikin yang begitu ditakuti tiba-tiba datang menghampiri Rasulullah. Ia berdiri dan berkacak pinggang di hadapan beliau. Dengan suara lantang, jagoan kaum musyrikin yang bernama Da'thur itu menghardik Rasulullah sambil mengacungkan pedangnya. Hai Muhammad, siapakah sekarang yang dapat menyelamatkanmu dari keganasan pedangku? Nabi serentak sekejap, beliau lalu menatap mata Da'thur, dan Da'thur tergetar melihat pandangan mata yang sejuk tetapi tidak kenal takut. Nabi menjawab dengan tenang, karena sebagai manusia tentu aku tidak mempunyai daya, tiada lain yang akan melindungiku dari pedangmu adalah Allah. Da'thur menggigil mendengar jawaban itu. Ia berpikir bagaimana kekuatan Allah sebenarnya, sehingga ia yakin bahwa dia pasti akan melindunginya. Da'thur mulai bimbang. Pedang Da'thur akhirnya terjatuh dari pegangannya. Nabi segera mengambil pedang itu. Beliau lantas mengarahkannya kepada Da'thur. Nah, sekarang giliranku bertanya kepadamu, siapakah yang akan menyelamatkanmu dari pedang yang kupegang ini? Dengan bibir bergetar, Da'thur menjawab, hanya engkau Muhammad yang dapat menyelamatkanku. Sungguh hanya engkau belaka. Pendengar rahimakumullah, namun Nabi bukanlah tipe seorang pemimpin yang suka menyimpan dendam. Beliau tidak ingin membalas kekerasan dengan kekerasan. Beliau kembali menyerahkan pedang tersebut kepada Da'thur selaku pemiliknya. Kelak Da'thur masuk Islam dan menjadi pembela Islam yang tangguh. Mendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang saya sampaikan tersebut mengundang beberapa pelajaran untuk kita semua. Yang pertama, ternyata kekuatan iman yang mampu melemahkan musuh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucap kalimat Allah dengan segenap keyakinan yang mendalam, Allah melemahkan Da'thur tubuhnya. hanya menggigil, ketakutan dan lemah. Oleh karena itu, mari kita perkuat keimanan kita dengan memperbanyak zikir La ilaha illallah. Sebab Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa kalimat tauhid ini memperbarui keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Qila ya Rasulullah, "Wa kaifa nujaddidu imanana?" Qala, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah." Perbaruilah iman kalian. Para sahabat bertanya, "Bagaimana kami memperbarui iman kami?" Rasul menjawab, "Perbanyaklah membaca La ilaha illallah." Hadis Hakim dan Ahmad. Hadis riwayat Hakim dan Ahmad. Pendengar kedua, mari kita memohon kepada Allah agar Dia tidak mencabut iman yang sudah menancap dalam hati kita. Kita bermohon dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kerendahan hati, agar iman itu tetap menancap dalam hati kita hingga kelak kita berpulang ke pangkuannya. Allah berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Mereka berdoa, "Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari yaitu hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Quran Surah Ali Imran ayat 8. Demikian renungan maghrib yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita tetap dalam keimanan dan keislaman. Amin. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya loh, terus apa? Just be dong.
2: Main TikTok tarui go go go go go go go bundo awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi
3: luang banyak panikku
2: intang lah bundo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman berdua. Coba bayangin, dalam sehari Indonesia menghasilkan lebih dari 175 ribu ton sampah. Angka ini bahkan setara dengan berat lebih dari 12 ribu bus kota. Dan lebih dari 60% sampah itu tidak dikelola dengan benar. Entah itu berakhir di sungai, di laut, atau menumpuk di tempat pembuangan akhir. Sampah plastik bisa jadi masalah terbesar. Soalnya butuh waktu ratusan tahun buat terurai. Dan yang lebih parah, banyak yang akhirnya dimakan ikan, masuk rantai makanan, dan bisa kembali ke tubuh kita. Tapi tenang, kita bisa bantu cegah semua itu. Mulai dari langkah-langkah kecil yang sederhana. Pertama, biasakan pisahkan sampah organik dan anorganik. Kalau punya sisa makanan, bisa dijadikan kompos. Botol plastik bisa dikumpulkan dan disetor ke bank sampah. Kedua, coba kurangi kebiasaan pakai barang sekali pakai. Mulai bawa tumbler, tas belanja lipat, atau alat makan sendiri pas nongkrong. Dan ketiga, pilih produk yang ramah lingkungan. Sekarang sudah banyak brand lokal yang peduli lingkungan. Packagingnya bisa didaur ulang, bahkan isi ulang. Kalau kamu aktif di medsos, kamu juga bisa jadi bagian dari gerakan ini. Bikin konten edukasi, ajak followers untuk ikut gerakan peduli sampah, atau cukup tunjukkan gaya hidup minim limbah yang kamu jalani. Ingat ya, jadi anak muda bukan cuma soal gaya atau tren, tapi soal dampak. Dan dampak positif bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya, peduli cara kita buang sampah. Yuk, jadi bagian dari generasi yang tidak cuma cinta bumi, tapi juga merawatnya bersama-sama. Dari kamu, dari sekarang.
1: Is it illegal to mow without you? Am I allowed to when I'm without you? Is it illegal to dance like I'm about to? Am I allowed to when

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Udah gelap nih teman Pro 2, itu artinya kita di segmen akhir sore ceria. Ada FYI for your information. Teman Pro 2, setiap akhir tahun ajaran biasanya siswa mulai deg-degan ya, menunggu hasil rapor. Ada yang senang karena nilainya memuaskan, ada juga yang sudah tidak sabar nih menikmati liburan. Tapi bagaimana kalau kedepannya naik kelas tidak lagi otomatis untuk semua siswa? Wih, kembali ke aturan lama nih sepertinya. Jadi FYI nih teman Pro 2, ada wacana menarik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Pemerintah tuh sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menerapkan kembali kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang direncanakan mulai tahun ajaran 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan bahwa wacana ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Harapannya sih siswa bisa lebih termotivasi nih untuk belajar dan punya semangat berkompetisi dalam meraih prestasi. Tapi jangan langsung panik dulu nih teman Pro 2. Kebijakan ini tuh belum resmi diputuskan. Kemendikbud tuh masih melakukan kajian akademik untuk melihat bagaimana skema ini bisa diterapkan dan apa dampaknya bagi proses belajar siswa. Kalau kita pikir-pikir lagi, urusan naik kelas memang bukan hanya tentang angka di rapor ya. Yang tidak kalah penting sih adalah apakah materi yang dipelajari benar-benar dipahami, atau apakah kemampuan siswa berkembang, dan apakah mereka mendapat dukungan yang cukup selama belajar. Karena setiap siswa punya kecepatan belajar yang berbeda, tantangannya tentu bukan hanya membuat siswa lebih rajin, tetapi juga memastikan proses belajar bisa membantu mereka berkembang sesuai kebutuhannya. Jadi kita tunggu aja ya teman Pro 2, perkembangan wacana ini sampai ada keputusan resmi dari pemerintah. So, buat teman Pro 2 yang masih sekolah, tetap semangat belajarnya, bukan hanya demi naik kelas, tetapi juga supaya makin banyak hal yang bisa kamu pahami dan kuasai. Rising tides tears you cry every night she never ends, but that's just life, the last goodbye, high and dry.

by day, sadness fades, the wound is healed.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: She's a wacky crazy lady, he's a rich, rich man. She moved to the state of California with two kids and

Produa, teman terbaik kamu. FYI nih teman Produa, bahasanya kebun binatang di Fort Worth di Texas, Amerika Serikat mencatat sejarah baru melalui kelahiran dua bayi harimau Sumatera betina pada awal Juli lalu. Menariknya teman Produa, kedua anak harimau ini tuh diberi nama berbahasa Indonesia, yakni Barani dan Malu, yang disesuaikan dengan karakter serta kepribadian masing-masing. Kelahiran dua anak harimau ini menjadi momen penting bagi program konservasi global, mengingat ya harimau Sumatera kini terancam punah dengan populasi diperkirakan tersisa kurang dari 650 ekor di alam liar akibatnya deforestasi dan hilangnya habitat.

FM dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 7 malam nih waktu Indonesia tengah waktunya. Pipi sign out dari ruang dengar kamu. Nanti ada Triani yang bakal temani kamu di jaga malam. Besok kita ketemu di malam hari teman Pro 2 insya Allah. So pastiin kamu stay happy, stay healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro2, inilah Info Pro2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, kualitas udara di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan perbaikan dengan potensi sebaran kabut asap yang kini jauh berkurang dibandingkan awal Oktober kemarin. Penurunan sebaran asap ini terjadi akibat adanya pola tekanan udara rendah di wilayah perairan Pasifik Barat dan perairan utara Papua yang membelokkan arah angin sehingga tidak lagi membawa asap secara langsung ke wilayah Sulawesi Tenggara. Perkiraan BMKG di Kendari, Maritim Kendari, Mahde Wahyu menjelaskan angin yang seharusnya bergerak dari timur ke barat menuju Sulawesi Tenggara kini berbelok ke arah perairan utara Papua. Hal ini membuat masuknya kabut asap ke wilayah Sultra menjadi lebih minim dibandingkan pekan sebelumnya. Info kedua. Balik operasi selanjutnya, teman Pro2, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka menegaskan prinsip kebenaran dan kebaikan sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut mengangkat tema membaca ulang pembangunan, membela ruang hidup, keadilan agraria di tengah ekspansi investasi dan proyek strategis nasional. Dalam arahannya, Andi Sumangaruka menekankan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pendekatan pembangunan dari bawah ke atas atau bottom up dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Info Pro2. Balik operasi terakhir, teman Pro2, Rizky Febian kembali menyapa pendengar melalui karya terbarunya yang berjudul Adu Pandang. Single yang dirilis pada 25 September 2026 ini mengusung warna pop R&B dengan cerita sederhana tentang awal tumbuhnya rasa suka ketika tatapan mata perlahan berubah menjadi perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Lagu tersebut membawa pendengar pada momen ketika ketertarikan pada seseorang baru mulai muncul, berawal dari saling curi pandang, rasa penasaran kemudian berkembang menjadi keinginan untuk mengenal dan mendekati orang yang disukai. Melalui lagu ini, Rizky Febian kembali menyuguhkan kisah romantis dengan pendekatan yang ringan dan menyenangkan. Lagu ini terasa dekat bagi mereka yang pernah diam-diam mencuri pandang. Demikian perbincangan kembali dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio.
2: Teman-teman Pro 2, teman terbaik kamu. Dan of course we'll back again di Inglisius. Bahasa Inggris itu enak banget. Dan malam ini kita tidak bersama Serawan ya, teman-teman. Jadi ada mahasiswanya di sini, kami bertiga. Dan saya sebagai host Sultan Holia seperti biasa. Bukan seperti biasa, tapi terakhir itu bulan Juni. Dan lanjut lagi ini bulan Oktober. Dan kita punya dua bintang tamu spesial malam ini. Guys, could you introduce yourself? Mulai dari Kak Aras mungkin.
3: Baik, terima kasih Kak Sultan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razak. Saya dari Universitas Islam Negeri Kendari

0: sekarang mengambil jurusan program studi Tadris Bahasa Inggris. Sekarang sedang di semester 3. Kini itu saja, Kak.
1: Oh, Kak Haris ini sudah semester 3 ya?
0: Iya.
1: Kalau Kak Desti mungkin bisa perkenalan diri.
2: Oke, halo-halo semuanya. So, my name is Siti Destriani. You may call me Desti. And same with Aras. I'm from UIN Kendari. And right now, I am a student in English Language Education.
1: Semester berapa tuh, Kak Desti?
2: Semester 5.
1: Oh, tadi Kak Desti bilang kampusnya UIN ya? Sudah jadi UIN sekarang.
2: UIN.
1: Kayaknya terakhir Stein deh, Kak. Bukan?
2: Bukan dong.
1: Dari apa ini sebelumnya?
2: Iya.
1: Baru boleh terang. Soalnya masih banyak kayak orang tua itu yang di pinggir jalan gak, kamu kuliah di mana? Anakku kuliah di Stein, gitu.
2: Yes, that's right.
1: Banyak-banyak sekali yang memang gitu. Jadi, alright, so we're going to continue. Today we're going to talk about our topic, of course. Jadi, ini scope volume 4. Jadi, mungkin langsung saja dari Desti dulu mungkin tentang e-scope ini. Apa sih, Kak, itu e-scope itu sebenarnya? Dan kan banyak orang nih masih yang seperti strange kalau masih mendengar e-scope pertama kalinya. Apakah itu lomba ataukah itu seminar atau apa sih itu e-scope sebenarnya, Kak Desti? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Okay.
1: Could you explain what is e-scope really is?
2: Okay. So basically e-scope is the acronym from English Star Competition. So this program is a main program of English Student Association of UIN Kendari. So in this program, we are built and provide a competition. So the competition is separated in some of categories or tingkatan.
1: Okay.
2: Jadi ada beberapa tingkatan dalam kompetisi ini. Untuk tahun ini, volume 4, kita itu mengangkat tema Scope the Future, Be a Star.
1: Oh, apa makna dari itu? What's the meaning behind that?
2: Okay.
1: Is there any special story? Apa the scope the future?
2: Be a star.
1: Okay.
2: So for the scope the future be a star, we want that the participant of the competition are not just like come and join the competition, but from that competition the participant will be get some of things like knowledge or experiences that they will be gunakan sebagai bekal untuk di masa depan.
1: Oh, jadi itu mungkin maksudnya scope the future. Jadi mereka seperti mengeker what's their future, their own future. Jadi mereka mengeker masa depan mereka dan be a star, menjadi bintang. Wah, keren sekali tema untuk kali ini. Dan saya dengar-dengar tadi itu ada volume 4 ya, Kak Aras ya?
0: Iya. Yeah.
1: Volume 4. Berarti ini keempat kali dilaksanakan atau lima kali tapi satunya terhitung dan terhitung karena COVID.
0: Sepertinya yang keempat karena tahun lalu juga yang ketiga kayaknya.
1: Oh, berarti tahun ini keempat, tahun depan ke lima. Berarti ini tahun keempat ya, Kak?
0: Iya.
1: Dilaksanakan itu awalnya dari tahun berapa kalau boleh tahu? Karena ini tahun keempat berarti
0: 2022 ya, Kak?
1: Oh, 2022.
0: Iya.
1: Scope volume 1 2022. Berarti 2022, 2023, 2024, 2025. Berarti mungkin dimulai dari tahun 2023, 2023, 2024, 2025, dan ini keempat 2026. Wah, keren sekali untuk apa namanya organisasinya tadi?
2: English Student Association.
1: English Student Association atau disingkat dengan
2: ESA.
1: Very good, very well. Oke. Jadi keren sekali untuk English Star Competition ini. Ternyata kepanjangannya bukan e-scope, itu asal-asalan dicari di AI ya. Ternyata ada singkatannya. Ada kepanjangannya maksudnya. English, A-nya itu English, scope itu maksudnya S-nya star, scope itu competition. Wah, dan ini tahun keempat dilaksanakan. Wah, keren sekali karena saya juga sebagai mahasiswa TBI sendiri tidak bisa masa-masa lagi munafik, saya juga merupakan mahasiswa TBI. Jadi yang saya ingat itu ketika e-scope volume pertama itu sekitaran tahun 2023.
2: Yes.
1: Ya, di situ saya mengikuti lomba public speaking competition dan alhamdulillah puji Tuhan di situ saya juara satu. Ya, dan sedikit cerita ya, jadi bukan sombong memang. Nah, dan selanjutnya mungkin Kak, kita tanya lagi kepada Kak Desti. Jadi sebenarnya e-scope ini kan merupakan lomba bahasa Inggris ya. Jadi ada berapa tingkatan tuh Kak tadi yang sempat di mention biar lebih jelas lagi ke penonton.
2: Oke, jadi ada tiga tingkatan. Ada SMP,
1: SMA,
2: dan universitas.
1: Oh, untuk untuk SD belum ada ya, Kak?
2: Belum ada.
1: Oh, berarti mungkin bisa coming soon di tahun depan dilaksanakan untuk SD.
2: Tapi sebelumnya di tahun 2024 kita juga adakan di tingkat SD kok.
1: Oh, 2024 pernah adakan di tingkat SD. Tapi di 2025 dan 2026 itu belum ada.
2: Iya, yes, mungkin 2027 kali.
1: Ya, bisa comeback nanti di masa periode ke arah.
2: Yes.
1: Jika mau buat iskop lagi, lomba iskop lagi, bisa diadakan yang tingkat SD. Oke. Okay. Jadi, untuk cabang lombanya, oke. Okay, we're going to talk about the competition. As we know, in English, we have a lot of competition, for example, like, one of the thing, several things that's really familiar with me is like storytelling, essay writing, micro teaching, public speaking, speech, debate, of course, dan apa lagi ya yang sebelum saya mention?
2: Role
1: play, ada apa lagi? Drama, probably ada research presentation. Is there any bisa di mention mungkin lomba-lomba yang ada di yang akan diadakan di tahun ini di 2026 Biskop Volume 4.
2: Oke, okay, buat lomba kita mulai dulu dari tingkatan yang paling bawah mungkin ya. Dari SMP kita menyediakan dua cabang lomba.
1: Okay.
2: Yang pertama itu lomba storytelling.
1: Hmm.
2: Dan ini akan diadakan offline.
1: Yeah.
2: Kemudian juga ada lomba roleplay dan juga akan diadakan offline.
1: Untuk SMP ada
2: storytelling and roleplay.
1: Kemudian roleplay.
2: Yes.
1: Storytelling, roleplay. Well, jadi teman-teman yang masih duduk di bangku SMP, well, if you want to join for some, maybe your experience, or you already master, and then you want to compete, you want to win, or you want to have a competition with the other student in the middle school, so if you want to join, kalian bisa join di ISKOP Volume 4, kalian bisa daftarkan diri kalian di lomba roleplay dan juga
2: storytelling.
1: Oke, itu dia untuk teman-teman SMP ya, teman Prodo yang lagi dengar, mungkin apabila berminat silakan kunjungi akun Instagram.
2: Yes.
1: Ya, akun Instagram. Nanti bisa kalau boleh tahu pendaftarannya udah dibuka atau belum, Kak?
2: Kalau pendaftarannya nanti kan di akun Instagram.
1: Oh, nanti kan. Sekarang kan udah coming soon ya ceritanya.
2: Yes.
1: Ceritanya udah coming soon di siaran lewat radio. Oke. Okay. Next mungkin karena tadinya ada 3 cabang lomba ya, tadi SMP udah dikasih tahu ada storytelling dan roleplay dan nanti bisa daftar di Instagram Esa Uin Kendari. Jadi mungkin kita selanjutnya kita akan beralih ke lomba apa saja sih, what kind of competition yang akan dilaksanakan di tingkat SMA. Mungkin kita akan tanya ke Kak Aras dulu nih.
0: Untuk tingkat SMA Kak, itu ada 3. Pertama itu ada public speaking. Yang kedua itu ada debat. Debat competition.
1: Okay.
0: Yang ketiga apa ya Kak? Saya lupa.
2: Essay writing.
1: Yes. Oh, writing. Yang ketiga ada essay writing. Oh, well, that's really cool. Jadi untuk lomba SMA yang pertama tadi ada debate, ada public speaking dan essay writing. Well, that's really cool. Jadi kali ini tuh bukan speech ya. Public speaking, lebih ke public speaking.
2: Yes.
1: Yeah. Oh, berarti bisa lebih bebas ya.
2: Yeah.
1: Karena kalau speech kan itu biasanya lebih formal, ada awalannya harus ditentukan bagaimana cara dibuka, bagaimana cara ditutup. Tapi kalau public speaking mungkin bisa dibuka dengan hook yang lebih bebas, yeah, kalau saya gitu. Well, that's really cool. Jadi udah ada pendaftar atau belum? Oh, belum dibuka ya tadi.
2: Belum
1: dibuka. Jadi untuk SMA ada debate, public speaking dan terakhir essay writing. Untuk essay writing itu gimana nih Kak? Kira-kira nanti mereka itu menulis esai, dikumpulin, terus dinilai sama juri, pengumuman, atau ada step-stepnya, atau lewat Zoom meeting dulu, terus mereka mengerjakan esai lewat tema yang tentukan lewat Zoom meeting, lalu dikumpulkan, atau gimana gitu? Technical meetingnya kira-kira.
2: Oke, okay, jadi buat essay writing itu kita mempersilakan kepada siswa-siswi SMA untuk menulis sesuai dengan tema yang sudah ditentukan.
1: Okay.
2: Kemudian juga nanti akan dikumpulkan sesuai dengan timeline yang ada.
1: Oh,
2: kemudian betul. Nanti dinilai oleh juri yang kita sediakan.
1: Temanya ditentukan di saat technical meeting.
2: Yes.
1: Dikasih deadline sampai hari pengumpulan.
2: Yes.
1: Kemudian baru dikumpulkan. Oh, I see. Dan untuk debate itu menggunakan ASEAN atau yang British Parliamentary, yang 2 atau 3 orang per tim?
2: Kalau debate-nya kita menggunakan yang 3 orang.
1: Oh, 3 orang ASEAN
2: yes.
1: Berarti.
2: Yes.
1: Oh, I see. Berarti tiga orang yang debat mewakili temanya masing-masing.
2: Yes, sekolah masing-masing.
1: Dan public speaking. Dan public speaking pastinya satu dong.
2: Iya, satu orang. Satu orang.
1: Oh, I see. Oke, okay, itu juga info ya bagi teman-teman yang masih duduk di bangku SMA kalau mau mendaftarkan dirinya sebagai bukan sebagai ya, tapi mau mendaftarkan dirinya untuk mengikuti lomba English Star Competition yang ingin melatih mungkin baik dari segi pengalaman atau ingin melatih public speaking yang melalui lomba. Karena menurut saya ketika saya juga masih SMA, one of the way when I start to learn English in the beginning, itu saya menghafalkan teks public speaking. Even though I was not fluent, tapi ketika when I tried to read whole sentence, whole paragraph, itu membuat saya menambah a lot of vocabulary. Jadi, walaupun saya sebelumnya vocabulary masih minim, tapi karena public speaking, otomatis saya menghafal teks semua yang dari awal paragraf sampai di akhir, otomatis saya harus mengetahui semua maknanya karena saya tulis sendiri, kemudian saya bacakan sesuai dengan intonasi yang dimana ada punchline-nya di tiap titik-titik di paragraf itu. Jadi ketika saya menyampaikan punchline-nya, saya harus tahu artinya, sehingga vocabulary saya bisa bertambah. Jadi itu yang saya lebih terbiasa di public speaking sebenarnya. Selanjutnya kita beralih ke tingkat universitas. Jadi dari siapa nih mau jawab? Karis atau Karis ini?
2: Universitas. Saya aja.
1: Oke, okay, Karis.
2: City, we provide three categories of competition. Mm-hmm. Yang pertama itu ada public speaking competition.
1: Okay.
2: Also we have creative poster competition, and the last is same with the senior high school essay writing competition.
1: Oh, I see. Jadi ya public speaking, ada essay writing, ada public speaking, dan yang terakhir ada creative poster.
2: Yes.
1: Jadi untuk yang creative poster itu mereka mungkin seperti membuat poster ya kak?
2: Yes.
1: Membuat poster terkait tema yang diberikan atau sudah ada temanya? Masih rahasia?
2: Masih rahasia.
1: Oh,
2: silakan daftar.
1: Jangan sampai dikasih tahu temanya yes. Sekarang, dibuat dari sekarang.
2: Yes.
1: Masuk, sedangkan pendaftaran belum dibuka. Oke, okay, I see. Jadi, creative poster competition. Terus ada essay writing, sama seperti, jukisnya kira-kira sama seperti di SMA tadi.
2: Yes.
1: Dan yang terakhir ada apa tadi?
2: Public speaking.
1: Sama juga kayak SMA.
2: Yes, sama.
1: Oh, I see. Jadi untuk di tingkat universitas ini, oke, kita mungkin kita akan tanya ke Kak Aras lagi. Itu terbuka untuk semua universitas atau yang negeri-negeri aja nih, Kak?
0: Untuk tingkat universitas itu, Kak, itu terbuka untuk semuanya.
1: Hmm.
0: Di sini juga kita itu bagi ada yang offline dan online.
1: Oh, berarti lombanya ada yang offline
0: dan online.
1: Ada yang online.
0: Ya.
1: Saya kira semuanya offline. Tidak ya, Kak?
0: Tidak, Kak.
1: Oh, I see. Berarti lomba yang offline di universitas itu ada?
0: Ada, seperti public speaking itu kak, kami ada dua, ada yang offline dan online.
1: Di universitas?
0: Iya.
1: Oh, lombanya terbagi menjadi dua?
0: Iya.
1: Ada yang online,
0: ada yang offline. Juga.
1: Oh, I see. Berarti yang mungkin di sekitaran kota Kendari bisa mendaftarkan dirinya di lomba yang offline, dan yang online mungkin teman-teman yang di luar
0: iya, Kalimantan.
1: Yang di luar kota Kendari, mungkin seperti di provinsi lain atau di kota lain yang mungkin karena masih sekolah atau masih kuliah memiliki jadwal mata kuliah yang padat bisa mendaftarkan dirinya di lomba online tersebut. I see. Jadi untuk universitas semua online dan offline.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Untuk SMA Kadisti gimana?
2: Oke. Okay. Kalau SMA tadi kan ada public speaking, essay writing,
1: dan
2: sama debat. Yang terbuka untuk offline itu public speaking dan debat. Yes. Essay writing-nya online.
1: Oh, kalau SMA cuma public speaking dan debate yang offline. Sedangkan essay writing-nya mereka boleh menuliskan esainya dari mana aja.
2: Yes.
1: Kemudian mereka bisa kumpul, kemudian diumumkan siapa pemenangnya. Oh. Sedangkan lomba offline itu dilaksanakan di
2: UIN Kendari.
1: Di UIN Kendari. Tepatnya di mana nih, Kak? Di ruangan mana?
2: Di ruang baca,
1: okay.
2: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kendari.
1: I see. Jadi, lombanya public speaking nanti akan diadakan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke. Okay. Jadi, teman Produa, mungkin info selanjutnya akan kita terangkan lebih jelas lagi setelah iklan yang satu ini. Stay with me. di English Licious bahasa Inggris itu enak banget.

0: Oke teman perlu kembali lagi bersama kami di Englishlicious, bahasa Inggris itu enak banget. Oke, kayaknya kurang asik kalau cuma saya yang bilang bahasa Inggris itu enak banget. Jadi teman-teman, jadi guys-guys ini kalau saya bilang bahasa Inggris itu enak banget. Jadi ada enak banget, Englishlicious, bahasa Inggris itu enak banget. Jadi itu kayak warm up ya kalau kita orang pendidikan ya. Kalau mau mulai kelas ada di warm up-nya dalam micro teaching. Easy yang juara dua. Oke, jadi oke, kembali lagi bersama kami di Englishlicious, bahasa Inggris itu
1: enak banget.
0: Oke, selesai warm up singkat kita. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi kan sudah dibahas lomba SMP itu dilaksanakan secara offline juga ya.
1: Yes.
0: Kecuali apa tadi? Oh, dua-duanya offline. Role play dan
1: storytelling.
0: Jadi keduanya itu lomba yang diadakan di tingkat SMP itu akan diadakan offline di UIN Kendari. Dan kemudian itu saja mungkin seputar lomba dan juknisnya pastinya akan dijelaskan lebih lengkap ya nanti di akun Instagram ESA UIN Kendari ketika lombanya udah bisa dibuka pendaftarannya. Dan untuk sekarang masih coming soon. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih di tingkat SMP atau SMA dan universitas itu alangkah baiknya untuk mempersiapkan dirinya dari sekarang untuk mengikuti lomba tersebut dan jangan pernah merasa untuk ragu-ragu, malu ataupun takut ketika ingin mengikuti lomba yang akan diadakan di UIN Kendari yaitu lomba ISKOPOL M4. Dan mungkin ngomong-ngomong tentang jangan malu-malu, jangan takut, mungkin kita akan bertanya tentang motivasi nih dari Kak Aras dan juga Kak Desti. Mungkin kita akan bertanya dari Kak Aras dulu. Jadi Kak Aras ini posturnya poster atlet lomba bahasa Inggris. Kayak pemain bahasa Inggris ini. Kayak pemain Barcelona-nya bahasa Inggris. Jadi Kak Aras, jadi kan banyak orang yang they think the English is not good enough, yeah. Not fluent enough, yang belum cukup bagus untuk mengikuti lomba. Apakah mereka itu tetap deserve untuk mencoba walaupun bahasa Inggrisnya mereka itu dapat dibilang terbatas? What do you think?
2: Okay, alright, menurut saya Kak, peserta itu tidak harus menunggu sampai merasa kemampuan bahasa Inggrisnya itu sempurna.
0: Oke. Okay.
2: Karena ISKOP di sini justru itu sebagai wadah untuk bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan, menambah pengalaman, dan yang paling penting itu menumbuhkan rasa percaya diri bagi para peserta.
0: Ada lagi?
2: Mungkin itu saja.
0: Oke, pastinya jadi ISKOP itu bukan hanya lomba saja, tapi itu juga merupakan wadah. Untuk teman-teman yang dari bangku SD, maksudnya SMP, SMA, dan juga universitas untuk mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi mereka dapat berlatih, walaupun bahasa Inggrisnya mereka belum cukup bagus atau belum terlalu lancar lewat ISKOP ini. Jadi jangan takut untuk mencoba. Pastinya semua orang itu tidak ada yang langsung langsung tampil unggul ya. Harus pasti ada prosesnya dulu, mulai dari bawah dulu. Walaupun saya sendiri itu ketika saya mulai ikut lomba itu jujur waktu kelas berapa ya? Kelas 2 SMA. Di situ ketika saya ikut lomba itu umur saya masih sekitar 17 tahun pada saat itu. Yang lomba yang pertama saya ikut adalah public speaking competition. Bayangkan namanya saja public speaking, bicara di depan umum di saat saya belum memiliki pengalaman apapun untuk bicara di depan umum. Dan lombanya bahasa Inggris karena diadakan oleh salah satu universitas yang ada di Kendari dan juga lombanya lumayan terkenal. Adian diadakan tiap tahun. Di situ kami waktu SMA ada sekitar 3 orang yang mendaftar. Kemudian 2 dari teman saya ini itu lolos ke tahap top 10 dan satunya lolos ke juara 2. Ya, juara 2 dan saya sendiri itu ditinggal tidak masuk top 10 padahal cuma saya yang kelas 2. Yang teman-teman saya yang lain itu yang 2 orang yang masuk top 10 dan juara 2 itu kelas 10. Kalau mau dibilang kena mental, pastinya kena mental karena sudah berlatih, sudah latihan berbulan-bulan. Namun pada akhirnya saat take video kayak apa ya, semua ingatan saya yang saya sudah hafal itu seketika hilang karena mungkin grogi, nervous, dan juga banyak teman-teman pada saat itu yang menonton. Jadi untuk teman-teman, jadi jangan pernah takut untuk memulai karena walaupun kalian kurang percaya diri dan penampilan awal kalian itu kalau bisa dibilang cukup tidak terlalu bagus atau buruk, itu dapat menjadi proses atau batu loncatan untuk penampilan kalian di tahapan selanjutnya, lomba yang akan kalian ikuti di tahapan selanjutnya. Itu saja dari saya, mungkin sedikit cerita terkait motivasi yang saya sendiri ketika mengikuti lomba waktu masih SMA. Dan selanjutnya kita akan bertanya ke Kak Desti lagi nih. Okay. Apa aja sih manfaat yang bisa didapatkan peserta lain selain memenangkan perlombaan? Because as we know ya Kak, kalau misalnya as a student mungkin mereka ikut perlombaan itu pasti ada yang namanya kalah dan ada yang menang. Jadi tidak bisa semuanya menang. Okay, what do you think?
3: So when we talk about the benefit, yeah, dan di situ tadi dari pertanyaan Kak Sultan ada benefit ketika memenangkan lomba. Jadi of course kita menyiapkan beberapa benefit untuk yang menang lomba, yaitu kita menyediakan sertifikat, kita juga menyediakan piala dan juga uang binaan. But let's we go back from the beginning. When you talk about the benefit, saya rasa itu tidak melulu berupa hadiah ya Kak, ataupun berupa materi gitu. But if we go back from beginning, terkhusus untuk tingkatan SMP dan SMA, kita itu membebaskan uang pendaftaran.
0: Oh.
3: Yes. Jadi
0: 100% free.
3: Yes. Jadi buat kalian yang sekarang sedang di tingkat SMP dan juga SMA yang ingin mencoba-coba mengikuti kompetisi bahasa Inggris, sangat dipersilahkan karena tidak dipungut biaya, Kak.
0: Oh, berarti ISKOP ini lumayan tidak dipungut biaya dari tahapan SMP hingga SMA ya, Kak?
3: Iya. Yes.
0: Kecuali universitas.
3: Iya, kecuali universitas.
0: Oke, berarti untuk teman-teman yang masih SMP dan SMA, silakan persiapkan diri kalian sebaik mungkin, karena kabar baik lagi kita dapatkan dari lomba ISKOP volume 4 ini, kita akan adakan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau ada yang minta biaya, itu siapa? Panitia gelap atau
3: gimana? Iya, nggak boleh dong. Dipastikan nggak ada.
0: Dipastikan gratis ya, oke. Jadi, ya berarti benefit yang mereka bisa dapatkan itu dia tadi ya, Kak?
3: Free uang pembayaran.
0: Free uang pembayaran, dan pastinya mereka akan mendapatkan pengalaman, yes, dan juga meningkatkan jam terbang mereka ketika mengikuti lomba, dan pastinya, terutama yang SMP nih, yang saya mau bahas. Saya ikut, kalau misalnya saya diberi kesempatan untuk SMP kembali, bahkan SD kembali, saya akan ikut lomba mulai dari SD atau SMP. Karena kenapa? Saya itu mulai mengikuti lomba seperti yang saya bilang tadi di kelas 2 SMA. Dan ketika di kelas 2 SMA itu, saya itu beda titik start saya dengan teman-teman saya yang lain. Jadi walaupun saya bilang tadi saya kalah, tapi itu bukan berarti saya buruk ya, karena memang starting point saya itu is different. I start from 0 and maybe they are start from 10 or 100. So it's totally different. Dan itu juga untuk teman-teman, bagi kalian yang ingin mendaftarkan diri ke lomba, walaupun kalian itu sudah kelas SMA ataupun baru mau mulai di universitas, jangan pernah takut, karena tidak ada kata terlambat untuk
3: belajar.
0: Betul sekali teman-teman. Jadi ya itu dia, mungkin kita we're going to the next question. Menurut Kak Aras nih, mana yang lebih penting dari mengikuti lomba, pengalamannya atau juaranya?
2: Menurut saya, kalau mengikuti lomba,
0: yang paling penting?
2: Yang paling penting mungkin pengalaman, Kak.
0: Pengalaman.
2: Pertama, karena ketika kita mengikuti lomba, secara tidak langsung itu kita akan latihan, kita akan berusaha bagaimana cara kita bisa full, bagaimana bisa kita
0: membagi waktu ya,
2: membagi
0: antara
2: waktu,
0: latihan dan sekolah. Oke. What else? Anything else? Yang ini, kalau misalnya banyak orang kan yang ingin lomba nih garis kan, cuma mau dapat pialanya saja, cuma mau dapat uangnya saja, dan dia itu ketika ikut lomba hanya mengharapkan itu tanpa melihat pengalaman dari cara dia belajar mungkin, dan juga di saat dia tampil. Jadi what do you think? Jadi apakah dia itu akan lebih baik orang itu mengikuti lomba dengan tujuan pengalaman atau menjadi juara di dalam lomba tersebut?
2: Menurut saya mungkin untuk mengikuti lomba begini, mungkin mereka harus mencari pengalaman, karena menurut saya itu juara itu atau piala itu hanya bonus saja, untuk menjadi penyemangat saja.
0: Tapi yang paling penting dari suatu lomba adalah pengalamannya ya, Kak. Oke. Ya, betul itu kata Karas. Jadi yang paling penting dalam suatu lomba adalah pengalaman dari kita mengikuti lomba tersebut, baik dari cara kita latihan, baik dari cara kita konsultasi kepada dosen ataupun guru kita ketika kita mengikuti lomba tersebut. Karena pastinya skill-skill dalam lomba yang kita ikuti, terutama ya, dari cabang lomba yang diadakan ISKOP Volume 4 ini, pastinya kita ambil contoh misal dari debat. Lomba debat itu kan pasti mengasah berpikir kritis dari setiap mahasiswa ya kan, dari sini. Ya, pastinya mengasah bagaimana cara mereka berpikir kritis, cara mereka menangkan argumentasi. Dan di situ kan di dalam debate ada case building, bagaimana cara mereka menyusun strategi debat, menyusun kata-kata mereka dari awal hingga akhir dalam waktu yang ditentukan. And it's only around 15 minutes. Jadi itu sedikit sekali, lalu akan segera dipresentasikan, lalu di debat habis-habisan melalui melawan tim lawan atau government ataupun apapun itu yang diadakan di tim debat. Oke, dan lomba selanjutnya misal kita ambil, we're going to take several example. Selain debat apa tadi, Kak?
3: Ada essay competition.
0: Essay competition, oke. Okay. Dalam essay competition, pastinya mahasiswa itu diminta untuk menulis essay terkait apa tema apa yang diberikan. Dan menulis essay itu is about writing skill. Akan melatih bagaimana skill writing mereka, baik dari mereka itu ingin, for example, yang akan diambil dari essay itu paling banyak di beasiswa pada umumnya. Ketika mereka diminta untuk membuat essay di tahapan mereka mendaftarkan diri ke beasiswa, mereka itu sudah tidak kaget lagi. Karena sebelumnya sudah pernah mengikuti lomba essay writing beberapa kali di lomba-lomba yang ada di sekitarnya. Dan salah satunya bisa jadi itu ISKOP Volume 4, menjadi salah satu batu loncatan kalian. Dan selain itu, lomba apa lagi?
2: Ada public speaking.
0: Oke, Kak Aras bilang ada public speaking. Of course, seperti namanya public speaking, yaitu berbicara di depan umum. Ya, berbicara di depan umum. Jadi ketika mereka mengikuti lomba public speaking, pastinya sebagai mahasiswa ataupun anak SMA, anak SMP, pastinya akan dilatih untuk, mungkin mahasiswa akan kembali ke masyarakat, dan anak SMP, SMA akan butuh untuk kebutuhan presentasinya di saat mahasiswa nanti. So of course, it will really important, karena mereka itu harus mengasah skill berbicara mereka, bagaimana cara mereka membuka presentasi, bagaimana mereka membuka opening question, hook, dan juga bagaimana cara menyimpulkan dari semua tema yang sudah mereka bahas. Oke, jadi itu sangat pentingnya, salah satunya tiga lomba tadi yang sudah saya kasih contoh. Dan you want to give another example dari lomba? Lomba apa lagi yang belum kita mention?
3: Ada lomba.
0: Oh, ini tadi, creative poster, yeah, ada creative kan? Poster. Mereka ini diminta untuk membahas tema.
3: Yes.
0: Oh, disuruh mengedit dari tema yang diberikan.
3: Mendesain.
0: Oh, I see. Jadi itu kan juga salah satu one of the important skill right now, yes, that we need creative design. Karena, for example, in our society, if we see in the street, down in the street, there's so many design that created by AI.
3: Yes.
0: Is that true?
3: Yes, true.
0: Betul tidak, Kak Aras?
2: Betul.
0: Okay, so that's why ketika kita itu melihat di pinggir jalan terlalu banyak desain AI. So, what about in creative poster competition? Mereka itu, they train themselves to be a professional editor yang membuat poster, bagaimana cara perspektifnya, bagaimana cara desainnya, dan preposisi warnanya sehingga bisa menjadi lebih natural dan tidak terlihat seperti buatan AI. Jadi melalui ISKOP merupakan salah satu jalur mereka untuk mengembangkan potensi mereka melalui desain. Okay. So, ladies and gentlemen, maybe we're going to have a little bit break after this song. So stay with us di English Licious, Bahasa Inggris Itu.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Ya, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes,
1: this is MLC. Yay,
0: sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Ya, hai. Sama. Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: TGIF, TGIF.
2: Beda ya, beda ya, beda.
1: Lihat yang mulus, bela.
0: Ada itu sama dan juga Elan menemani lo di malam hari ini selama satu jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bersama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya.
1: EP
0: dan mereka berjudul Kiri. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama This Is Equal.
1: Wow. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live.

0: masih di MLC Music Lab Chat. Seperti janji kita berdua, yes. Berdua tadi kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja.
1: Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Sala. This is Equal. Halo.
0: Wede. Virtual.
1: Asik. Via Zoom sekarang.
0: Via Zoom ya.
1: Teknologi.
0: Teknologi ya. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah
0: baik. Wede. Baik ya.
2: Baik dong.
1: Baik-baik. Ini malam hari ini
3: kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
1: Betul. Dalam bentuk mie ya.
0: Di Bangladesh. Lebih ke lepoh yang kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Ini lagi ada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
3: Ya, kita di Bandung betul lah biasanya.
0: Oh, Bandung. Bandungnya mana kan?
3: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
0: Oke.
3: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
0: Bandung
3: bisa di timur. Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak seru ya. Mepet nuklir ya sebenarnya.
1: Anyway, kita kenalan dulu kali ya sama member-member This Is Equal. Malam ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
0: Satu-satu boleh, silakan bang.
3: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
4: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
1: Asik. Lanjut.
5: Ini beli Dibas. Dan nama beli Dibas.
0: Beli Dibas, oke. Mantap ya.
1: Sama ada Bang Giri tadi ya.
3: Oh, betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan, dia di drum.
1: Oh, alright.
0: Siapa yang
1: tadi ya?
0: Siapa yang di drum? Siapa? Guntur.
1: Oh, Guntur. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
3: Yes.
1: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
3: Kalau kenapa equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal artinya kan kesetaraan, kan?
0: Kesetaraan
3: betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
0: Oh, paham. Jadi yeah, semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
3: Betul.
0: Iya. Asik banget. BTW, This Is Equal tuh
3: karena mengingat perpolitikan hari ini.
0: Tiba-tiba kaget enggak? Tiba-tiba.
1: Gimana kagetnya?
0: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, cuy?
3: Oke. Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah untuk diri sama ketemu PUBG. Teman dekat aja ya.
0: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, akhirnya musik ya.
3: Betul.
1: Seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
3: Bareng ya, kalau sama Turi itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
1: Oh, teman kecil ya.
0: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
1: Salah. Guru IPA.
0: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong.
1: Oke.
0: Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genre-nya juga beda-beda gitu?
3: Genre-nya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
3: Ya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Jadi kita ngobrol lagi, satu visi lagi, jentrenya seperti apa. Ya, akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
1: EP perdana nih, berarti debut ya.
0: Debut EP pertama ya.
1: Ini seru.
0: Boleh tahu enggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
3: Ya, ini kayaknya Pak Bia.
0: Apakah kanan Kirei?
1: Salah.
0: Bukan kanan Kirei. Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia dia dari dia sebenarnya. Kenapa lempar-lemparan ya?
1: Bapak aja gimana jawab?
0: Bapak udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh mantinat, boleh mantinat.
3: Kirei itu agak lucu juga sih. Kenapa diambil nama Kirei? Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
3: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
0: Oh iya.
3: Dalam, jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei.
1: Oh,
3: kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
0: Oh gitu.
3: Banyak beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lop.
0: Sorry. Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
1: Sama.
0: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oke, oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Filosofis juga ya.
0: Filosofis.
1: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
0: Iya kan, benar. Nama villa.
1: Betul.
0: Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
1: Benar. Selain harga yang bagus ya.
0: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya.
3: Kali 2 sih.
0: Oh, oke.
3: Larangnya kemana?
0: Aman kalau gitu. Aman kan
1: Dinot. Aman ya.
0: Aman ya. Kok ini personal nyengil semua ya?
1: Gak tahu ini. Ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
0: Oh iya.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal ini. Perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada beberapa lagu. Terus tadi udah di-spill sedikit, lagu ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
0: Cinta-cintaan ya.
1: Jadi buat kamu tempat berdua yang seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Yay. Dan kita masih barengan sama This Is Equal.
1: Asik.
0: Oke. Ini nih, ini apa? Akang berbakat.
1: Asik.
0: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya,
1: benar
0: nuansa-nuansa lucu.
1: Benar.
0: Kayak salah satu lagunya.
1: Benar.
0: Apa DJ?
1: Yo.
0: Iya. Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 total.
0: Ada 5 ya.
1: Wow. Oke.
0: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis. Dua lagu kalau nggak salah, PUBG yang full bikin.
1: Seru-seru.
2: Cuma Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
0: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
0: Oh, Kangen Lagi.
1: Alright.
0: Oke.
1: Menarik ini.
0: Tapi kalau apa ya, maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Equal itu sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Ini kalau secara teknis musik boleh kok dijelaskan.
1: Aduh, boleh. Silakan, singkatkan.
3: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kalau lihat ya, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini, jujur agak beda-beda. Mas Alan sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kangen Lagi, terus Kiko Javu, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oke.
3: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya, ngambil demand yang suka, kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
0: Widih.
3: City popan gitu ya.
0: Oke.
3: Biar ke genji-genjian gitu kan lagi
0: hype. Oh iya.
3: Milenial juga pengen ke bagian Gen Z juga bisa nikmatin gitu. Beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya, lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya, nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ, itu berbeda banget. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya, sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya, nggak easy listening. Tetap kita tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya.
1: Oke. Alright. Benar-benar.
0: Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Dari mananya?
3: Bedanya ini vokalisnya ya. Dia bisa humoris gitu.
0: Lebih kejualan kan di not berarti. Lebih kejualan kan di not kalau gitu.
2: Cagur.
0: Oh dari sini.
3: Selain saya bermusik, kan bisa cari dia yang lain ya.
0: Bisa.
3: Top setan mungkin. Kita nggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim. Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
1: benar.
0: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu nggak ada. Nah kalau
1: benar-benar
0: kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke. Kalau Titi DJ ini sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue ingat banget itu 2 Juni 2009. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh. Jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
0: Nice.
2: Gue tuh masih SMS dulu. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba di SMS kan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
0: Oh. Okay.
2: Gua tuh kasih lihat dari si PUBG karena kan dia juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gua baru tahu nih ada kata-kata kayak gini. Kalau dulu kita ada jargon-jargon, gua tuh udah paham lah. Oh iya. Yeah. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gua baru dengar nih. Baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin kepikiran sama si PUBG akhirnya dibikin lah notasi. Seharusnya udah ada di 2012.
0: Wow.
2: 3 tahun kemudian. Dan itu si Porsche kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang poin kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
0: Oh wow. Jadi karena waktu itu dari SMS benernya.
3: SMS siapa?
0: Itu kan cewek. Dan karena itu karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Biar gak mahal.
2: Ada paket jadi.
0: Paket SMS ya. SMS itu ada. Orang dulu.
2: Berkarakter. Ya gak ngerti.
0: Gak ngerti. Gak tau talk mania.
2: Oh dari segi fun-nya ya di tahun-tahun ini justru itu yang apa kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup apa ya, bakal jadi viral gitu.
0: Yeah,
2: yeah. Nah sampai terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
0: Iya di belakang truk. Iya benar. Iya. Untuk kata-katanya itu ya.
2: Iya katanya.
0: Iya.
2: Kalau enggak,
0: ini kutunggu jandamu kan. Apa itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
2: Benar.
0: Kalau kayak gitu, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
2: lucu tuh.
0: Iya lucu di belakang truk tuh.
2: Benar. Antara oh dari situ ya berarti kalau Titi DJ ya.
0: Ini apa? Baru inget gue.
2: Apa?
0: Untung gak ini kan ya tulisannya pulang malu tapi pulang rindu gitu ya.
2: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
0: Armada.
2: Ya
0: Oke,
2: kita lanjut ke single selanjutnya nih. Di album ini ada Kiku Japu dulu deh.
0: Kiku Japu
2: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu. Dari mana nih Kiku Japu?
3: Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
0: Okay.
3: Dari part colusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
0: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadi.
2: Bener.
3: Jadi ibaratnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
0: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia.
2: Singkatan ya.
0: Oh, ini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih Kang?
3: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya dekat kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayak ini cewek terakhir gue gitu. Cewek yang tujuan gue balik ke dia gitu.
2: Oke.
0: Waduh, asik nih.
2: Ya jadi tujuannya akhirnya.
0: Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasa apa? Bahasa apa? Gitu kan?
3: Setelah. Setelah ikhtiar.
0: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
2: Bener.
0: Gak salah tapi. Iya. Setelah ikhtiar.
2: Akhirnya menemukan.
0: Iya bener.
2: Mana jalan pulangnya ya. Bener.
3: Sebelum gua kasih jepitan Arab biar enggak kemana-mana.
0: Iya. Aman.
2: Mantap.
0: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
2: Kalau ada Harry
0: kata Heri Priadi ya, itu ya di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kak Junotnya kan ini blunder atau blunder lagi. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin apa?
4: Ada kangen lagi.
0: Kangen lagi.
4: Ini tadi tulisannya PUBG berarti ya?
0: Yang PUBG.
4: Bener. Ini ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya, nggak ada ikhtiar-ikhtiarnya.
0: Ya normal-normal aja maksudnya gini.
3: Orang kangen kan sebenarnya. Semua orang juga pernah kangen.
0: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu itu zamannya itu di angkot, saya bilang lagi di angkot.
0: Ya, oke.
3: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomong di angkot.
0: Enggak perlu ngomong di angkot itu. Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu waktu dulu zaman SMA.
3: Aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkotan umum gitu.
0: Iya, iya.
3: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
0: Okay.
3: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih?
0: Mudah-mudahan ada yang bisa translate. Kita bantu translate ya, kita bantu translate.
3: Ya. Jadi gini, asa kangen wae kasih AA. Padahal baru 6 ya tadi abis teh ketemu gitu.
0: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
0: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
0: Oh.
3: Nah akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya karena aku juga ngerasain juga gitu emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ketemu sama cewek pacar gitu ya pasti bawaannya kangen kan, kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya.
0: Oh.
3: Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang nggak bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa lalu teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini enak nih gitu. Jadi bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih.
0: Jadi ya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu.
3: Oh.
0: Itu sih. Yeah.
3: Cara apa ya? Kalau ngomongin
0: ya, ini lagu jadi mana? Dari mana? Jujur dari angkot.
3: Dari angkot ya.
0: Oke. Ya benar. Gak ada salah kan? Dapat inspirasi kan bisa dari mana aja.
3: Gak salah. Tapi waktu itu angkotnya ini gak kan ada stiker
0: peluru bolong-bolong gitu kan? Ya kan? Ya aku begitu kan biasanya.
4: Iya benar.
0: Jumlahkan cat.
4: Astaga. Ya udah kita dengerin dulu ya. Kangen lagi. Salah satu single di album Kiri. Jadi This Is Equal teman-teman berdua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MNC
0: Music Lab Chat.

0: Masih MLC Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright.
0: Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
1: Yo, ay, City Pop sih.
0: City Pop.
1: City Pop banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau
0: benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara yeah. musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng manajemen, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dita.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol kan gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah. Dan memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya gimana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Ya, kaget sih, kaget ya kalau harus seriosa ya.
2: Yang aman tuh di sini gitu, di komposisi lagu dari 5 lagu itu. Kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi kalau secara beda itu nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya ya, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari di sisi cool berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
1: Kiku Japu.
0: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
1: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah.
0: Ingin Kamu.
1: Salah. Hope. Ada Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung nggak sih sama minuman Hope itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tengah
0: sila. Kita lagi
1: gue. Kalau Hope ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan kan?
0: Benar.
1: Ya kalau dari sisi kau sebenarnya lagunya tentang apa, Kang?
2: Hope ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si Hope ini ada di liriknya.
1: Oh.
2: Di bagian ending lirik itu ada siopnya lagi. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada siopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini Hope ya, revisi. Ini Hope ya. Gitu.
1: Oh. Soalnya,
2: awalnya kayak gitu. Cuman itu nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bilang.
1: Oh.
2: Jadi, pendem aja gitu ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu.
1: Oh.
2: Harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general sih lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh tulisnya Hope. Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Iya,
1: berharap nih.
0: Salah, itu iklan. Iklan provider itu.
1: Dan ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah? Atau Indo? Dari liriknya?
2: Gak ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Oh, oke.
1: Bener. Ini EP banyak plot twist ya. Ini banyak plot twist ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benar mana itu. Nah kita coba berharap sama satu lagu terakhir ya.
0: Bener.
1: Nah ingin kamu apakah ada plot twist nih ya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ingin kamu ada nggak, Kang?
0: Enggak.
1: Sebenarnya ini lagu yang
0: gua nunggu lucunya aja nih.
1: Banget, Coba coba coba kan.
3: Enggak. Justru yang Income itu lagu teraman ya. Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya.
3: Tadi ada lirik lagu apa tadi judul lagu Hope ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga. Kiku Japu apa tadi?
1: Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang juga. Kalau Income ya. Ini makin rapanya lagi maksud.
1: Income. Income oh Income. Iya iya iya. Oh, makanya itu tadinya mau jadi Income tuh, tapi kata si Dino
3: kayaknya berlebihan aja ya mah.
1: Mual sih. Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mual ya.
1: Oh iya iya iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan? Kalau ke left kayaknya sinyal kepotong mungkin Kang Dinat boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG sama lirik bahkan pas boleh dituliskan?
1: Oh iya, boleh.
2: Kayaknya isinya
1: aman. Awan.
2: Karena masih di daratan apa?
1: Tinggi. Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
2: Boleh gak? Kalau Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Kalau
2: lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
2: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya aku nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh kalian Gibran. Biasanya
2: aku nanya ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, iya. Gue beraniin aja dulu gitu. Gue mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak? Ternyata lolos ya. Produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini ini tuh lagu itu biasa aja tapi inget katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu.
1: Oh.
2: Akhirnya ya udah dilanjutin ya, ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya mudah-mudahan income ini menjadi income.
1: Amin. Iya. Babe, kayaknya baru tahu juga nih. Kalau ngangguk kayak baru tahu juga ya artinya. Bener. Oke, tapi kayak kita harus bacain juga nih detik yang udah join di YouTube kali ya.
2: Betul. Ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi. Nah. Terus juga tadi ada siapa nih? Leme Riuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya, Kang?
0: Kangen lagi itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi, Kang.
2: Iya kan tadi aku bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Oh,
2: ya, yang mana aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak sempet gak sih ada yang suka gitar main gitar gak?
1: Saya kan
2: tanggalan edit ya kan main-main ya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya
1: beda kan suka ya
0: beda kan
1: beda kan
2: beda
1: beda kan beda beda beda beda beda beda beda beda beda
2: beda beda beda beda beda beda beda beda beda orang jadi pengen curhat, gue bikin lagu dong.
1: Gitu.
2: Kayak gitu kan?
1: Iya.
2: Gimana kan? Kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umur juga gitu.
1: Oke, itu udah jawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu dan
1: akhirnya jadi cerita ya.
3: Ya udah seperti itu gitu.
1: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh coba.
0: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Giri atau Babe, silakan.
1: Babe,
0: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Dia lebih bijak gitu.
4: Iya. Beliau selalu
1: terang. Lagi
4: konflik. Maksudnya sebetulnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatu ya, bukan. Memang beliau netral.
1: Berarti kalau ada konflik Babe yang menengahin ya kayak biasa baru dak gitu. Gitu.
3: Iya, benar. Gitu ya.
4: Benar banget gitu. Iya,
1: oke.
4: Sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memaklumi ya.
1: Oke.
4: Ya, ambil pusing.
1: Iya, benar. Saling memahami aja.
3: Banget pokoknya.
1: Parah. Ini kalau gini ya, contohnya. Si Dinot ke si Giri nih. Gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih, si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka males nih sebenarnya. Tapi, nah biasanya kan agak ego, bukan apa ya, ada sikap yang si Dinot biasanya, wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
0: Babe di situ
1: ternyata dia pemain tengah ya, menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal IP-nya Kire ya, teman-teman dua. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya ada di IP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih Kang? IP ini.
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga. Kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This is equal. Ada di Dinot_equal.
1: Oke. Pastinya dipantengin di This is equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
0: Oke, terima kasih
1: banyak. Terima kasih ya.
0: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG ya,
1: thank you juga Kang. Thank you banget deh. Sama-sama. Kita berseru-seruan bareng sama This is equal tadi teman berdua.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
0: Gue Edo Tama pamit.
1: Dan juga This is equal.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Akhirnya ada suara Dimas nih yang menemani sharing time kamu ya di jam 9 malam ini di Kendari dan sekitarnya teman Pro 2. Yang pasti ya, di sharing time kali ini spesial banget nih, banget untuk Pro 2 Kendari. Kenapa? Karena kita kehadiran tamu spesial yang luar biasa banget ya. Bisa dibilang ini bintang loh. Dua-duanya bintang loh teman Pro 2. Tapi sebelum Dimas kenalin siapa bintang tamu kita di sesi sharing time di malam hari ini ya. Kamu pernah gak sih teman Pro 2 kayak nyanyi di kamar kah? Atau nyanyi di kamar mandi kah gitu ya? Atau pas lagi sendiri kamu tuh ngebayangin suatu hari tuh kamu tampil di panggung yang besar gitu ya, jadi bintang gitu, dan punya kesempatan itu teman Pro 2. Pernah gak ngebayangin? Masih pernah dong, Dimas juga pernah teman Pro 2. Bahkan kamu mimpi

0: yang kece ini. Kita langsung sapa-sapa mereka yuk, teman Pre 2. Ada Umar Talib Lawaru. Halo Umar, dari bau-bau. Waduh, boleh sekali lagi, halo Umar. Mana nih Umar suaranya? Oh, oke, siap, suaranya kecil ya, kakak Umaris ya. Bisa dibantu ya. Terus ada lagi nih ya, yang putri ada Kanaya Safa Alia Garshan dari Makassar. Halo Kanaya. Oke, asik. Gimana nih kabarnya teman-teman semua malam hari ini? Alhamdulillah baik ya, asik. Gak apa-apa ya, kita malam-malam tuh join live di TikToknya Rari Kendari gitu ya. Sharing time gitu ya, curhat-curhat sama teman Pro 2 yang ada di Kendari gitu ya. Teman Pro 2 kita kenalan kali lagi kalau mereka ini adalah dutanya ya RRI di Bintang Radio Indonesia 2026 di tingkat Korwil ya. Korwil itu maksudnya ada koordinator wilayah di bagian Pulau Sulawesi bagian bawah gitu ya teman Pro 2. Dan sekali lagi sebelum jauh ke belakang ya, Dimas mau ucapin selamat untuk Umar dan juga Kanaya yang sudah berhasil melangkah mewakili Korwil kita menuju tingkat nasional nih, tahap 1 nih ya. Mudah-mudahan sampai grand final. Amin. Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ini simpel aja ya untuk Kanaya dan juga Umar nih. Banyak teman-teman Pro 2 yang mungkin penasaran, yang mana sih, siapa sih juaranya? Boleh kali ya kenalan satu-satu gitu ya. Kenalan satu-satu, apa yang orang-orang harus tahu tentang kamu gitu. Boleh dimulai dari siapa nih? Dari Umar dulu kali ya. Boleh, silakan Umar.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo Kak Dimas, halo Kanaya, salam kenal. Ya, perkenalkan semua, nama saya Umar Talib Lawaru, biasa dipanggil Umar. Umur saya 24 tahun, saya berasal dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di mana kemarin, alhamdulillah, setelah mengikuti proses yang panjang, dimulai dari audisi online, kemudian audisi tahap 1 Bintang Radio Lagu Daerah, kemudian babak grand final tanggal 19 September, alhamdulillah Umar bisa terpilih menjadi perwakilan Bintang Radio RRI Kendari. Dan kemarin baru saja selesai diadakan pemilihan Bintang Radio tingkat Korwil 4. Dan alhamdulillah kembali Umar bisa terpilih menjadi terbaik pertama.
0: Yeay. Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Ini RRI Kendari selalu support Umar. Tapi tidak cuma Umar aja ya. Ini ada kakak cantik ya, kita bilangnya kakak cantik nih, ada Kanaya dari Makassar. Boleh sekarang Kanaya yang kenalannya juga.
2: Halo teman-teman.
0: Halo.
2: Kenalkan, nama saya umur saya 22 tahun. Saya dari
0: Oke.
2: Okay. Dan saya juga kemarin panjang dari dan seperti akhirnya sampai di ini dan tingkat Korwil ini.
0: Yeay, mantap banget. Rasanya tuh aku masih merinding tau. Masih apa ya namanya, masih kerasa nih vibes kamu berdua nyanyi nih ya, Umar dan juga Kanaya gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya, selain menyanyi dong ya yang jadi hobi utama kalian berdua nih, hobi kalian apa sih sebenarnya? Apakah kalian hobi naik-naik panggung? Bukan naik rijing ya. Hobinya Kanaya apa kalau boleh tahu?
2: Kalau nyanyi itu jalan.
0: Oh iya benar, jalan-jalan. Oke okay, oke okay, oke okay, benar. Suka jalan-jalan kemana? Udah pernah ke Kendari belum?
2: Belum.
0: Belum. boleh. Atau nanti kita main ke Makassar deh ya. Atau nanti kita bertiga ke Jakarta gimana? Amin. Kalau Umar hobinya Mar?
1: Kalau Umar sendiri hobinya main badminton kak. Ya. Selain main badminton juga, saya suka sekali nonton Netflix.
0: Anak nonton. Oke, okay, mantap banget ya. Ternyata teman Pro 2, cara mereka menjaga kualitas suaranya adalah hobinya tuh nggak yang ekstrim gitu ya teman Pro 2. Ada yang olahraga, ada yang hobinya traveling gitu ya. Mantap banget.

0: kalau misalnya boleh tahu kesehariannya Umar sama Kanaya ini berarti apa? Mahasiswa atau kerja atau apa?
1: Kalau Umar sendiri sekarang lagi berdagang, Kang.
0: Wih, mantap. Wirausahawan ya, wirausaha.
1: Ya, kemarin kan sempat kerja di bank, di salah satu bank di Kota Bau-Bau. Tapi karena kemarin ada kejadian sedikit, jatuh main badminton, jadi sakit saya.
0: Ya,
1: kemarin waktu di Makassar saya hampir 5 bulan. Kemarin. Jadi mengharuskan resign dari bank. Jadi kembali lagi, mungkin memang sudah jalannya, alhamdulillah, untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Mantap, ya Allah.
1: Dan sekarang usaha, Mas, sekarang usahanya alhamdulillah lagi berdagang jualan emas.
0: Bisa banget nih kita beli emas langsung ya di Umar ya. Mantap banget. Ada sponsor emas nih di sini nih. Kalau Kanaya sendiri apa? Sehari-harinya aktivitasnya apa?
2: Kalau saya kakak freelancer
0: lagi. Wih, mantap. Asik, ya Allah. Dari suaranya juga udah kedengeran merdu banget ya. Memang sudah seorang penyanyi gitu ya, teman Pradua. Kuliah di Makassar?
2: Tidak kuliah.
0: Oh, oke, nggak apa-apa. Ini mungkin jalannya karena ya, ini setelah ini langsung jadi bintang. Amin. Ya Allah, amin. Ini baru kita mulai, tapi pertanyaannya udah seabrek nih ya di TikTok. Dimas di TikToknya Pradua Kendari gitu ya. Jangan lupa ya teman Pradua, kalau kita tuh udah live di TikToknya Dari Kendari. Jadi buat kamu yang mau melihat ya betapa tampannya Umar dan betapa cantiknya Kanaya ya, yang jadi perwakilannya Korwil 4 menuju Bintang Radio Indonesia di tingkat nasional, silakan ayo bergeser ke TikToknya Dari Kendari ya. Nah, kita langsung ngomongin tentang Bintang Radio kemarin ya, Umar dan juga Kanaya gitu. Kenapa pada akhirnya pilih Bintang Radio nih ya di tahun 2026 ini? Untuk apa ya, ngembangin potensi mungkin, atau mungkin udah ada keyakinan dari diri kalian berdua kayak tahun ini tahunnya saya nih untuk menang nih Bintang Radio gitu? Kanaya dulu boleh.
2: Jadi saya kan cuma satu kali.
0: Oh,
2: saya sudah sempat coba tahu.
0: Oh gitu.
2: Saya juara dua.
0: Oh, tahun lalu.
2: Ya.
0: Oh, Masya Allah. Oke. Terus kenapa tahun ini pengen ikutan lagi kan, Naya?
2: Tapi yang tahun ini tahunnya.
0: Asik.
2: Ikut disuruh sama mama.
0: Oh gitu. Udah ada supporter terbesarnya nih ya. Oke. Terus akhirnya ikut audisi.
2: Audisi yang daftar. Fun fact juga, ya saya nggak ikut.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Siap.
2: Mama.
0: Wih.
2: Ikut. Ya ikut.
0: Asik. Ikut terus langsung menang lagi, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Aduh, semoga kalau misalnya memang dorongan orang tua gitu ya, dorongan mama gitu ya, itu tuh udah ada kayak apa ya, udah ada setengah keberhasilannya. Boh, amin gitu ya. Gitu. Kalau Umar sendiri gimana? Kenapa tahun ini ikutan Umar Bintang Radio?
1: Kalau Umar sendiri waktu itu tahun 2019 itu sempat hampir ikut, tapi karena ada kendala waktu itu baru masuk kuliah, kan kuliahnya di Kendari kan Mas. Jadi tidak sempat ikut. Kemudian tahun 2023 ikut. Tetapi belum rezeki untuk masuk grand final. Ya, dan mungkin Allah mengizinkan untuk terus berlatih, memperbaiki diri, dan ternyata alhamdulillah rezekinya di tahun 2026. Dan pastinya mungkin sama dengan Kanaya tadi, saya sangat full support dari mama.
0: Weh.
1: Bapak juga ya. Dan pastinya satu dari pelatih saya, Kak Putri.
0: Oke gitu sih,
1: dia yang sangat mendorong maksudnya. Harus coba, kebetulan lagi free, belum ada kesibukan yang penting-penting sekali, jadi Kak Putri mendorong, ayo coba ikut Bintang Radio. Ternyata memang alhamdulillah feeling seorang ibu dan seorang pelatih ternyata benar.
0: Mantap banget nih ya, mantap banget Umar sama Kana ini benar-benar disupport ya sama circle terdekatnya, yaitu keluarga, apalagi ibu atau mama gitu ya. Kalau jadi masuk umuran Kana ya sama Umar ya, Dimas juga nggak ragu-ragu nih minta support sama orang tua gitu. Sayangnya boh, mending jadi juri aja, boh, amin, amin. Oke, tapi kita flashback dulu ya ke belakang nih. Tapi emang dari dulu Umar sama Kanaya ini emang suka nyanyi. Kanaya suka nyanyi dulu, dari dulu.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Berarti sering ikut kompetisi nyanyi juga.
2: Betul.
0: Oh, mantap. Pantes ya suaranya juga seindah itu gitu ya. Umar gimana, sama juga?
1: Sama juga. Kalau dari kecil juga.
0: Oh, dari kecil.
1: Oh, dari kecil.
0: Kalau Kanaya kapan? Kanaya sadar kalau misalnya, kayaknya aku suka menyanyi dan aku akan fokus ke menyanyi deh, gitu. Dan mama kira support kamu menyanyi itu sejak kapan sadarnya? SD, SMP, TK.
2: Kalau ternyata cuma dari kecil itu pernah ikut lomba sih. Iya. Mama mau kopinya nyanyi. Mulai ikut saya ikut stufu

0: mudah-mudahan nanti di Winar Radio ini memang udah benar-benar ngebuka jalan yang kadang ya menuju ke apa ya panggung lebih besar lagi nih dari Winar Radio. Amin gitu ya. Karena memang sudah punya basic, udah punya pengalaman yang banyak gitu ya. Pun Umar pun sama gitu ya. Pengalamannya juga ada dari kecil gitu ya, sudah ikut-ikut nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara lagu, asik, seorang yang punya hobi menyanyi gitu ya, pasti punya lagu favorit dong, ya kan? Kalau tadi di awal kita udah puterin lagunya Liodra ya, Teganya Kau, yang sempat dinyanyiin sama Kanaya waktu final Winar Radio kemarin gitu ya. Apa lagu favorit yang merepresentasi kalian gitu, yang menggambarkan, aduh ini lagu saya banget gitu. Apa kira-kira? Umar dulu mungkin?
1: Kalau dari Umar sendiri, Umar suka sekali lagunya Afgan Kadimas.
0: Yang mana tuh?
1: Yang ku dengannya, kau dengan dia.
0: Ya Allah, ya benar. Umar nama galak banget malam-malam nih Umar. Ya. Oke, ada apa namanya? Ada cerita khusus dari lagu ini emang?
1: Ada, tapi kayaknya tidak usah diceritakan.
0: Oh ya benar. Enggak apa-apa, ini kan saya sharing time. Kita curhat-curhatan jam 9 malam, Bol.
1: Ya.
0: Oke, jadi lagu Afgan yang itu ya. Oke, ya,
1: betul sekali, Mas. Oh, jadi itu sangat membekasi.
0: Jadi kalau bisa
1: juga.
0: Oh, boh. Dia lagi dengerin enggak ya? Lagi nonton enggak ya? Harusnya sih nonton ya. Oh, jadi lagunya Afgan yang kudengannya kau dengan dia itu adalah lagu yang sangat merepresentasi Umar nih ya. Jangan-jangan nanti, jangan-jangan Umar kalau misalnya lagi sendirian gitu ya, di kamar mandi gitu, di motor, kayak di mobil gitu, nyanyi lagu itu terus lagi.
1: Iya, soalnya.
0: Oh my God.
1: Tadi Mas, aku waktu tahun lalu, IJK Idol, itu lomba lagu pop antar bank dan instansi sosial Tenggara. Mungkin vibes-nya masih terasa, jadi pada saat bernyanyi, menampilkan Alhamdulillah maksimal bisa raih juara satu karena dengan pengalaman yang sebelumnya.
0: Karena lagunya udah dari hati banget ya, udah nyes dari hati banget ya. Ya Allah Umar, ini lagu yang cukup bagus banget, direkomendasiin didengerin malam-malam kali ya di sharing time-nya Pro 2 Kendari ya. Nanti abis ini kita puterin kali ya.
1: Teman-teman yang galau maybe.
0: Yes. Aku lagi galau juga lagi. Tidak ya, tidak karena aku ketemu kalian berdua ini. Yes. Kalau kandangnya gimana? Lagu apa nih Kanaya yang saat merepresentasi kamu? Teganya Kau? Tidak dong ya. Apa nih?
2: Mana saya punya lagu?
0: Yang mana?
2: Satu favorit saya itu lagunya.
0: Cukup?
2: Zipa.
0: Cukup. Weh, mantap banget. Ada itu cerita tersendirinya dari Kanaya di lagu itu?
2: Ya enggak sama teman. Dan kebetulan ya apa ya kak, biar lagi enggak tetap galau.
0: Bener juga sih. Atau nanti kalau misalnya ya di Jakarta nanti, amin ya Allah amin, kalau misalnya dibawa, kalian boleh bawa satu lagu challenge yang bebas gitu yang pengen kalian bawain, berarti lagunya akan ini juga, lagu Cukup sama lagunya Aku Dengannya Kau Dengan Dia, kira-kira itu kan. Aduh aku gak sabar dengerin deh. Boleh gak ya di spill nyanyi lagu itu? Oh jangan katanya. Gak apa-apa deh. Gak boleh gitu ya. Oke itu kan tadi lagu ya, Umar sama Kanaya ya. Sekarang musisi. Siapa musisi yang paling menginspirasi kalian untuk akhirnya, ah kayaknya saya mau jadi dia deh gitu, mau jadi the next musisi gitu. Ada? Kanaya?
2: Kembali penyanyi favorit saya Popnol ya.
0: Asik. Ini jangan-jangan karena ini jago Revenge Run sih ya. Boleh kali ya. Aduh pengen denger deh Revenge Run-nya gitu. Mantap. Boleh gak sebaik gitu lagu Cukupnya karena ya, supaya teman-teman Pro 2 dari Kendari ini terkesima. Wah malam-malam makin galau.
2: Boleh. Ini buat teman-teman semua. Kalau malam-malam.
0: Asik.
2: nyanyikan satu

0: Nanti gitu. Ini ada pertanyaan dari TikTok nih ya, untuk Kanaya dan juga Umar nih. Ini ada yang nanya dari Desita. Dia nanya, pengalaman paling berkesan selama ikut Bintang Radio apa nih? Boleh di-share gak? Siapa tahu aku mau ikut tahun depan. Boleh banget loh ini berarti. Dari siapa? Kanaya dulu boleh coba. Apa pengalaman paling berkesan selama ikut Bintang Radio kemarin?
1: Paling berkesan kan udah pasti di audisi tingkat satu ke empat katanya mau coba yo buat persiapkan dan mentalnya karena Bintang lagi panggung besar lawannya juga jadi buat teman-teman semuanya ikut tahun depan siapkan fisik dan mental.
0: Mantap banget ya. Bukan cuma suara yang disiapin ya Kanaya, tapi juga fisik dan mentalnya ya. Ya benar ya. Oh iya benar juga. Aduh ngeri juga. Kalau dari Umar, apa pengalaman paling berkesan? Karena kan kita kemudian ketemu ya Umar ya di sini sama teman-teman yang lain. Boleh silakan ceritain.
2: Kalau dari Umar itu yang paling berkesan sih berhubung Kendari dan bau-bau itu dibatasi oleh lautan
0: yang sangat luas. Jauh ya.
2: Jadi proses pulang baliknya bawa-bawa Kendari itu bisa kemarin itu sampai 3 kali. Jadi kemarin baru habis ada kegiatan di Ambon, kemudian langsung ke Kendari ikut yang audisi tahap 1 lagu daerah, kemudian balik lagi ke bau-bau menghadapi ombak yang sangat besar.
0: Wow.
2: Kemarin karena masih musim ombak jadi memang kapalnya goyang. Aduh masya Allah, hanya Allah yang tahu. Jadi kemarin alhamdulillah sama LZ juga sama pihak yang dimasukkan wakilan bau-bau. Jadi yang paling berkesan pada saat malam final. Pas malam final itu, setelah pengumuman itu jam 12 malam, kita kan diberitahu langsung oleh Kak Dimas bahwa mau take video, kemudian tanggal kirim terakhirnya tanggal sekian. Jadi malamnya itu jam 1 langsung balik ke hotel, prepare, packing, langsung menyeberang kembali ke Bogor lewat
0: darat.
2: Dengan kapal ini, dengan kapal kecil, kapal yang kecil itu. Ya, malam-malam.
0: Langsung charter kapal pulang ke bau-bau ya Umar ya, sama LZ kemarin. Masya Allah, memang hasil tidak mengkhianati usaha ya. Masya Allah, ini langsung tengah malam menyeberangi lautan di antara Kendari dan juga bau-bau gitu. Tanpa mampir dulu ke Raha lagi ya. Langsung bau-bau, Masya Allah. Itu tadi pengalaman yang teman Pro 2 ya, karena ya bilang banyak pengalamannya apalagi pas audisi dan juga ketika take gitu ya. Kalau di RRI Makassar kemarin finalnya di mall ya, karena ya. Ya, kalau di RRI Kendari kemarin finalnya di kantor di RRI Kendari ya. Mereka berdua punya pengalaman yang luar biasa dan punya kesannya masing-masing nih ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang lomba ya, lomba menyanyi. Ini kan Bintang Radio salah satu kompetisi menyanyi tertua juga nih yang ada di Indonesia gitu. Sementara Umar sama Kanaya udah pernah ikut lomba lama banget ya. Nah, boleh kasih tahu ke Pro 2 Kendari atau teman-teman yang nonton, apa perubahan terbesar yang kalian rasa ini dari pertama kali ikut lomba sampai hari ini gitu? Perubahan terbesarnya apa setelah ikut lomba menyanyi itu? Selain suara kalian makin bagus banget ya, kayak Diva dan Maestro Bo.
2: Masya Allah.
0: Kanaya gimana? Apa perubahan paling kerasa gitu?
1: Kalau perubahan selain suara, sampai ada jadi yang paling selalu saya mau itu kak saya pelajari itu
0: oke.
1: Ya, karena saya waktu itu dari kita betul-betul cara menyampaikan lagunya itu betul ada rasanya dan sampai di kita tahun kemarin saya belajar untuk menyampaikan rasa dan tahun ini akhirnya sampai ke juri.
0: Asik. Bukan cuma sampai ke juri tapi kita juga yang nonton kan ya. Gitu. Aku aja merinding sampai sekarang. Apa karena dingin kali ya ini ruangan ya? Mau nggak pakai jaket tapi nggak apa-apa. Itu dari karena yang teman pro 2 feel ya. Memang kalau misalnya kita ikut lomba nyanyi gitu ya, atau ketika kita menyanyikan lagu ya interpretasi lagu lirik itu harus kita interpretasiin supaya orang-orang itu ngerasain apa yang kita ucapin, apa yang kita nyanyiin, apa yang kita lantunin gitu. Dan karena ya akhirnya bisa melepaskan feel itu untuk kita semua sebagai pendengarnya. Mantap banget. Atau ada apa namanya, ada catatan khusus, ada pesan-pesan khusus dari mama karena ya kamu nah ini feel yang kurang nih gitu atau gimana?
1: Mama selalu bilang nyanyi gak pakai feel. Belajar memang pakai tidak bakalan sampai.
0: Oh ya benar juga sih, benar juga ya. Dan kemarin juga diajarin sama coach juga ya.
1: Kebetulan kemarin waktu itu
0: oh oke okay. Oh jadi belajar dari pengalaman-pengalaman nah berarti pengalaman-pengalaman yang memberikan karena ini feel ya dari satu lagu ke lagu lain sampai kena 1001 lagu dinyanyikan sekarang udah dapat feelnya untuk kita dengerin sama-sama nanti kita dengerin kali ya karena nyanyi boh jangan kita aduh agak-agak berat ya kalau kita minta Kanaya nyanyi lagi. Perasaan tadi Kanaya udah nyanyi gitu ya. Teman-teman di Kendari di belakang Dimas sini, di depan Dimas ini ramai banget nontonin Kanaya sama Umar nih ya. Sabar. Kalau Umar gimana Umar?
2: Kalau dari Umar sendiri seperti kayak Dimas bilang dan Kanaya bilang tadi, selain vokal yang semakin terbentuk pastinya artistika ya. Walaupun kita udah sering ikut lomba maksudnya tapi pasti vibes-nya beda lagi karena setiap tampil ke panggung itu mulai dari nol lagi karena hasilnya itu apa yang kita tampilkan seperti itu. Jadi alhamdulillah perubahannya sangat besar apalagi setelah kemarin berhasil menjuarai bintang radio alhamdulillah kembali dikenal juga sama orang seperti itu ya, Kak, berarti seperti itu sih Kak.
0: Mantep banget nih ya mental ya Umar ya. Memang untuk teman pro 2 semuanya kalau misalnya berpikir gitu, oh mereka udah jadi bintang kok, berarti mereka udah siap mental gitu atau mentalnya udah terbentuk dan sebagainya. Memang mentalnya sudah terbentuk, tapi membentuknya itu loh mereka pasti ada dukanya, berdarah-darah juga, nggak instan gitu ya. Apalagi banyak nih sekarang kita udah kan beralih ke apa namanya informasi media sosial gitu ya yang memang cepat gitu ya dan tak terbatas gitu sampai akhirnya segala hal yang berkaitan sama ucapan-ucapan di media sosial atau di daring itu bisa mempengaruhi mental kita sebagai bintang tol
2: ya.
0: Ngeri juga ya aduh tapi kita nggak akan bahas itu ya kita akan bahas setelah segmen yang ini setelah kita jeda satu lagu kita akan bahas gimana persiapan kalian menuju tingkat nasional ya nanti kita ngobrol lagi ya sambil kita nanti bacain pertanyaan-pertanyaan dari TikToknya RR Kendari dan juga TikToknya Pro 2 Kendari. So teman Pro 2 stay terus di 90,8 Pro 2 Kendari. Yang mau tanya silakan mumpung ada Kanaya dan juga Umar nih ya. Ini dua-duanya jauh-jauh ya teman Pro 2, satunya di Bau-Bau, satunya di Makassar gitu. Ini satunya mampir dari Jakarta ke Kendari. Wah, mampir dong gitu ya. Di semua teman Pro 2 ya di Pro 2 FM pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sharing Time.

0: 98.8 produkin dari teman terbaik kamu. Masih bersama Dimas dan juga para bintang radio ya. Teman Pro 2 ada Umar dari Bogor dan juga ada Kana ya dari Makassar nih teman Pro 2 ya. Hai guys, masih semangat. Gak galau kan guys? Mana nih suaranya Kana dan juga suaranya Umar? Hai. Oh iya, ada. Oke. Guys, ini langsung banyak pertanyaan nih dari Instagramnya Pro 2 dan juga di live TikTok nih ya. Ini kan kita masih ngobrolin, balik lagi ngobrolin tentang gimana nih perjalanan kalian atau pengalaman kalian di Bintang Radio kemarin gitu ya. Ini ada pertanyaan pertama dulu nih dari Lensauna gitu. Apa pada audisi Bintang Radio kemarin itu lagunya ditentukan oleh panitia? Coba dijawab dulu Umar dan juga Kanaya.
1: Lagunya itu sudah ditentukan. Dimana kemarin itu ada 10 lagu pilihan, dimulai dari lagu daerah dan juga lagu pop. Jadi kami peserta alhamdulillah tinggal memilih dari lagu yang telah disediakan.
0: Nah gitu ya Kak Lensauna ya. Jadi lagunya sudah ditentukan dari panitia pusat dari Jakarta ya. Kalau mereka tuh ada lagu pilihan di pop, lagu pilihan di daerah, dan juga lagu pilihan di challenge atau tantangan ketika mereka menuju ke Core Wheel gitu Kak. Nah ini ada pertanyaan dari Instagramnya Pro 2 Kendari ini. Selama persiapan kalian ikut Bintang Radio kemarin ya yang Core Wheel, apa hal yang paling banyak menyita waktu dan energi kalian? Boleh kan Naya dulu berarti ini?
2: Ada di lagu.
0: Oke.
2: Kemarin seperti lagunya di.
0: Oh.
2: Ini jadi. Ya kalau lima kas.
0: Oke.
2: Kita benar.
0: Wow.
2: Tapi. Final dan.
0: Oh my god, aku kalau jadi kamu aku deg-degan banget waktu itu berarti ya. Dispil gitu ya. Oke. Berarti pas ketika apa namanya ketika menang, terus lanjut ke tingkat Core Wheel kemarin, ada sesi latihan lagi sebelum tapping Core Wheel.
2: Kebetulan kalau latihan nggak sempat.
0: Wow. Oke. Siap. Jadi itu lagu pilihannya karena sendiri kan untuk yang Core Wheel kemarin.
2: Pilihan.
0: Oke, siap. Mantap. Kalau Umar gimana kemarin Umar?
1: Apa?
0: Kemarin lagunya apa yang paling banyak menyita waktu dan energi Umar waktu proses perjalanan Bintang Radio di Kendari sampai ke Core Wheel?
1: Sepertinya di lagu pop.
0: Lagu popnya, kenapa itu lagu popnya? Umar bawain lagu apa?
1: Iya, lagu sesi potret.
0: Oh, yang tadi kita puter ya?
1: Ya, betul. Tapi sebenarnya yang betul-betul menguras itu lagu challenge-nya ternyata. Karena kemarin kan perlombaan, kita fokusnya di lagu budaya, lagu pop. Jadi ada 5 challenge-nya. Jadi setelah pengumuman juara pada final itu, kita cuma punya waktu 2 hari buat hafal lagu challenge-nya. Gimana lagu 5 lagunya ini kan terdengar sangat baru di telinga Umar. Jadi baru didengar 2 hari dan harus dihafal dengan segala macam bentuk oleh coach, improvisasinya apa. Tapi alhamdulillah ternyata bisa.
0: Alhamdulillah gitu ya. Karena juga alhamdulillah lancar gitu ya kemarin proses perjalanan persiapan Core Wheel-nya ya. Karena ya alhamdulillah. Tapi kalau pertanyaanku selanjutnya nih, ketika kalian mempersiapkan penampilan gitu ya, apa sih yang paling menantang gitu, yang paling challenging gitu ya? Pasti pemilihan lagunya bikin deg-degan juga tadi kan Naya sama Umar bilang gitu. Terus apa lagi? Apakah teknik vokalnya juga kalian pikirkan, terus menghayatan lagunya, terus penguasaan panggung, sama bagaimana tuh cara kalian ngatasin rasa gugup pas proses pengambilan video menuju tingkat core wheel atau bahkan tingkat nasional? Coba dulu, boleh kan ya? Boleh, boleh kan ya?
2: Yang paling jadi saat ini dari panggung dan semua panggung yang saat ini karena orang itu lagi musim.
0: Musim apa sayang?
2: Oh, musim sakit.
0: Oh, musim sakit. Iya benar, benar, benar. Aduh.
2: Karena kita minum banyak macam obat. Kembali. Sayang.
0: Waduh, iya juga ya. Tapi alhamdulillahnya karena sampai sekarang sehat-sehat toh. Alhamdulillah sehat gitu ya. Jangan sampai sakit ya kalian berdua ya. Aduh, kalau sampai sakit aku sama teman-teman panitia Korwil menangis nih. Gitu. Kalau Umar apa nih yang paling menantang?
1: Iya, sama kurang lebih seperti Kanaya. Karena Umar kemarin setelah aku isi lagu daerah balik ke Bobo itu sakit sampai 2 minggu.
0: Ya Allah.
1: Balik ke Kendari tanggal 17 September itu. Salon patnya masih di sini, masih di sini.
0: Astagfirullah.
1: Bulunya masih. Aduh, batuk. Jadi sempat takut kan ke distrik kayak aduh ini bisa tidak ya. Kira-kira mau final nih Nusa. Tapi dengan istirahat amin obat sampai infus kemarin ternyata alhamdulillah pastinya dengan kemauan ya. Ya, dengan kemauan pastinya keinginan ini menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah ternyata penyakitnya pergi.
0: Amin. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah gitu. Memang kadang ada apa ya? Ada keajaiban sebelum kita naik panggung gitu ya. Karena kita punya doa-doa khusus, ritual-ritual khusus juga. Tapi ini juga menarik nih. Biasanya ya Umar sama Kanaya, banyak musisi-musisi gitu ya ataupun Dimas, boh. Kalau misalnya kita mau naik panggung itu kan pasti kita ada nervous-nervous dikit gitu kan ya. Kenapa ngeliatin? Iya, pasti kan ada nervous-nervousnya gitu ya. Nah, gimana sih cara kalian ngatasin rasa gugup gitu? Kalau Dimas tuh biasanya olahraga muka gitu ya, ayu, eo gitu, atau kadang gerak-gerak gitu. Kalau Kanaya sama Umar biasanya ngapain sebelum naik panggung untuk ngatasin rasa gugup? Kanaya?
2: Belakang panggung emang luar biasa. Tapi kalau naik ke atas panggung ya terus.
0: Gitu. Mantap banget. Iya benar juga sih ya. Kalau misalnya nanti di panggung nasional Jakarta sana kira-kira akan nervous enggak? Enggak lah ya. Oh iya benar. Kan penontonnya cuma aku nih. Doang. Amin gitu ya. Amin amin amin amin. Oke oke oke oke siap. Kalau Umar gimana Umar? Cara ngatasin rasa gugup
1: sebelum naik panggung itu? Tarik napas 3 kali terus baca bismillah dan ingat mama.
0: Asik, benar juga ya. Memang ya, bismillah is the key ya. Bismillah itu sangat apa ya, salah satu apa ya, ucapan wajib kita, ucapan ajaib kita kalau misalnya kita mau kemana-mana, mau ngapa-ngapain juga ya, ya teman Pride 2, jangan lupa ucapkan bismillah sebelum kita ngapain gitu. Oke, sebelum kita akhiri ya perjumpaan kita di sesi sharing time di malam hari ini, Dimas ada challenge nih untuk Umar dan juga untuk Kanaya nih ya. Yang pasti kalau misalnya narasumber kita yang main di Pride Kendari itu pasti kita ajakin rapid fire question. Tahu kan ya rapid fire question? Jadi kalian harus pilih dua pilihan nih ya. Dua pilihan, yang mana yang kalian pilih secara cepat tanpa pikir panjang gitu. Udah siap?
1: Siap.
0: Tandanya udah siap?
2: Insya Allah siap.
0: Siap, oke siap ya. Nyanyi di depan umum atau nyanyi di kamar?
1: Nyanyi di depan umum.
0: Karena ya?
2: Depan umum.
0: Dua, oke. Langsung ya, langsung dijawab ya dua-duanya. Oke, R&B atau lagu ballad?
2: Ballad.
1: R&B.
0: R&B, oke siap, beda ya. Lagu pop atau rock?
1: Pop.
0: Pop. Oke, mantap. Oke, lebih enak nyanyi sendiri apa duet?
2: Sendiri.
0: Oke, pas. Suka latihan vokal pagi-pagi atau sore hari atau malam hari?
1: Sore itu malam.
0: Ih, sama, oke. Okay. Sama aku juga. Oke, lagu sedih atau lagu ceria?
1: Lagu sedih.
0: Oh, sama lagi. Oke. Lebih deg-degan saat audisi atau saat tunggu pengumuman?
1: Pengumuman.
0: Oh iya benar. Ini benar ya. Oke, lupa lirik atau jatuh di panggung?
1: Jatuh di panggung.
0: Apa katanya apa?
2: Jatuh di panggung.
0: Jatuh di panggung. Iya, ini benar soal lirik. Oke. Takut dapat komentar juri atau takut di komen mitik di media sosial?
1: Takut di
2: juri
0: atau netizen gitu pilihannya?
1: Juri sih.
0: Juri ya. Oke, siap. Lagu baru atau lagu andalan?
2: Lagu andalan.
0: Oke. Lebih sering diam, fokus atau ngobrol untuk musir gugup?
1: Diam, fokus.
0: Enak ya?
2: Diam fokus.
0: Oke, siap. Karaoke bareng teman atau karaoke sendiri?
1: Karaoke sendiri.
0: Ada ya?
2: Karaoke sama teman.
0: Karaoke sama teman. Oke, siap. Apa lagi ya? Aduh, banyak banget lagi ini. Aku bingung ternyata kita waktunya udah habis. Oke, satu lagi. Harapan kalian ya sebelum kita akhirin, boleh dong kalau misalnya kita mau lomba gitu ya, kita kan pasti punya harapan goals tertinggi gitu. Tapi apa nih harapan dari Kanaya secara pribadi dan juga Umar secara pribadi setelah sesi tadi? Rapid fire question. Kanaya dulu boleh. Harapan kedepannya?
2: Harapan saya pasti bisa nyanyi lebih. Amin. Khusus harapan radio ini, teman-teman semuanya, semoga rezeki lolos. Go to
0: amin ya Rabbal Alamin. Yang nonton ada 7.924, amin. Diaminin langsung sama semua yang ada di sini pasti dijabah. Umar, harapannya Umar?
1: Kembali lagi, pasti harapannya kurang lebih sama dengan Kanaya. Saat ini pastinya kita menjadi perwakilan Korwil 4. Selain membawa nama RRI masing-masing, tapi sini kita sudah bareng nih, bawa Korwil 4. Harapannya hasil terbaik, mudah-mudahan kita bisa mendapat hasil yang maksimal, bisa melaju ke babak grand final bersama, bisa mengharumkan Korwil 4.
0: Amin.
1: Dari RRI Makassar dan pastinya seluruh keluarga, kerabat dan seluruh bintang radio yang ada dimanapun berada.
0: Amin ya, amin ya Allah. Itulah harapannya dari calon juara kita semua ya, teman-teman Pro 2 ya. Meskipun mereka akan melaju ke tingkat nasional tahap 1, tapi rasanya mereka tuh udah jadi bintang untuk kita semua ya, apalagi di Korwil 4. Di Makassar, Toli-Toli, Mamuju gitu ya, Palu, bau-bau semuanya ya, Kendari juga teman-teman Pro 2. Dan pastinya gak terasa kita udah sampai di penghujung sharing time nih ya, bersama Umar Talib Lawaru dan juga Kanaya Safa Alea Gershan ya, juara bintang radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4 nih. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Umar dan juga Kanaya yang sudah berkenan bersedia meluangkan waktu hadir di sharing time Pro 2 Kendari. Makasih banyak ya Umar sama Kanaya. Makasih banyak.
1: Ya,
0: apalagi Kanaya, kita sangat apa ya, kita sangat apa ya, such an honor gitu ya bisa kehadiran Kanaya di Pro 2 Kendari. Semoga nanti kita bisa ketemu di Jakarta ya. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Umar dan juga Kanaya yang sudah berbagi cerita pengalaman dan keseruan malam ini. Dan dari obrolan kita jadi tahu nih bahwa perjalanan mereka menjadi penyanyi itu bukan cuma tentang suara yang bagus ya teman Pro 2, tapi juga keberanian untuk mencoba, kemauan untuk berlatih, dan juga kesempatan untuk terus berkembang. Jadi untuk semua teman Pro 2 yang punya mimpi di dunia musik, yang mau jadi bintang ya, boleh banget pokoknya teman Pro 2 ya, jangan sampai kamu down, kalian harus tetap semangat. Karena mereka aja bisa jadi bintang, masa kamu gak bisa ya. Sekali lagi terima kasih untuk Kaya dan juga Umar. Kita ketemu lagi di next kesempatan ya. Selamat istirahat ya, untuk Kaya dan Umar. Bye-bye. Oke teman Pro 2, nanti kamu di sesi sharing time akan dilanjutin sama Riani ya. Dia mau ucapin terima kasih untuk kamu semua yang udah join ya, yang udah join di TikTok dan juga di Pro 2 Kendari. Sampai ketemu di sharing time besok hari teman Pro 2, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Radio Fungin dari teman terbaik kamu. Teman Radio masih dijaga malam bareng Rian. Tadi ada Dimas di sharing time. Kali ini ada Rian di teman Radio. Bakal temani kamu sampai nanti di jam 12. Tapi selanjutnya akan ada Sorin Radio yang akan hadir ke ruang

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ayam jantan di sebuah desa kecil menjadi penanda awal perjalanan seorang pemuda bernama Arya. Sejak kecil, ia tumbuh di antara suara angin yang menyisir daun padi dan derap kaki para petani yang pulang saat matahari tenggelam di balik bukit. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya selalu gelisah. Ia memandang setiap pesawat yang melintas jauh di langit sebagai tanda bahwa dunia tak hanya sampai di batas sawah dan ladang. Arya tumbuh dengan keyakinan bahwa mimpi tidak mengenal tempat lahir. Meski kehidupannya sederhana, ia memiliki harapan yang besar. Ia ingin menimba ilmu, bekerja, dan membangun masa depan yang lebih luas daripada cakrawala di desanya. Dalam senyuman orang tuanya, setiap ia pulang sekolah, tersimpan doa dan keyakinan bahwa anak mereka akan melangkah jauh suatu hari nanti. Pada hari keberangkatan, embun masih menggantung di ujung dedaunan. Dengan tas yang tidak terlalu besar dan uang tabungan hasil bekerja membantu ayah di sawah, Arya meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi tiap tangis dan tawanya. Di kota, dunia berubah drastis. Gedung-gedung menjulang menciptakan bayang-bayang panjang yang seakan menelan semangat siapapun yang baru menginjak kaki di sana. Langkah pertamanya dimulai dari pekerjaan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjadi pelayan di sebuah warung makan sederhana. Hari-hari berjalan pelan. Kerinduan menyerbu di sela-sela kesibukannya. Ia sering teringat aroma tanah basah seusai hujan di desanya. Juga suara ibunya yang memanggilnya untuk makan malam. Namun, ia memilih bertahan. Kerinduan itu justru menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Tahun demi tahun berlalu. Perjalanan yang dimulai dengan langkah goyah kini menjadi langkah yang mantap. Arya akhirnya mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan. Tidak besar, tidak juga bergengsi, namun cukup untuk membuatnya merasakan perubahan yang nyata. Dari seorang pelayan warung, kini ia duduk di balik meja kerja dengan kemeja yang rapi dan rasa bangga yang sulit disembunyikan. Dalam hati kecilnya, ia menyadari bahwa semua pencapaiannya bukan hanya miliknya sendiri. Suatu hari, Arya akhirnya memutuskan untuk pulang. Jalan desa tetap sama, tetapi dirinya telah berubah. Ia kembali bukan sebagai anak yang dulu meninggalkan rumah dengan keraguan, melainkan sebagai seseorang yang telah ditempa

kesulitan, kegagalan, dan keberanian. Ia membawa kabar baik kepada keluarga bahwa langkahnya di kota tidak sia-sia. Meski ia kembali lagi pada kehidupan perantauannya, ia tahu bahwa rumah selalu menjadi tempat ia pulang untuk menguatkan hati. Arya mengerti bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang jarang berjalan mulus. Namun, ia percaya selama seseorang berani melangkah dan tidak menyerah pada ketakutan, setiap langkah akan membawanya pada tempat yang seharusnya

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.

Sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Arka. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, hanya sosok biasa yang setiap pagi berjalan menyusuri gang sempit dengan langkah yang sama dan tujuan yang sering kali terasa samar. Hidupnya dipenuhi pekerjaan

sakit dan pulang lebih larut dari senja, membawa tubuh yang letih namun tekad yang tidak pernah padam. Hari-hari Arka berjalan perlahan, kadang terasa tidak bergerak sama sekali, kadang berlalu begitu cepat. Ia pernah berada di titik ketika mimpi terasa terlalu tinggi untuk diraih dan kenyataan terlalu berat untuk ditanggung. Banyak rencana sedikit orang yang meragukan kemampuannya. Namun, di balik semua itu, Arka tetap memilih melangkah, meski hanya sejengkal setiap hari. Ia mulai menata hidupnya dari hal yang paling kecil, disiplin, jujur, dan setia pada proses. Tidak ada keajaiban besar yang datang tiba-tiba. Yang ada, hanyalah konsisten yang diam-diam membentuk perubahan. Sedikit demi sedikit kepercayaan orang lain tumbuh. Kesempatan mulai berdatangan, meski tidak selalu mudah dan tidak selalu sesuai harapan. Suatu ketika, Arka menyadari bahwa ia tidak lagi berjalan di tempat. Ia memang belum sampai di puncak, namun ia sudah jauh meninggalkan titik awalnya. Luka-luka lama masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan. Kegagalan masa lalu tidak hilang, tapi telah berubah menjadi pelajaran yang menguatkan langkahnya. Arka belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang paling kuat bertahan. Bahwa keberhasilan bukan soal tepuk tangan, melainkan ketenangan saat menoleh ke belakang dan menyadari betapa kuat dirinya telah menjadi. Pada akhirnya, Arka tetaplah orang biasa. Namun dari keteguhan yang sederhana itulah, ia membuktikan bahwa ketekunan yang sunyi mampu mengubah nasib. Ia tidak mengalahkan dunia, tapi berhasil mengalahkan keraguan dalam dirinya sendiri. Dan dari situlah, kisah hidupnya menjadi

Wujudkan sel di rimaku.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
2: Info musik.
0: Info komunitas.
2: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
2: Info wisata.
0: Info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

sebuah kampung kecil di pinggir kota, hidup seorang perempuan bernama Saras. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang jauh dari kata sempurna, namun penuh keteguhan. Rumah kayu tempat ia dibesarkan sering bocor saat hujan, lantainya dingin, dan dindingnya tipis. Namun, di sanalah ia belajar arti keluarga. Ayah Saras adalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak menentu. Setiap pagi, ia berangkat dengan langkah pasti, meski wajahnya sering

sejak kecil. Ia belajar menunda keinginan dan memahami keadaan tanpa banyak bertanya. Masa kecil Sarah dipenuhi kesederhanaan.

kebahagiaan. Namun, dari keterbatasan itu, Saras tumbuh dengan rasa empati yang kuat. Ia peka terhadap sekitar dan terbiasa melihat kehidupan apa adanya. Suatu waktu, keluarganya berada di titik terendah. Ayahnya sempat kehilangan pekerjaan dan suasana rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Kecemasan terasa di setiap sudut, namun tak ada yang benar-benar runtuh. Saras melihat bagaimana ibunya tetap bangun lebih awal dan ayahnya tetap berusaha mencari jalan. Dari situ, ia belajar bahwa keluarga bukan tentang bebas dari masalah, tapi tentang tidak saling meninggalkan saat masalah datang. Tahun-tahun berlalu, Saras tumbuh dewasa. Ia berhasil melanjutkan pendidikan dengan segala keterbatasan. Setiap pencapaiannya bukan hanya miliknya, tapi milik keluarganya. Ia membawa nilai-nilai yang tertanam kuat sejak kecil. Kerja keras, ketulusan, dan rasa tanggung jawab. Dunia di luar rumah tidak selalu ramah, tapi ia sudah ditempa oleh kehidupan. Ketika Saras akhirnya mampu berdiri di atas kakinya sendiri, ia kembali menoleh ke rumah itu. Rumah yang dulu terasa sempit kini

0: jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata.

2 dari teman terbaik kamu Jelang Pukul 11 malam teman Radio 2. Kita masih ada 1 jam tersisa kebersamaan di Jaga Malam dan masih temani kamu sampai jam 12. Selanjutnya akan ada sajian-sajian musik yang akan temani kamu malam hari ini. So buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat bertujuan. Dan untuk yang lagi beristirahat atau OTW, istirahat, selamat beristirahat teman Radio 2. Tidur yang nyenyak malam hari ini, selamat menyambut weekend esok hari. Terima kasih stay teman Radio South dan Universe. Station di Radio dari teman terbaik kamu.

0: olahraga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tidak ada sesuatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang aku. Tidak ada sesuatu apapun.

Salon Perduan senantiasa setia di program A2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengan kamu dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu. Rekin dari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman peradua dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2,

95,8 FM Pro 2 Radio dari teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat kembali mendengarkan Pro 2 RRI Kendari yang kembali mengudara untuk kamu di

Pagi hari ini seperti biasa teman berdua kita akan mulai lagi dengan Inspira Kolbu, dilanjutkan dengan Jazz Music yang bisa teman berdua dengarkan hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti. Stay tune di Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: satu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Dari ayat yang mulia ini, Allah mengabarkan kepada kita bahwa semua penghuni neraka waliyadzubillah kelak akan meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia agar dapat beramal soleh. Neraka adalah benar adanya. Dia adalah tempat siksaan dan azab bagi orang-orang yang kafir dan durhaka pada Allah ketika di dunia. Siksa neraka bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar dosa dari setiap

Rabbana akhrijna minha fa in udna fa innal zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia.

tolak saufiha wala tukalimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Yang kedua, mereka minta untuk dibinasakan. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka berseru, wahai Malik, biarkanlah Tuhanmu matikan kami saja. Malik menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Allah pun tidak mengabulkannya. Yang ketiga, mereka minta diringankan azabnya. Wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan orang-orang yang berada dalam neraka waliyad billah berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahannam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami walaupun sehari saja. Mereka meminta sehari saja, bukan selama-lamanya. Karena kenapa? Karena ini sudah mustahil untuk mendapatkan hal tersebut. Yang keempat, mereka meminta minum pada penghuni surga. Ketika meminta pada Allah dan para malaikat yang dikabulkan, maka harapan terakhir penghuni neraka adalah meminta pada orang-orang yang menjadi penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian. Maka mereka menjawab, sungguh

ialah harapan dan keinginan penghuni neraka yang tiada pernah mereka dapatkan. Tiada yang sanggup menghadapi ini, tiada yang sanggup. Maka dari itu hendaknya kita berusaha menjauhi setiap perkara yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka waliyatul billah. Lakukan upaya-upaya yang dapat menjauhkan kita dari neraka, seraya banyak berdoa,

sirati hasanah wa qina adzaban nar. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggam.

Ketika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz.

awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk kalimat keempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Teman berdua inilah info berdua bersama saya Siti Nurisa. Kita ke informasi yang pertama, kualitas udara di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan perbaikan dengan potensi sebaran kabut asap yang kini jauh berkurang dibandingkan awal Oktober kemarin. Penurunan sebaran asap ini terjadi akibat adanya pola tekanan udara rendah di wilayah perairan Pasifik Barat dan perairan Utara Papua yang membelokkan arah angin sehingga tidak lagi membawa asap secara langsung ke wilayah Sulawesi Tenggara. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Made Wahyu menjelaskan, angin yang seharusnya bergerak dari timur ke barat menuju Sulawesi Tenggara kini berbelok ke arah perairan Utara Papua. Hal ini membuat masuknya asap atau kabut asap ke wilayah Sultra menjadi lebih minim dibandingkan pekan sebelumnya. Made Wahyu juga menjelaskan, angin yang seharusnya membawa asap kini berbelok, meski potensinya berkurang, masyarakat tetap diimbau untuk waspada dan tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada pagi hari saat asap masih bisa muncul tipis. Ia juga menambahkan, meskipun konsentrasi asap sudah menurun secara signifikan, kondisi udara belum sepenuhnya bersih. Sisa-sisa sebaran asap masih bisa teramati sesekali pada pagi hari di beberapa titik wilayah, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penderita gangguan pernapasan. Perbaikan kualitas udara ini diharapkan terus berlanjut seiring stabilnya pola angin di wilayah tersebut. Masyarakat juga diimbau tetap memantau informasi resmi dari BMKG Kendari. Kita beralih ke informasi berikutnya. Hanya berselang 10 hari dari Asian Games Aichi Nagoya 2026, tim bulu tangkis Indonesia sudah memulai perjuangan baru. Tiga turnamen BWF World Tour di benua Eropa menanti mulai pekan depan. Ketiga turnamen tersebut ialah Denmark Open Super 750 pada 13 hingga 18 Oktober 2026, dilanjutkan dengan French Open Super 750-20 hingga 25 Oktober dan ditutup dengan Highland Open Super 500 27 Oktober hingga 1 November. Menyambut rangkaian tersebut, Alwi Farhan dan kawan-kawan berangkat hari Jumat malam 9 Oktober 2026. Tujuan pertamanya adalah kota Odense di Denmark. Ke informasi yang terakhir, Senada Indonesia 2026 membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton melalui pertunjukan musik. Mengusung tema suara dan nada dari Indonesia Timur, acara ini digelar di Istora Senayan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai penyelenggaraan kedua, Senada Indonesia 2026 menghadirkan musisi lintas generasi. Acara ini memadukan musik, cerita, suasana, dan elemen budaya dalam satu pengalaman untuk penonton. Konsep tersebut dijelaskan oleh CEO Antara Suara, Andri Ferraning Ayu, yang menyampaikan dalam acara konferensi pers bahwa kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 3 September 2026 dan menurutnya perpaduan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada penonton. Melalui konsep yang diberikan, penonton diharapkan dapat menikmati musik sekaligus mengenal Indonesia dari perspektif lebih luas. Demikian informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Bagi-Bagi Bahas Ini Bahas Itu.

0: Komando Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz, MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98 FM, berdua dari Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman berdua, welcome back. Barengan sama Isa teman berdua ya, kita di pagi hari ini, yes, di akhir pekan. Mana dance akhir pekan kamu teman berdua? Anak kamu yang libur ya di akhir pekan, yang tetap beraktivitas juga jangan kalah nih. Seperti Isa yang tetap siap temenin orang denger kamu di sepanjang sepada pagi hari ini. Pokoknya kita sama-sama nikmati waktu di hari Sabtu ini dengan baik teman berdua ya. Semoga Sabtu yang happy, Sabtu yang sehat, Sabtu yang ceria untuk kamu semua deh ya. Yang beraktivitas pagi hari ini, selamat beraktivitas, selamat memulai pagi. Yang mau olahraga juga, tetap jaga stamina kamu ya. Lihat kondisi tubuh, kalau masih memungkinkan olahraga, yuk olahraga pagi. Dan nanti jangan lupa untuk sarapan, tetap hidrasi tubuh kamu dengan baik, minum air putih yang cukup, dan jangan lupa nanti yang banyak aktivitas di luar rumah masih diimbau untuk menggunakan masker ya teman berdua. Biar apa? Biar tetap kece pokoknya ya, tetap sehat kita semua. By the way, di pagi hari ini teman berdua bisa teman kamu di Spada sampai jam 10 nanti. So always stay tuned with me di Prodo FM, teman terbaik kamu.

atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjaga

0: Gak bisa jatuh cinta.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
3: Dah kerongkongan, luka dindingmu saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.

multivitamin dan cukup minum air.

0: you ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internet,

Nggak mau main FM, berada dari kendiri teman terbaik kamu. Semangat pagi hari teman berdua ya. Keep it up, mana semangat kamu? Mana? Coba deh ya, tunjukkan semangat kamu di pagi hari ini teman berdua. Jalan-jalan pagi bisa jadi pilihan kamu, tapi kalau dengan kondisi cuaca yang terpantau, ya udara belum cukup bersih, mungkin kamu harus tetap menyesuaikan lah ya dengan kondisi tubuh kamu teman berdua. By the way, di pagi hari ini kita dibagi-bagi bahas itu. Kita sambil update informasi ini untuk kamu. Pagi-pagi kita mulai dengan something positif teman berdua ya. Tahukah kamu kalau Indonesia masuk dalam deretan 10 negara terbaik di dunia versi Condé Nast Traveler teman berdua. Nah, posisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi dalam daftar tersebut ya. Ada negara lain yaitu Thailand yang menyusul ke posisi ke-10, Vietnam di peringkat ke-14 dan Kamboja di posisi ke-16 teman berdua. Readers Choice Award itu kayak survei tahunan ya yang meminta para wisatawan untuk kemudian menilai negara berdasarkan sejumlah aspek. Jadi ada penilaian dari budayanya, terus destinasi wisata, kuliner, bahkan juga pengalaman secara keseluruhan. Condé Nast Traveler menilai kalau Indonesia punya banyak daya tarik wisata yang beragam. Ya tidak heran sih ya teman-teman berdua. Nah, Bali yang memang masih jadi salah satu pusat pariwisata utama dengan pilihan destinasi mulai dari retret di tengah hutan, tempat backpacker, bahkan hingga beach clubnya juga teman-teman berdua ya. Namun meningkatnya jumlah wisatawan di Bali yang mulai memicu persoalan over tourism, ya ini kan perhatian wisatawan perlahan juga bergeser ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia punya banyak destinasi yang menawarkan pengalaman yang berbeda. So, tidak heran lah ya kalau Indonesia masuk dalam 10 negara terbaik dunia. So, kalau kamu punya waktu untuk liburan teman berdua, aduh, tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Keliling Indonesia, yuk, seluruh negara misalnya yang punya banyak tempat wisata-wisata yang keren yang juga bisa jadi pilihan kamu teman berdua.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu

Polaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 95,3 MHz.

Kalau berdua teman terbaik kamu, kita masih barengan di pada pagi hari ini ya. Masih kasih semangat pagi hari untuk kamu tuan berdua yang ada aktivitas pagi. Yuk disegerakan ya, kamu bisa mulai lebih pagi. Biar apa? Biar nanti tidak terburu-buru mulai aktivitas kamu. Semuanya bisa di prepare dengan baik juga di pagi hari ini teman berdua. Sambil terus dengarkan berdua RR Kendari, masih bersama dengan Nisa sampai jam 10 nanti. Kita masih di sepanjang sepada teman berdua. Dengarkan di 98 FM atau juga di RR Digital atau streaming di www.rri.co.id.

0: Halo teman satu peradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, halo, excusez moi. Je suis d'or.
2: Main TikTok taruh. Ho ho ho ho ho ho ho. Bundo, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Yo elok mulang, banyak kan info.
2: Ah, indah lah Bundo. RRI

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari nativity.com, hingga saat ini manusia masih mengingatkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia,

Selamat pagi teman berdua, masih barengan sama Isa teman berdua ya. Terpantau lepas 23 menit dari pukul 7. Makin dekat jelang pukul 8. Bukan jelang siang hari ya teman berdua. Kamu semoga masih dengan semangat yang baik ya di pagi hari ini. Kalau pagi-pagi teman berdua identik dengan yang namanya sarapan. Kamu tim yang sarapan gak atau skip sarapan? Nah, masing-masing ya balik lagi ya ke kebiasaan, ke pola makan kamu teman berdua. Tapi nanti kamu menyarankan untuk kemudian tidak skip yang namanya sarapan. Salah satu yang bisa jadi pilihan kamu kalau mau sarapannya yang ringan-ringan, mungkin dengan konsumsi buah teman berdua. Tapi saya sarankan jangan durian ya. Meskipun lagi musim durian, atau takutnya makan buah mangga pagi-pagi langsung merujak, wah ini bisa bermasalah nih untuk kondisi pencernaan kamu teman berdua. Bisa punya beberapa saran untuk kamu buah yang baik untuk dikonsumsi di pagi hari teman berdua. Salah satunya ternyata adalah buah pisang, karena buah ini jadi sumber energi instan yang sangat baik. Nah, pisang dikenal tinggi kalium, ada vitamin B6-nya, karbohidrat kompleks yang juga mudah dicerna, dan pisang juga bisa bantu kita menjaga kadar gula darah tetap stabil, juga teman berdua memberikan dorongan energi yang berkelanjutan di pagi hari. Ingat ya, buah pisang yang masih original, bukan pisang goreng, bukan pisang hijau. Biar kamu bisa tetap dapat energi yang baik di pagi hari ini teman berdua.

0: terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu, terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari, jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi, kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari, kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara Densus 88

0: odol. Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
0: Nah itu kebiasaan yang salah, ya kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena spot odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya, Pri?
0: Yaudah, bentar. Aku ambilin obat.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kira-kira apa lagi ya teman berdua, buah yang bisa jadi pilihan kamu untuk sarapan? Kalau sebelumnya ada pisang, teman berdua, buah lain tidak kalah ada buah alpukat, teman berdua. Karena alpukat ini menyediakan lemak sehat yang tak jenuh, tunggal yang baik untuk jantung loh teman berdua. Nah, kandungan lemak ini juga membuat alpukat itu sangat mengenyangkan, bantu mencegah keinginan untuk ngemil sebelum makan siang, dan juga kaya akan vitamin K, vitamin C, B6, folat, dan juga kalium ya teman berdua. Selain itu ada juga buah pepaya, buah tropis yang punya kandungan enzim pepaya yang dikenal untuk membantu pencernaan protein teman berdua. Pepaya juga jadi salah satu sumber vitamin C yang sangat baik, penting untuk kekebalan tubuh kamu. Nah, konsumsi pepaya di pagi hari itu bisa membantu kesehatan pencernaan dan meningkatkan asupan vitamin penting teman berdua. Jadi tidak ada salahnya lah ya konsumsi buah di pagi hari. Kalau kamu tidak ingin makan makanan berat atau sarapan yang terlalu berat, konsumsi buah masih bisa jadi pilihan kamu teman berdua.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis yang gak kekunci. Sambungin aja.
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
1: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutannya yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

kedua teman-teman kamu. Gue bersama kita di Spada pagi hari ini masih akan terus berlanjut ya. Isa masih stay menemani ruang dengan kamu di perjalanan pagi. Semangat pagi dari Sabtu teman-teman berdua yang lagi menikmati akhir pekan sambil di rumah saja, berolahraga atau sambil berkendara di pagi hari ini. Tetap ada di jalan teman-teman berdua ya. Dan juga untuk kamu yang berolahraga, semangat berolahraganya. Yang beraktivitas ya, semangat beraktivitasnya. Semoga kamu juga masih selalu stay ya di produk dari kendari teman terbaik kamu.